0: Membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
2: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
3: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu, dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, BGN Sudaryono, memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
4: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
2: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
6: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan, target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
5: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
7: Yang jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
5: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
9: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
8: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
9: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
10: KNKT itu terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang di mana waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
11: Pada para keluarga kami.
10: Misalnya juga belum ada sih. Keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang belum ada.
11: Tolong kita yang nirempati, yang seharusnya tidak
10: dicariin lah.
11: Keluarkan.
9: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
13: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
14: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
13: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
15: So I think our size keep increasing and we expect it to come to.
16: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
15: Economic integration and the community building process.
13: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
17: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
18: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
13: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
19: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
13: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
20: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
21: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
20: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
1: Bu Rina, Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
2: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
2: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
1: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
2: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
1: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
3: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.

0: Juicy Lucy lantas menemani di 42 menit lepas dari jam 7 pagi. Selamat pagi buat yang kayaknya masih belum sanggup nih untuk beranjak dari tempat tidur ya. Kayak masih berasa, aduh ketahan nih, Binda gak bisa nih, masih ngantuk banget. Masih mager gitu ya. Ya udah, selamat menikmati weekendnya. Tapi ada juga yang hari Sabtunya dia tetap harus bekerja walaupun setengah hari, atau mungkin hari ini juga mau jalan-jalan gitu ya, mau ke arah puncak. Wah seru banget nih, mau kemana tuh ya? Di tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya di jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun Cikarang Karawang masih terpantau lancar ya, begitu juga untuk arah sebaliknya. Sementara di tol Jakarta Tangerang dari Tomang yang menuju Tangerang Tengah, Tangerang Bitung lancar. Demikian juga untuk arah sebaliknya. Jadi tetap berhati-hati ya, ini perjalanan masih cukup lengang pagi hari ini. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan ya, boleh berbagi informasi di WhatsApp 0811 7972 7912. Dan untuk yang akan melakukan penyeberangan, mungkin pagi ini akan melakukan perjalanan penyeberangan pulau gitu ya. Wah seru banget sih, pengen liburan ke pulau deh ya. Ini kita update untuk kondisi cuaca dari cuaca kelautan bersama petugas BMKG Maritim Siti Fadila. Silakan Siti.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang, serta 20 knot yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan minimum dengan ketinggian 0,2 meter terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigee. Banjir rob ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 13 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Siti atas informasinya. Demikian dari prakirawan BMKG Maritim Tanjung Priok Siti Fadila yang sudah menyampaikan informasi cuaca kelautan untuk Anda.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya, karya Anna Widya Suti, MPD. Buku ini diterbitkan oleh Elek Media Komputindo pada tahun 2019. Panduan komprehensif yang membahas masalah umum yang sering dihadapi oleh anak-anak pada berbagai tahap perkembangan serta menawarkan solusi yang efektif. Buku ini mengidentifikasi 77 masalah yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencakup tantangan emosional, seperti anak-anak mengalami rasa takut berlebihan atau cemas, serta tantangan perilaku, seperti ketidakmampuan dalam mengikuti aturan, hiperaktif, atau kesulitan berbagi dengan teman sebaya. Ada juga pembahasan tentang masalah kognitif, seperti keterlambatan dalam berbicara, atau kesulitan dalam belajar. Anna Widya Suti memberikan solusi praktis yang bisa diaplikasikan langsung oleh orang tua atau pengasuh. Pendekatan ini mencakup teknik konseling sederhana yang dapat membantu anak mengelola emosinya. Selain itu, buku ini menawarkan metode edukatif yang mendorong perkembangan kognitif anak. Orang tua diajak mengedukasikan anak dengan cara yang logis, memberikan penjelasan yang dapat dipahami sesuai dengan usia anak. Dalam buku ini, penulis juga menekankan pentingnya konseling perilaku. Salah satu metode yang diusulkan menggantikan pikiran irasional anak dengan pikiran rasional yang lebih logis yang membantu anak mengatasi ketakutan dan kecemasan mereka. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa masalah tersebut terjadi dan bagaimana cara mengatasinya dengan pendekatan yang ramah anak. Buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya, karya Anna Widya Suti, MPD, merupakan sumber informasi yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin lebih memahami anak-anak dan tantangan yang mereka hadapi, menjadikannya referensi yang berharga dalam dunia parenting, mulai dari masalah perilaku hingga psikologis.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau berry. Namun karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa,

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung menyatakan Jalan Abdul Muiz yang menjadi lokasi kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta ditutup hingga proses pemadaman api selesai. Reynold memohon maaf kepada para pengguna jalan sebab jalur yang menghubungkan berbagai titik vital di Jakarta itu harus ditutup dari berbagai arah. Mengingat dari arah Harmoni maupun dari Budi Kemuliaan ditutup. Dan dipastikan penutupan jalan bertujuan agar seluruh pengguna jalan bisa bepergian dengan aman dan nyaman. Seperti diketahui, di mana kepolisian daerah Polda Metro Jaya menyiagakan 125 personil untuk mengamankan lingkungan di sekitar lokasi kebakaran gedung Bapenda DKI. Selain itu, Kodim 0501 Jakarta Pusat yang menyiagakan sebanyak 50 orang personil dalam rangka mengamankan lokasi di sekitar tempat kejadian. Tujuannya untuk memberikan keamanan dalam rangka akses masuk khususnya damkar sejak awal sehingga tidak terlambat atau tidak terkendala. Begitu juga mengutamakan ambulans yang ada supaya standby bila mana ada korban. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
3: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
2: Sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
3: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
2: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
3: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam beranda Astacita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-79-727-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini masih bersama dengan Binda. Selamat pagi. Buat yang lagi di perjalanan ya, tetap berhati-hati juga di perjalanan. Sambil cerita juga nih kegiatan di hari Sabtunya. Mau menyapa ada Butari. Halo Butari. Katanya Assalamualaikum, Butari. Apakah planning rencana weekendnya Binda di minggu kedua bulan Agustus? Kalau aku sampaikan di akhir bulan hanya 2 hari aja liburnya, 17-18 di hari bersejarah kemerdekaan RI. Saat ini sudah olahraga, masih ada waktu luang buat bantu kawan-kawan persiapan lomba di 17-an nanti. Yang udah selesai ada lomba puisi, memasak yang bumbunya ada apa nih? Ada banyak bawang merah putih, nanti ada pepes ikan, teri medan, ikan mas, jamur, ikan mas gitu ya, jamur, ayam, boleh ada pedasnya. Untuk aneka minuman, es cendol, es agar-agar, katanya ada santan sirupnya merah pedas. Untuk aneka minuman, oh ini tadi ya, sirupnya merah seperti bendera Indonesia, bendera plus bendera kertas minyak merah putih dijahit dengan tali rafia merah putih, tidak boleh sobek. Nanti saya berangkat kerja, kawan-kawan yang lain bisa teruskan lagi. Sarapan hari ini bubur ketan merah putih, ada aroma pandan, santan gula merah. Kawan-kawan ada yang mau pinjam resep ini, ikut dilombakan, sudah dibagikan semuanya. Wih, seru banget. Katanya Binda sudah sarapan kah pagi ini? Udah dong Butari. Bagaimanakah suasana di Jakarta? Di sini weekend masih, kalau pagi itu masih cukup lengang ya Butari, jadi belum kelihatan ramai-ramainya nih. Terima kasih banyak, semoga di sana selalu sehat walafiat. Terima kasih, doa yang sama untuk Ibu Tari ya. Dan untuk Anda juga yang mungkin punya agenda khusus di hari Sabtu ini sambil ikut berbagi cerita, atau mungkin lagi mau datang ke event-event yang seru juga, boleh ya share di 08117972791 untuk Jakarta pagi nih.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smart Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Market Erwin. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Market Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
5: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur, sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Masih barengan sama Binda. Dan bingung nih mungkin hari Sabtunya mau kemana ya. Sebenarnya bisa berkunjung ke beberapa tempat yang ada di Jakarta. Salah satunya ada pameran bermalam di Angan-Angan. Nah ini pecinta seni dapat mengunjungi pameran bermalam di Angan-Angan yang digelar di Dialogue pada pukul 8-20 waktu Indonesia Barat. Jadi pameran ini bisa jadi pilihan ya buat masyarakat yang mau menikmati karya seni sekaligus menghabiskan waktu akhir pekan di ruang kreatif. Wah boleh juga nih. Gak cuma itu aja, masyarakat juga bisa mengenal lebih jauh kekayaan budaya Kalimantan Selatan nih, datang ke event lainnya yaitu Pamer Budaya Kalimantan Selatan yang berlangsung mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini digelar di Dermaga Pasar Terapung Danau Dunia Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah dengan tiket masuk berbayar. Nah, tapi kalau hari Sabtunya, ada yang udah punya rencana apa sih di hari ini? Coba ikut berbagi cerita dong ya di 0811 7972 7912.

0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

Can you come through? That was coming from Jeremy Sucker with Come True, menemani Anda di 10 menit lepas dari jam 9 pagi. Selamat pagi, saya mau menyapa juga buat Davi yang ada di Jogja. Selamat pagi Davi. Gimana kabarnya pagi ini? Ya, semoga menjadi hari yang menyenangkan. Jangan lupa sarapan pagi. Dan untuk Anda juga nih, jangan lupa nih sarapan pagi ya. Ada yang sambil absen juga nih, TEC yang bilang katanya, halo Binda, halo juga, semoga kabarnya sehat-sehat semuanya, amin. Selamat beraktivitas di hari Sabtu, sukses dan bahagia selalu. Izin update cuaca Bogor dan sekitarnya, cerah berawan, suhu udara 22 derajat Celcius. Cuaca dan suhunya ekstrim banget ya, katanya pagi dingin dan siangnya panas. My body mulai drop, kepala rasanya berat sekali. Kemarin pulang dari rumah teman sekitar jam 14, suhu udara di Bogor itu udah mencapai di atas 30 derajat Celcius. Oh iya? Apa nih, saya pakai molis yang setia menemani pergi kemana-mana. Weekend hari ini rehat di rumah aja. Baru selesai masak soto ayam mix telurnya, ih enak banget. Plus acar, sambal, dan jeruk limau. Terima kasih Binda, salamnya dari Teca. Keep always okay, husnuzon and smile. Terima kasih Teca sudah bergabung. Mau menyapa ada orang Medan juga nih. Ada Bang Anggian, selamat pagi, yang bilang katanya ASEAN merupakan wadah dari keberagaman harmonis dan saling bersinergi. Selamat hari jadi ke-59 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Semoga ASEAN terus memperkuat sinergi antar negara, mewujudkan kawasan inovatif, tangguh dan berdaya saing, serta membawa harapan bagi generasi mendatang melalui semangat persatuan dan kolaborasi yang erat dalam upaya menavigasi masa depan menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih Bang Agian Horas ya. Gimana Medan cuacanya, panas juga gak sih? Seperti apa kegiatan di weekend ini, juga boleh ikut berbagi cerita. Mas Pandu di Kebayoran Lama juga silakan, boleh ikutan gabung ya, sambil share kegiatan di hari Sabtunya. Tapi kalau masih ada yang bingung-bingung nih mau kemana lagi, ada satu event. Ini mungkin bisa ajak nih yang punya anak, keponakan gitu ya, keluarga. Bisa datang ke Nexin Kids and Youth Film Festival 2026. Pilihan lain tersedia bagi keluarga dan anak muda melalui Nexin Kids and Youth Film Festival, di mana festival film ini berlangsung di Gedung Trisno Sumarjo, Taman Ismail Marzuki, mulai dari jam 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat, dan bisa diikuti secara gratis. Wah, jadi kapan lagi ya? Buruan ajak orang tersayang untuk menikmati weekend yang seru dan menyenangkan.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak membaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
5: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
6: Iya, ujungnya adalah di di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
7: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
8: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
4: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
9: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
10: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
4: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, tentunya udah di 28 menit lepas dari jam 9 pagi. Selamat pagi juga yang udah dengerin ya. Ada Putri di Jakarta Pusat. Selamat pagi Binda, pagi juga Putri. Hari ini gak mau kemana-mana, cuma di rumah aja, katanya mau kumpul sama keluarga karena ada saudara datang dari Bandung. Jadi dari pagi tuh Bunda udah siapin masakan yang spesial. Wih, seru banget tuh kalau udah kumpul sama keluarga, enak ya. Semoga menjadi hari weekend yang menyenangkan ya Put. Terus dia bilang katanya happy weekend aja buat semua yang sedang mendengarkan. Terima kasih Putri. Dan untuk Anda juga nih yang lagi di perjalanan, tetap update ya informasi, seperti ada dari Irfan yang ada di Grogol. Selamat sore, selamat pagi. Irfan bilang katanya situasi lalu lintas ini dari arah Citraland menuju ke arah Semanggi masih ramai lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Weekendnya masih lengang, tapi kalau udah menuju sore pasti udah mulai macet. Siap. Hati-hati di perjalanan Irfan. Terima kasih informasinya. Sambil kita pantau juga ya di ruas tol, ini juga untuk update-nya yang ada di ruas tol Jasa Marga. Untuk situasi lalu lintasnya, melintas di tol Jagorawi bagi yang akan ke arah Puncak, kali ini Puncak sedang diberlakukan satu arah prioritas naik ya, jadi harap bersabar juga bagi Anda. Setelah gerbang tol Ciawi 1 kilometer 44 plus 500, kilometer 46 plus 500 arah Sukabumi diberlakukan lajur kontraflow di sebelah kanan, harap tertib di antrian. Harap berhati-hati ya buat yang sedang menuju ke Puncak ya. Dan kalau mungkin melihat beragam peristiwa, silakan informasikan di 0811 7972 7912. Sambil menyapa juga nih, ada Muammar Akri Kadhafi Hasan yang ada di Jogja, yang lagi studi di Jogja, sedang menikmati weekendnya ya. Mudah-mudahan menjadi hari yang menyenangkan tentunya. Semakin semangat nanti ya, ini masih lagi santai mungkin ya di weekend. Terus juga mudah-mudahan menjadi weekend yang menyenangkan bersama orang-orang yang tersayang, amin. Yang sedang di perjalanan sambil menyapa juga rekan-rekan yang ada di wilayah kota lainnya, juga boleh ikutan gabung ya di Jakarta pagi ini.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita, menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
12: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

terus dengan Monokrom menemani di 43 menit lepas dari jam 9 pagi. Selamat pagi juga nih buat yang tetap semangat ya di hari Sabtunya. Banyak hal yang mungkin mau dilakukan ya di hari ini. Salah satunya, tapi kalau yang masih bingung juga mau kemana ya, nah ini bisa datang ke satu event yang seru juga gitu ya, yang bisa dikunjungi, yang mungkin mau ajak keluarga ataupun orang-orang tersayang ya di hari ini. Nah, di mana untuk hari ini bisa berkunjung ke antara nyata dan maya, between reality and virtual. Jadi pengunjung bisa menikmati seni kontemporer, mendatangi pameran antara nyata dan maya, between reality and virtual di Art New Museum. Kegiatan ini sudah dibuka dari jam, nanti mulai dibuka dari jam 10 ya, 10 pagi, dan menawarkan pengalaman menikmati karya yang mempertemukan realitas dengan dunia virtual. Wah, ini bakal seru sih. Tapi kalau mungkin untuk Anda yang juga pengen datang ke tempat lainnya, nah ini ada Local Indonesia Artisan Market. Jadi buat masyarakat yang mau berburu produk kreatif lokal, Local Indonesia Artisan Market bisa jadi alternatif ya. Jadi kegiatan ini berlangsung di Menara Sun Life Kuningan dari jam 10 sampai 17 waktu Indonesia Barat dan tidak dipungut biaya. Seru ya. Nah kalau yang mungkin punya rencana weekend lainnya juga boleh sambil di-share ya di 0811 7972 7912 untuk Jakarta pagi ini.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
2: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
3: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
2: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
3: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
2: Perempuan itu kodratnya di rumah.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Tentunya tidak terasa sudah di penghujung ya, karena setelah ini akan ada rekan saya Andes yang siap menemani Anda di Jakarta siang ini. Terima kasih kebersamaannya hari ini. Selamat menikmati weekend untuk Anda. Binda pamit, ketemu lagi nanti di hari Selasa ya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Di Jakarta siang ini ditemani oleh saya Ade Satria, melanjutkan kebersamaan tadi di Jakarta pagi ini bersama Binda Umar. Apa kabar Anda di hari Sabtu? Tanggalnya cantik ya. Bulan 8 tahun 2026 di tanggal 8/8/2026. Ada mungkin dari Anda yang sudah war beberapa produk-produk karena biasanya di tanggal-tanggal cantik nih ya. Pokoknya yang juga sedang menikmati weekend dan berakhir pekan, baru pulang dari olahraga CFD besok loh, olahraga pagi, karena tadi saya juga ikutan ke GBK pagi-pagi lari gitu ya, ramai di sana. Anda bisa juga langsung bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912, di line telepon, di fix line kami ada di 0213440696 atau di 0213441499. Lagu pertama dibuka oleh Raim Laode dengan Komang.

0: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar, dan dapat menghasilkan suara yang keras.
1: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
2: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
3: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
4: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
5: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
1: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
6: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
7: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Pagi Ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta Siang Ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ada band dengan ini lagu yang cukup membuat saya terbang flashback lagi. Ada band karena dirilis juga di tahun 97, di mana ini lagi SD kelas 5 kalau saya. Udah dengerinnya ini ya, karena dulu ada om yang juga mutar kasetnya. Dulu masih kaset bentuknya. Menarik. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami ya, silakan. Juga di weekend ini mungkin ada yang beres-beres rumah, ada juga yang hari ini sudah dari pagi, bukan dar-der-dor, tapi sudah sibuk bangun subuh, sholat subuh, terus langsung keluar, nyalain motor, mobil, manasin, sekalian dicuci, sekalian diservis ya. Ini juga satu hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan, gak laki-laki aja, perempuan juga bisa gitu ya. Ini juga hal yang tentunya melihat cara mesin bekerja itu juga salah satu kepuasan tersendiri ya, satisfying. Nah, kalau Anda sendiri yang membuat satisfying di pagi hari ini apa, boleh diceritakan, silakan di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami, fix line kami ada di 0213440696 atau di 0213441499.

0: Eh Jar.
1: Apa?
0: Pernah gak bayangin jika suatu saat nanti hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
1: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
0: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
1: Bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
0: Benar sih, tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
1: Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
0: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
1: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
0: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Tetap bahagia meski hidup tidak baik-baik saja. Art of Happiness, Made in Indonesia. Buku karya Setio Hadjar Dewantoro pada 2025. Apa sebenarnya kebahagiaan sejati? Pertanyaan ini menjadi benang merah dalam buku Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja. Art of Happiness, Made in Indonesia. Buku ini hadir sebagai panduan reflektif, sekaligus praktis bagi siapa saja yang pernah merasa hampa meski telah meraih uang, status, atau kesuksesan. Buku ini juga menjadi oase bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan hidup dan sedang berjuang untuk keluar dari nasib buruknya. Penulis menegaskan bahwa kebahagiaan berbeda dengan kesenangan sementara. Kesenangan lahir dari hal-hal eksternal, materi, pencapaian, pengakuan yang sifatnya rapuh dan mudah hilang. Sebaliknya, kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri, tidak bergantung pada situasi luar, dan tetap bisa dirasakan bahkan di tengah penderitaan. Melalui pengalaman hidupnya yang penuh liku, lahir dari keluarga sederhana, menghadapi masalah rumah tangga, kesulitan finansial, hingga krisis eksistensial, penulis menemukan bahwa penderitaan bukan kutukan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Justru di tengah keterpurukan, ia menemukan jalan spiritual yang membawanya pada pemahaman baru. Penderitaan dapat menjadi anugerah yang membentuk ketangguhan mental dan kedalaman jiwa. Buku ini membongkar ilusi-ilusi yang sering menjerat manusia, seperti keyakinan bahwa kekayaan menjamin kebahagiaan, cinta selalu indah, atau pernikahan menjamin kenyamanan. Dengan bahasa hangat dan jujur, penulis juga seorang praktisi mindfulness, mengajak pembaca melihat realitas secara jernih. Orang miskin bisa tetap bermartabat dan bahagia, sementara orang kaya pun tak jarang hidup dalam kecemasan. Bahagia adalah tentang pola nalar yang benar, bukan hasil dari keadaan sesuai yang diinginkan. Kekuatan utama dalam buku ini terletak pada praktik sederhana namun mendalam. Bersyukur, menyadari napas natural, dan memandang hidup sebagai anugerah. Praktik mindfulness menjadi sarana untuk melampaui luka jiwa, melepaskan akar penderitaan, dan meraih kedamaian sejati. Lebih dari sekedar bacaan, buku ini adalah undangan untuk merefleksi ulang cara kita memaknai hidup. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan utopi, melainkan sesuatu yang nyata, dapat diraih, dan stabil, meski hidup tidak selalu baik-baik saja.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Melee, kalau logat British bilangnya this is Bottleless. Diambil dari koleksi tahun 2007 pendengar. Tepatnya di tanggal 16 Januari 2007 dirilis di dalam album Devils and Angels. Selamat pagi, selamat siang juga untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada pendengar. Hari ini tanggal 8 bulan 8 tahun 2026. Belum tahun 2028, masih tahun 2026. Tapi setidaknya tanggal-tanggal cantik 88, banyak hal ya gitu ya. Salah satunya mungkin ada yang kayak beberapa pendengar atau Anda dan juga teman-teman saya yang juga sedang war, katanya war dalam tanda petik gitu ya. Produk-produk yang biasa kalau di marketplace gitu ya, ini ada aja gitu yang lagi di diskon. Atau juga menyelenggarakan pernikahan karena tanggal baik ya, bulan baik. Nih semoga dilancarkan semuanya, amin. Apapun yang diagendakan di hari ini, tadi pagi sudah olahraga mungkin, nanti siang ada acara, sore juga hingga malam tentunya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Bagaimana akhir pekan Anda sejauh ini? Anda bisa hubungi kami juga, bergabung, ceritakan di fix line kami. Ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. 9.

Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.

Jakarta siang ini pendengar bersama saya Andes Satria. Demi Waktu dari Ungu, diambil dari tahun 2005 lagu ini pendengar. Lalu semalam juga kita juga dikebarkan ada kebakaran di Jalan Abdul Muiz di dekat studio RRI juga. Ini mendengar kebakaran gedung Bapenda DKI ya, semalam di pukul 21 malam. Dan ini statusnya pada hari ini, status kebakaran gedung Bapenda DKI masih dalam tahap pendinginan pendengar. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkamart Jakarta Pusat menyatakan status kebakaran di gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta pada Jalan Abdul Muiz di Petojo Selatan Gambir masih tahap pendinginan. Dikatakan oleh perwira piket Gulkamart Jakarta Pusat Karnawan, untuk situasi pagi hari ini proses pendinginan dilakukan overhaul dikarenakan masih ada titik-titik hawa panas yang masih ada, dan agar juga tidak sampai terlewat nanti timbul kebakaran kembali. Dikatakan juga sebanyak 24 unit mobil ke pemadam kebakaran masih berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Jumlah tersebut berkurang dari 35 unit yang dikerahkan sejak awal kebakaran pada malam kemarin. Update-nya pendengar seperti itu. Anda juga bisa menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda pendengar, silakan di 0811-7972-7912. Boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya. Anda jangan kemana-mana, masih bersama saya Andes Satria di Jakarta siang ini.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Here without you, three doors down, pendengar, dan masih bersama saya Andi Satria tentunya di Jakarta siang ini. Bagaimana weekend Anda sejauh ini, pendengar? Ada mungkin yang sudah selesai ya cuci kendaraan, mobil maupun motor sendiri aja di rumah gitu ya. Biasanya part-part yang sulit tuh jadi tahu, oh ternyata di sini, atau yang juga tadinya nggak ada rencana tapi setelah dilihat motor atau mobil ini kayak kotor, awalnya dilap-lap aja tapi lama-lama dibersihin, terus ambil ember, masukkan sabunnya, lalu sekalian deh gitu ya. Biasanya seperti itu kejadiannya. Tapi untuk Anda sendiri juga, ini rutinkah seminggu sekali atau tiga hari sekali, atau kalau memang dari tempat jauh kotor baru dicuci gitu ya. Ada biasanya hal-hal yang nggak melulu harus jadi rutin gitu, karena biasanya kalau di seminggu ke belakang, dua minggu ke belakang bahkan cuacanya panas, tidak hujan, biasanya juga tidak ada becek atau genangan, jadi motor masih atau mobil masih mulus, hanya dilap-lap aja gitu ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Nanti di pukul 11 kita juga akan sama-sama mendengarkan dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana, masih di Jakarta siang ini.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cass, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusty. Elise Mertens did play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya, dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Han Yu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nikols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya, dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya. Karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, kembali di Jakarta siang ini. Belibet di awal tadi ya, biarlah hapuslah cinta dari Soul Vibe, diambil dari koleksi tahun 2008. Pendengar, untuk Anda yang baru bergabung, apa kabar di hari Sabtu? Ada juga mungkin yang baru aja keluar dari rumah, tempatnya juga sudah ditentukan mau kemana. Ada juga yang belum tahu nih mau kemana weekend ini, jalan aja dulu gitu ya. Anda bisa bergabung bersama kami, menginformasikan juga tentunya keadaan lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda. Di daerah ini cerah berawan ya, gak terlalu panas, tapi memang ada mataharinya. Tapi gak kayak 2 minggu kebelakang yang terik banget di hari Sabtu maupun weekday-nya atau hari biasa. Silakan bergabung bersama kami di 021 pendengar 3440696 atau juga di 021 3441499, dan tentunya bisa di WhatsApp melalui chat, boleh di voice call, boleh di voice note di 0811 7972 7912.

0: Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta. Di Jakarta Pagi Ini, ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
2: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
3: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
4: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
5: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
1: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
6: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
7: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta siang ini, di mana kalau hari Sabtu biasanya hobi-hobi juga Anda lakukan gitu ya, atau ada waktu setidaknya di akhir pekan ini. Kalau saya teringat minggu lalu, itu hobinya banyak sih sebenarnya. Anda juga mungkin ya, salah satu olahraga yaitu kalau bermain badminton bersama teman-teman, salah satunya hal yang menyenangkan, apalagi tim gitu ya, banyak juga bisa kumpul, ada ngobrolnya, ada tukar ceritanya, ada juga berolahraga tentunya, dan tentunya funnya juga dapat. Selain juga fun, beberapa hal juga bisa jadi momen-momen berharga karena bisa divideoin, ada juga fotonya, terus juga nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu jadi kenangan yang juga bisa dilihat-lihat, senyum-senyum sendiri kadang ya. Kalau di Google gitu ya, ada muncul kadang foto 5 tahun yang lalu, foto 7 tahun yang lalu. Nah, itu begitu kita lihat lagi di hari ini gitu ya, atau hari ini 5 tahun yang lalu, hari ini 7 tahun yang lalu, itu rasanya ada senyum-senyum sendiri, ada juga ini momen yang mana, ini yang pas lagi di mana gitu. Ada hal gitu juga kalau Anda juga merasakan hal yang sama tentunya ya. Atau juga hari weekend seperti ini habis bebenah, beres-beres rumah gitu. Ternyata di balik pintu, di balik lemari, banyak debu dan juga kotorannya biasanya. Terus dapat juga mungkin harta karun tanda kutip gitu ya, benda-benda yang selama ini dicari-cari hilang atau nggak ada, dan setelah dilakukan beres-beres tadi, bersih-bersih, nah ini dia ketemu. Biasanya hal-hal yang udah lama lupa dicari, lah ini ada nih gitu. Remote jadi salah satu yang aneh sih, kalau ternyata remote-nya ada terus ketemu gitu ya. Atau beberapa benda seperti kalau kunciran atau gunting, hal-hal yang kecil-kecil gitu yang akhirnya ditemukan kembali juga. Ini jadi salah satu hal yang menarik ketika beres-beres rumah atau rapi-rapi rumah ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, pendengar, dan di line telepon seperti biasa fix line kami masih sama di 0213440696, atau juga di 0213441499.

0: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya, Ande Satria. Berita pertama, Puslapor dikerahkan selidiki penyebab kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri dikerahkan untuk mengusut penyebab kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta. Polisi masih menunggu proses penyisiran gedung oleh petugas pemadam kebakaran sebelum melakukan olah tempat kejadian perkara. Jadi diberitakan pendengar, gedung Bapenda DKI Jakarta di kawasan Jakarta Pusat ini juga terjadi kebakaran pada Jumat malam semalam. Sejumlah petugas kepolisian dan pemadam kebakaran masih berjaga di sekitar lokasi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan tim Puslapor Polri telah berada di lokasi sejak Jumat malam. Namun tim belum bisa masuk ke dalam gedung karena petugas damkar masih melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi gedung aman. Berita selanjutnya, DKI pastikan data pajak dan aset daerah aman dari kebakaran Bapenda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan data perpajakan dan aset daerah aman dari kebakaran di Gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta, Jalan Abdul Muiz, Petojo Selatan, Gambir pada Jumat malam. Dikatakan oleh Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkamat Provinsi DKI Jakarta, Bayu Megantara, data perpajakan DKI Jakarta dinyatakan aman karena seluruh data telah terdigitalisasi serta memiliki sistem pencadangan pada server dan pusat data di lokasi terpisah sehingga layanan perpajakan tidak terganggu. Hal serupa juga berlaku untuk data aset daerah yang dikelola Badan Pengelola Aset Daerah atau BPAD. Seluruh data dan server berada di pusat data yang terpisah dari gedung di Abdul Muiz sehingga tetap aman. Demikian kilas berita pukul 12.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berkat Tuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya Maxi makan siang bersama teman sejati. Halo pendengar, selamat siang, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Dan yang paling penting ini nih, jangan lupa makan siang. Karena sekarang waktunya ada di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Karena ternyata makan bukan juga hanya makan aja gitu ya, yang ada di meja, tapi juga ada cerita. Ada juga ya penuh canda kalau ada teman-teman, keluarga gitu ya. Dan tentunya karena bersama teman sejati, ini dialah Maxi, makan siang bersama teman sejati. Gimana? Menu apa yang sudah terpikirkan ya? Ada mungkin yang weekend ini waktunya saatnya kulineran kita. Ada juga yang memilih masak sendiri di rumah, atau juga ada yang prinsip sederhana gitu ya. Yang penting ada nasi, ada lauk, sudah bareng-bareng makannya, anggota keluarga atau bareng teman, kumpul, udah bahagia banget rasanya ya. Nah, hari ini kita juga pengen tahu, pendengar, kalau saya nih ditanya menu simple apa yang bisa dilakukan di weekend ini, karena satu dan lain hal, mungkin udah agak capek tadi beres-beres, bersih-bersih, terus mau makan siang mikir lagi agak PR gitu ya, yang ada aja tersaji. Menu simple aja gitu ya. Kalau saya ceplok telur, tapi kadang agak effort dikasih balado gitu ya, atau masak tumis sambelnya dulu, dan pakai nasi goreng sederhana aja gitu ya, juga jadi ya kan. Kalau Anda sendiri gimana? Menu simple di weekend ini ketika bukan yang gak mau masak, tapi dari tadi pagi tuh udah kegiatannya banyak ya, olahraga ya, juga beres-beres, dan ternyata begitu lihat jam, udah jam 12, sudah saatnya makan siang nih gitu. Silakan Anda bisa sampaikan pada kami, bergabung di 0811 7972 7912. Di line telepon pendengar seperti biasa di 0213440696 dan 0213441499.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pendengar, Dita juga lagi ngobrol tentang menu-menu makan siang yang simple tapi juga sesuai dengan selera tentunya ya. Karena terkadang justru menu yang sederhana punya cerita yang luar biasa. Setuju banget. Mungkin coba kita bayangkan ya, di weekend gak perlu buru-buru, bangun sedikit bisa lebih siang. Enggak deh, bangunnya juga tadi pagi karena udah mau olahraga. Terus habis olahraga beres-beres di rumah, bersih-bersih ya, operasi semut gitu ya, mencari barang-barang yang hilang, tapi akhirnya jadi beres semua rumah ya. Begitu udah selesai, udah mau selesai, lihat ke jam, udah pukul 12 lewat bahkan ya. Nah, lalu perut juga lapar, menunya menu yang simple aja gitu, bukan karena malas masak, tapi karena tenaga juga udah dikerahkan tadi. Jadi menu yang bisa menggugah selera, tapi ini juga simple dimasaknya cepat ya. Kalau saya tadi sembari lihat-lihat, kalau ingat-ingat gitu ya, ada di kulkas ada apa aja nih misalnya. Ada telur, cabai, bawang, ada sedikit sayuran. Lalu berpikir kira-kira ada apa ya? Nasi goreng aja gitu ya. Istilahnya nasi goreng ala kadar, tapi dibuat sendiri, dimakan bisa ramai-ramai juga tentunya bersama anggota keluarga yang lain ya. Di weekend ini ditambah menu telur aja gitu, simple banget. Atau Anda tuh punya sambal jagoan gitu, sambal andalan. Nah, ketika dipakai atau dicampur dengan sambal ini, makanan yang tadinya juga sederhananya jadi luar biasa. Ada mungkin yang juga sama seperti halnya saya bisa digunakan tentunya ya. Kalau saya ingin menyapa juga ini dari Bung Brandy yang ada di Bogor, tapi sekarang kayaknya lagi gak di Bogor nih Bung Brandy ya. Lagi enak makan durian katanya. Siang ini lagi icip-icip durian montong. Dikirimkan juga fotonya mendengar melalui WhatsApp ya. Ini duriannya masih ada di pohon, terus belum, ini sepertinya udah mau mateng nih kayak Bung Brandy ya. Durian, wah mantap Bung Brandy, terima kasih sudah bergabung. Ada juga ini Bu Yuni yang ada di Jakarta. Katanya menu simple saya di weekend ini biasanya simple banget, telur rebus atau juga tahu yang dikukus, terus dikasih garam aja tahunya, makan dengan nasi hangat, kerupuk udang biasanya. Wah, ini kerupuk udangnya biasanya sudah disiapkan ya, atau sudah selalu tersedia nih biasanya Bu Yuni ya. Jadi simpelnya tahu rebus pakai nasi anget, kerupuk udang, itu kombinasi yang pas banget. Menunya lembut dari tahu dan juga nasi, lalu keras-kerasnya, kriuk-kriuknya gitu ya dari kerupuk udang tadi. Wah, terbayang enaknya. Terima kasih Bu Yuni sudah berinteraksi. Anda juga masih kami tunggu mendengar di 0811 7972 7912, melalui WhatsApp, boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call, dan juga di fix line kami mendengar. Silakan telepon di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
1: Loh, gimana ceritanya?
0: Jadi, ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
1: Waduh.
0: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo, lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri, kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
1: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
0: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Anda masih di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Masih ngobrolin tentang menu-menu sederhana yang juga tentunya bisa dibuat simpel, cepat, tapi juga mengenyangkan, ya nggak pendengar. Dan saya mau bacakan juga yang sudah masuk melalui WhatsApp. Karena kalau di weekend ini gitu ya, nggak harus makanan mahal dan nggak harus juga menu yang ribet, atau juga beberapa menu yang harus diolah dulu seharian atau direndam setengah jam, bahkan dimarinasi gitu ya. Karena beberapa menu ternyata simple aja mendengar ya. Seperti halnya ini ada Pak Nandang yang ada di Kebayoran, Jakarta. Katanya menunya simple aja. Kalau saya, Mas Andes, bikin aja nasi goreng dari sisa semalam, terus telur, bawang, kecap, selesai katanya. Nasi goreng penyelamat umat. Ini juga sama, saya juga pernah gitu ya Pak Nandang. Kalau nasi sisa semalam masih ada setengah bahkan, ini wah, ini lumayan nih kalau dibuat nasi goreng gitu tentunya. Terus ada menu-menu topping tambahan, misalnya punya bakso atau juga ada nugget gitu ya, ditambahkan itu. Seperti tadi halnya Bu Yuni ya, ada selalu tersedia kerupuk udang. Nah itu juga boleh, kerupuk-kerupukannya biasanya emang sudah ada nih setiap hari gitu ya. Tambahkanlah kerupuk-kerupuk itu dari nasi goreng ini, enak banget ya Pak Nandang. Terima kasih sudah berinteraksi. Ada juga ini selamat siang untuk Bu Rizka yang ada di Tanah Abang, Jakarta. Kalau saya, Mas Andes, katanya bahan seadanya tapi hasilnya luar biasa nih katanya. Menunya anti ribet, pakai mie instan, pakai telur dan juga sawi. Iya. Boleh Bu Rizka ya. Bener sih, ini memang anti ribet, sederhana banget ya. Dan ini jadi salah satu penyelamat juga. Kadang makannya juga biasanya rame-rame. Jadi dibikinnya nih ya, dalam satu, mungkin ada 3 atau 4 mie instan, lalu di tempatnya mangkuk besar gitu ya wadahnya, lalu nanti dibagi-bagi ke piring-piring gitu, atau 4 atau 5 orang gitu. Wah, ini menyenangkan sekali tentunya makan bersama. Terima kasih Bu Rizka ya. Kadang ingin santai aja karena sudah sibuk dari tadi pagi tentunya ya. Anda juga masih kami tunggu pendengar, silakan bisa bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya. Di fix line kami ada di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
1: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
2: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
1: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
2: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
1: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
2: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
1: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

0: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pendengar tentunya masih bersama saya, Andrea Satria. Di kebersamaan kita Maxi kali ini udah hampir pukul 13. Tentunya terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berinteraksi, bergabung. Menu-menu simpelnya juga ternyata banyak ya. Ada juga tadi yang terakhir dari Kariska. Terima kasih untuk mie instannya katanya, dan juga sawi dan pakai nasi, jangan lupa katanya. Tambahannya tadi di WhatsApp kembali, kerupuknya dong, ada emping katanya. Mantap. Sambal biar seger juga tentunya ya. Dan minumnya teh hangat atau air putih hangat ya. Itu juga menjadi pelega dahaga. Karena kalau pakai es, kalau di tengah siang seperti ini, apalagi 2 minggu terakhir gitu ya, panas, terik, ini tenggorokan juga rasanya kurang nyaman gitu ya. Baik pendengar, terima kasih yang sudah berinteraksi tentunya di Maxi, makan siang bersama teman sejati sekali lagi. Dan untuk Anda nanti di pukul 13 kita juga akan sama-sama tentunya ya, untuk mendengarkan Warta Berita di pukul 13. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama saya Andi Satria di Jakarta siang ini.
1: Jadi gitu menu favorit mereka.
2: Simak terus Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Kenapa ya? Banyak orang menganggap mangrove itu sangat penting. Bukannya itu cuma pohon yang tumbuh di tepi pantai.
1: Justru karena tumbuh di tepi pantai, mangrove punya peran yang tidak bisa digantikan. Akarnya mampu menahan abrasi, mengurangi kekuatan gelombang, dan menjaga kestabilan garis pantai.
0: Tapi, kalau beberapa pohon hilang, rasanya nggak akan berpengaruh banyak kan?
1: Nggak sesederhana itu sih. Ketika mangrove rusak, pantai lebih mudah terkikis. Habitat ikan dan kepiting ikut hilang. Bahkan mata pencaharian masyarakat pesisir bisa terdampak loh.
0: Jadi manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk kehidupan manusia ya.
1: Tepat sekali. Menjaga mangrove berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup di masa depan.
0: Mangrove adalah pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Mari lestarikan mangrove demi lingkungan yang lebih baik.
2: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Biasa sih Pak, kalau kita udah kelihatan nih air udah mulai naik, udah kita buru-buru pada beres-beres, langsung dinaik-naikin semua kayak kulkas apa gitu.
3: Yang dari tadinya hanya sebatas 1 atau 2 panen, sekarang indeks tanamnya bisa jadi 3 kali indeksnya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria. Sari Berita, BMKG keluarkan peringatan dini waspada banjir pesisir di utara Jakarta. Bantuan Kementerian Pertanian di Pontang, Serang, Banten dorong peningkatan produktivitas petani. Berita selengkapnya. Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir di utara Jakarta yang berdampak hingga wilayah Cilincing, Tanjung Priok. Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau rob yang diperkirakan terjadi pada 6 hingga 13 Agustus mendatang. Peringatan tersebut diterbitkan menyusul informasi dari BMKG mengenai fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru dan perigee atau posisi bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut yang dapat memicu banjir rob di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta. Puncaknya pada pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 5 hingga pukul 1 dini hari. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Peluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priuk, hingga Kepulauan Seribu. BPBD juga mengimbau masyarakat khususnya yang bermukim dan beraktivitas di kawasan pesisir agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca dan kenaikan muka air laut. Warga juga diminta menghindari aktivitas di area yang berisiko tergenang rob, terutama pada pasang maksimum. Berikut wawancara kami dengan salah seorang warga di wilayah Cilincing, Jakarta Utara.
2: Wah, kalau itu sih gimana Pak? Tiba-tiba aja, biasa sih Pak, kalau kita udah kelihatan nih air udah mulai naik, udah kita buru-buru pada beres-beres, langsung dinaik-naikin semua kayak kulkas apa gitu.
5: Itu terjadi dari jam berapa sampai jam berapa itu Pak?
2: Kalau terjadinya sih sampai malam Pak, itu mulai pagi udah mulai surut. Kalau untuk naiknya itu kisaran jam 8 lah.
5: Nah, ada kemungkinan nggak nanti malam itu terjadi rob lagi?
2: Kalau dilihat dari ininya sih kayaknya naik lagi, ini aja mulai naik nih, mulai air udah mulai naik. Kita belum tahu ini naiknya jam berapanya, kemungkinan jam segitu lagi biasanya sih yang udah.
4: BPBD mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan informasi resmi terkait peringatan gelombang pasang dan banjir rob. Apabila menemukan kondisi darurat atau genangan yang memerlukan penanganan cepat, masyarakat dapat melaporkannya melalui aplikasi Jaki atau menghubungi layanan darurat 112. Pemprov DKI Jakarta sendiri berharap masyarakat serta kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dapat mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan akibat potensi banjir pesisir selama periode pasang maksimum tersebut. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
1: Berikutnya pendengar, ratusan warga Matraman, Jakarta Timur menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan kemeriahan Festival Hutan Kayu Selatan. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
6: Sukacita kemerdekaan sudah terasa di Jalan Galur Sari Timur, Matraman, Jakarta Timur pada Sabtu 8 Agustus 2026. Ratusan warga tumpah ruah mengikuti Festival Hutan Kayu Selatan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sejak pagi, warga mengikuti jalan sehat yang mengitari kawasan hutan kayu. Kegiatan dilanjutkan dengan penampilan tari, pembagian door prize, hiburan musik, dan lomba makan kerupuk massal. Dengan nuansa pakaian merah putih, sebanyak 81 peserta mengikuti lomba makan kerupuk di sepanjang jalan. Sorak-sorai warga yang menyaksikan lomba turut memecah keramaian dan menghangatkan suasana. Salah satu warga setempat, Angga, yang mengikuti rangkaian kegiatan sejak pagi mengaku bangga melihat warga dari berbagai RW dapat berkumpul dalam satu perayaan.
7: Apalagi momennya momen bersejarah menyambut satu kemerdekaan gitu kan ya. Antusias yang luar biasa, jadi saya ngerasa kayak bangga aja gitu ya. Yang kita biasanya terpisah masing-masing RW, akhirnya dicampur jadi satu di sini, tuh udah ngeblend semua jadi sesuatu yang luar biasa banget sih emang.
6: Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, turut hadir dan menemani warga memeriahkan festival Dalam momentum kemerdekaan ini, ia berpesan agar masyarakat menjaga persatuan dan kenyamanan lingkungan.
8: Ya tentunya momen ini kita jadikan pertama rasa persatuan, silaturahmi, jaga Jakarta Timur khususnya wilayah Kecamatan Matraman maupun Kelurahan Hutan Kayu Selatan untuk nyaman, damai, aman, dan tentram, dan juga jaga lingkungan untuk bersih. Ya.
6: Politikus dan anggota Dewan Mardani Alisera juga bergabung dalam perayaan tersebut. Ia mengajak warga menjadikan pendidikan sebagai salah satu kunci untuk mengisi kemerdekaan dan mendorong kemajuan lingkungan.
9: Di panggung saya kasih garis bawah tentang pendidikan. Nggak bisa maju negeri, lu kelurahan, kecamatan, RW, kecuali pendidikan. Karena itu tadi saya titip mulai dari negara, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke RW, RT, urusan pendidikan penting.
6: Puluhan stan UMKM turut memberikan semarak pada Festival Hutan Kayu Selatan ini. Festival berlangsung pada 8 hingga 9 Agustus dan akan dilanjutkan dengan puncak perayaan pada 17 Agustus mendatang melalui karnaval dan penampilan kesenian budaya. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polres Jakarta Pusat menyita 132 kg ganja dari 3 kasus. Maiska Dereza melaporkan.
10: Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Sawah Besar mengungkap 3 kasus peredaran narkotika jenis ganja sepanjang Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita total 132.070 kg ganja dan mengamankan 3 tersangka, sementara 2 orang lainnya masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus pertama terungkap di Keramat Jati, Jakarta Timur dengan barang bukti 80.004 kg ganja dan 2 tersangka berinisial WSW dan RM. Kasus kedua di Gunung Putri, Bogor, polisi menyita 22.266 kg ganja dan mengamankan seorang perempuan berinisial SS. Sementara kasus ketiga diungkap Polsek Sawah Besar di Duri Kepa, Jakarta Barat dengan barang bukti 29.008 kg ganja. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan satu orang berinisial I sebagai DPO. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Renold P. Hutagalung mengatakan, seluruh pihak yang terlibat dalam pengiriman dan penerimaan ganja telah diproses hukum.
11: Kami tetap akan berkoordinasi, tentunya tidak terlepas hanya jajaran Polres Metro Jakarta Pusat kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan juga kepada Bareskrim untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi pengembangan terhadap sumber ataupun pengendali yang saat ini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang.
10: Polisi memperkirakan penyitaan ganja tersebut dapat menyelamatkan sekitar 26.750 orang dari potensi penyalahgunaan narkotika. Nilai barang bukti yang berhasil dicegah peredarannya diperkirakan mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Sementara itu, tim Satuan Tugas Karhutla Kabupaten Pandeglang, Banten, pendengar, menyiagakan posko khusus untuk memperketat pengawasan di area tempat pembuangan sampah akhir Bangkonol. Langkah preventif ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta mencegah munculnya titik api akibat musim kemarau ekstrim. Ridwan Maulana melaporkan.
12: Tim Satuan Tugas Satgas Terpadu yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI hingga perangkat daerah memperketat pengawasan di area tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bangkonol, Desa Bangkonol, Kecamatan Keroncong. Pengamanan khusus tersebut dilakukan guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta timbulnya titik api selama musim kemarau ekstrim. Wakapolres Pandeglang, Kompol Yuda Hermawan menyatakan, sebanyak 300 personil gabungan disiagakan untuk mengawal kesiapsiagaan tanggap darurat bencana di daerahnya. Posko terpadu tersebut didirikan secara khusus di kawasan TPSA Bangkonol guna melakukan patroli dan pengawasan titik api.
13: Aplikasi di lapangan, kami sudah mendirikan posko di TPA Kecamatan Keroncong atau di TPA Bangkonon. Di sana ada posko terpadu untuk melaksanakan edukasi, kemudian patroli dan juga antisipasi terjadinya karhutla di lingkungan TPA. Serta kami terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat ketika terjadi bencana agar tidak panik.
12: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Paneglang turut mengerahkan tim guna mengamankan kawasan pembuangan sampah dari resiko kebakaran. Cuaca kering berkepanjangan disinyalir dapat meningkatkan kerawanan munculnya titik api, sehingga pengawasan terpadu di area pembuangan sampah harus terus ditingkatkan. Kepala DLH Kabupaten Paneglang, Rahmat Yultika, menjelaskan, pengamanan kawasan pembuangan sampah terus dilakukan menyusul kemarau panjang yang saat ini tengah berlangsung. Pihaknya menekankan agar tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan di area TPSA.
14: Karena di beberapa tempat, TPA itu beresiko untuk kebakaran di masa kemarau panjang ini. Karena itu maka kita semua stakeholder dan kepolisian dan TNI itu melakukan tugas bersama. Ikan bersama Satgas di Tepo Bangono. Imbauan kita kepada masyarakat agar masyarakat tidak membakar sampah sembarangan.
12: Pemerintah daerah mengerahkan unit pemadam kebakaran serta mendirikan posko siaga di area pembuangan sampah guna memastikan penanganan darurat berjalan cepat. Sinergi lintas sektor ini diyakininya menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjaga keselamatan lingkungan dari musibah kebakaran. Petugas gabungan dikatakan Rahmat terus bersiaga, melakukan patroli rutin serta memantau kondisi tumpukan sampah secara berkala di lapangan. Langkah preventif tersebut dinilainya efektif untuk menekan potensi kemunculan titik api akibat cuaca panas terik. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pendengar, bantuan IRPOM Kementerian Pertanian di Pontang, Serang, Banten mendorong peningkatan produktivitas petani. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang melakukan monitoring dan evaluasi bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Bantuan tersebut ditujukan untuk menyediakan akses air bagi lahan pertanian, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas petani. Kepala Bidang Prasarana di KPP Kabupaten Serang, Syariful Hidayat, mengatakan, IRPOM saat ini memberikan manfaat bagi kelompok tani dengan cakupan lahan sekitar 25 hektar. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman petani.
3: Yang dari tadinya hanya sebatas 1 atau 2 panen, sekarang indeks tanamnya bisa jadi 3 kali indeksnya. IP-nya, Pak, ya.
15: Ia juga mengapresiasi pendampingan dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pontang terhadap kelompok tani. DKPP berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan baik oleh para petani. Pemanfaatan IRPOM secara optimal dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Dengan adanya IRPOM, DKPP Kabupaten Serang berharap frekuensi panen petani dapat meningkat dari sebelumnya 1 hingga 2 kali menjadi 3 hingga 4 kali dalam setahun. Peningkatan indeks pertanaman tersebut diharapkan turut memperkuat swasembada pangan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sampah dari hulu irigasi Pamarayan menumpuk di saluran Sukadana, Serang. Balai Besar Wilayah Sungai Cidanu, Ciujung, Cidurian membersihkan jaringan irigasi untuk menjaga kelancaran air. Selengkapnya, Lucy Astari melaporkan.
16: Tumpukan sampah memenuhi saluran daerah irigasi Sukadana, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Sampah yang terkumpul di lokasi tidak seluruhnya berasal dari sekitar saluran. Sebagian terbawa arus dari bagian hulu, termasuk jaringan irigasi Pamarayan, hingga akhirnya tertahan di sejumlah titik di wilayah Serang. Kondisi ini menjadi sasaran pembersihan dalam gerakan irigasi bersih yang digelar Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, atau BBWSC 3 pada hari Jumat, 7 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan sekaligus memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dilakukan serentak di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BBWSC 3 Dedi Yuda Lesmana menyebutkan, sampah dari Sungai Ciberem dan Cimanuk Raya mengalir melalui jaringan irigasi Pamarayan Baru hingga kawasan Serang. Sampah yang terbawa arus kemudian tertahan dan menumpuk di titik-titik tertentu. Pembersihan membuat kondisi saluran terlihat kembali bersih dan aliran kembali lebih lancar.
17: Sukadana, karena kita tahu Cibang tadi ini yang menyebabkan terjadi banjir 2022 lalu mengakibatkan kota Serang terendam dengan waktu cukup lama, sehingga kita mencari permasalahan dari Cibanten ini, kita lakukan normalisasi sungai di Banten, mengembalikan penampung sungai seperti yang sesuai dengan sedia kala dengan kapasitas tampung yang memenuhi.
16: Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold Aperitiau, mengatakan kebersihan irigasi berkaitan dengan kualitas air baku bagi masyarakat dan kebutuhan air untuk pertanian. Sampah yang masuk ke saluran dapat mengganggu aliran sekaligus membawa material yang tidak diinginkan dalam aliran air.
18: Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan lagi yang saluran pembuang itu supaya lebih bagus. Ini kan Bapak-Bapak kan tahu dulu, semua ini kan tempat yang kumuh ya. Tapi sekarang dilihat kan seperti apa. Itulah kami dari PU dan Sumber Daya Air berusaha untuk menciptakan lingkungan bersih dengan menyiapkan air bersih juga sehingga masyarakat bisa melihat hasilnya.
16: Arnold berharap gerakan pembersihan irigasi tidak hanya dilakukan pada momentum hari besar, tetapi berlanjut secara rutin bersama masyarakat. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. BMKG keluarkan peringatan dini waspada banjir pesisir di utara Jakarta. Bantuan Kementerian Pertanian di Pontang, Serang, Banten dorong peningkatan produktivitas petani. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, kembali bersama saya Andes Satria. Tentunya sekarang saatnya untuk Anda bisa bergabung dengan juga request lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun sekarang atau 2026. Anda bisa sampaikan pendengar di 0811-7972-7912. Dan tentunya di fix line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Saya ingin menyapa yang pertama hadir dari Tangerang Selatan, ada Bung Bayu Pradipta. Siang Mas Andes, siang Mas Bayu, kali ini aku minta lagunya Kris Pati katanya, Demi Cinta. Kirim salam untuk tanteku Dr. Diah Pitaloka yang besok mau ada acara kumpul keluarga ya di Pakuan Regensi Bogor. Wah serunya, semoga sukses acaranya. Siap, amin, sukses acaranya ya untuk tantenya dari Mas Bayu. Ditunggu untuk lagunya, disiapkan. Berikutnya kita ke Tangerang, ada dari Ibu Iren. Shalom 100% Indonesia. Selamat siang Mas Andes. Siang Ibu Iren. Ibu Iren di Tangerang mau request lagu Ihsan Tarore, Diana. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Iren juga sehat-sehat ya, doa yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Ibu Iren juga seperti biasa pendengar ini menginformasikan siang ini di Tangerang cuaca cerah berawan dengan suhu 31 derajat Celcius. Baik, berikutnya juga ini ada Pak Denny yang ada di Jakarta. Selamat siang Mas Andes 100% Indonesia. Mau request lagu dari Dodi Oris, Aku Bukan Dia katanya. Dikirimkan untuk yang sedang mendengarkan aja. Dan juga Mas Andes spesial, terima kasih. Selamat siang Mas Andes. Baik, selamat siang juga untuk Pak Denny. Ditunggu untuk lagunya ya Pak Denny. Anda juga masih kami tunggu pendengar di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia melalui WhatsApp dan juga lain telepon. WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar kembali di 100% Indonesia, tentunya Anda bisa bergabung, mengikuti dan juga request lagu-lagu Indonesia yang ingin Anda dengar pada kesempatan siang hari ini di hari Sabtu, tentunya di tanggal 8 bulan 8 tahun 2026. Dari tahun 2000 hingga tahun 2026-nya atau sekarang ya, silakan di WhatsApp di 0811 7972 7912. Saya ingin menyapa juga yang sudah hadir melalui WhatsApp chat. Ada Ibu Saurin. Ibu Saurin ruang rindu. Maaf Ibu, ini 100% Indonesia. Mungkin salah ketik kali ya Ibu Saurin ya. Tapi lagunya adalah lagu Indonesia. Ibu Saurin di Simbuk requestnya lagu Gala Bunga Matahari dari Sal Priyadi. Lalu untuk Bung Andes, terima kasih. Selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Saurin. Berikutnya kita ke Bogor, ada Bang Nurdi. 100% Indonesia, selamat siang. Lagi mendung cuacanya di Bogor, kata Bang Nurdi. Mau request lagunya Raja Yang Angin. Salam untuk Prosatu RRI Jakarta, semua yang bertugas. Buat Mas Andes, terima kasih. Sukses terus, semangat. Terima kasih Bang Nurdi, semangat juga tentunya. Lagunya disiapkan, ditunggu tentunya. Berikutnya ada Kak Joyce yang ada di Bekasi. Kak Joyce mau request lagunya Yuni Sara, judulnya Tuhan Jagakan Dia. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali Kak Joyce, ditunggu untuk lagunya. Untuk Anda pendengar juga silakan bergabung bersama kami di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499 atau WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Mungkin kau

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Menjaga budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri, kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai, ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
1: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya untuk cek fakta, di mana beredar kabar tahun 2027 pemilik AC hingga kulkas ini bakal dikenai pajak. Jadi beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id berjudul Menkyu Purbaya janji tak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Jadi, kabar yang beredar mengenai tahun 2027 mendatang pemilik AC hingga kulkas bakal dikenai pajak adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini, pendengar, di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kembali mendengar, setelah tadi ada kotak dengan masih cinta. Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang telah bergabung tentunya bersama saya di line telepon. Coba kita angkat, ada siapa dan di mana. Halo, selamat siang, dengan siapa dan di mana?
1: 100% Indonesia, ekspresikan
0: karya.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap.
1: Siang sore, Wandes.
0: Siap sore dengan Kang Hasan ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Kang Hasan pada siang hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Bogor bagaimana Kang Hasan? Mendungkah atau cerah?
1: Ini cuaca rada mendung sih.
0: Rada mendung.
1: Panas banget babarnya.
0: Oh.
1: Mendungnya mendung itu sih.
0: Iya ya.
1: Mendung yang mau hujan itu.
0: Oh iya benar. Jadi agak panas, sumuk gitu kata.
1: Balik-balik ngucur banget nih keringet nih.
0: Betul iya.
1: Kalau di Pro 1 mah enak adem ada.
0: Memang betul sekali Kak Hasan. Kak Hasan mau dengar lagu Indonesia siapa pada siang hari ini, silakan.
1: Saya pengen dengerin lagu Rosa atas nama cinta.
0: Rosa atas nama cinta. Baik, disiapkan. Cinta. Disiapkan untuk Kang Hasan ada pada siang hari ini. Mungkin salamnya Kang Hasan untuk siapa? Silakan.
1: Salamnya buat Pak
0: Rey,
1: Pak sama Ica di Bonek.
0: Oke.
1: Okay. Nafia di Rangkas Bitung.
0: Iya.
1: Juga sama Uca Cika di
0: Banda Aceh, iya.
1: Ke Maluku, Ayu tuh. Ayu di Maluku. Oke, buat Bandes Malah Tugas.
0: Siap.
1: Buat semua-semua ya yang memantau 100% Indonesia ini.
0: Siap, Kak Hasan.
1: Bang Andes Satria.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, Bang Andes.
0: Iya, Kak Hasan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hasan, ditunggu untuk lagunya. Terima kasih sudah bergabung tentunya dari Bogor. Kita ke Binong Tangerang. Dari Riva Ririn yang ada di Binong Curug Tangerang tepatnya, mau request lagunya Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini. Katanya salamnya untuk ibu saya, Ibu Nuraida Amin yang ada di rumah. Juga salam untuk semua pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Hari ini saya mau hari ini baru saja Maxi yang agak kesorean. Iya ya, udah kesorean nih. Enggak sore juga sih, masih bisa lah ya. Toleransi aja di jam-jam 2 menuju jam 3 nih ya. Jam 14 menuju ke jam 15. Dan menunya tumis kangkung, tahu coklat, ikan asin, kurang sambal aja nih karena sedang drop makannya. Jadi bias. Jadi dengar RRI Pro 1 di siang ini menuju sore hari. Oh, siap. Dan ada info lalu lintas dari Kak Rifa ya. Siang ini di Binong Curug menuju Karawaci Tangerang ramai lancar. Semangat bertugas, Kandes. Baik, terima kasih. Dan juga untuk semua tim RRI Pro 1, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kak Ica, Kak Rifa yang ada di Binong Tangerang. Disiapkan lagunya yang berjudul Ingatlah Hari Ini dari Project Pop. Berikutnya juga ini ada dari Selamat Siang Mas Andes. Saya Herman yang ada di Jakarta. Halo Pak Herman. Pak Herman requestnya Perunggu, Ini Abadi katanya. Ditujukan untuk semua yang sedang mendengarkan 100% Indonesia dan juga kru yang sedang bertugas pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Disiapkan lagunya tentunya untuk Anda pendengar. Masih ada kesempatan hingga pukul 15. Jadi silahkan di WhatsApp, boleh di voice note chat dan juga voice call di 0811 7972 7912.

0: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu. Ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persen Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Anda masih berada di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ini abadi. Dari Perunggu, pendengar, ngajak kita ke pukul 14 lepas 26 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sedang berkendara di jalan, baik roda 4 atau roda 2, tentunya hati-hati di jalan. Bagaimana kondisi situasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda? Tadi di Bogor, Pak Hasan juga mengabarkan sudah mendung. Dan juga tadi dikabarkan juga ini mendung oleh Kak Joyce. Oh, Bang Nurdi juga mengabarkan sudah mendung di Bogor. Kita beralih ke WhatsApp chat yang sudah masuk. Di antaranya ini ada WhatsApp call. Ya, terputus dari Bung Brandy tadi. Kalau WhatsApp chat ini ada beberapa dari Bang Ri juga, ada Kak Eca. Bung Brandy kembali. Ah, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Bung Brandy.
1: Selamat siang Mas Andes Satria. Sehat Mas Andes?
0: Sehat, alhamdulillah. Bung Brandy apa kabar?
1: Luar biasa, bagus makan durian tadi.
0: Itu dia, mantep banget. Punya kebun sendiri lagi.
1: Ya, wah. Di belakang rumah Mas Andes ada alpukat, ada durian, ada sukun, sawo.
0: Iya.
1: Semaja.
0: Duriannya jenis apa nih kalau boleh tahu?
1: Musangking.
0: Musangking, wah.
1: Iya.
0: Emang udah raja di raja udah.
1: Tapi kalau saya ke RI Pro 1 FM saya bawa deh.
0: Ah, siap. Mantap. Siap. Bung Brandy siang ini ingin mendengarkan lagu Indonesia siapa nih? Silakan.
1: Saya Indonesia. Saya pengen dengar lagunya Dewa nih yang judulnya Dinda ya. Itu lagu saya banget.
0: Dinda.
1: Iya.
0: Dindanya ya. Tunggu sebentar.
1: Ya, Dinda.
0: Dengan berakhir sudah. Oh, judulnya berarti sudah itu.
1: Oh, sudah.
0: Betul. Enggak apa-apa. Udah itu dari Ahmad Ben.
1: Oh, Ahmad Ben.
0: Iya, enggak apa-apa, disiapkan. Betul.
1: Oke,
0: disiapkan untuk Bung Brandy. Okay. Untuk salamnya mungkin untuk pendengar lain silakan. Bung Brandy.
1: Ya, sudah pasti ke teman-teman di Bogor, Bang Ray, Pak Hasanuddin, sohib saya yang ada di Nunjau di sana, Teh Dinda, lalu rekan-rekan pendengar semua Pro 1 FM pada siang hari ini, Mas Andes dan kru.
0: Siap.
1: Ya, semoga sampai tuntas sampai jam 3 ya Mas Andes.
0: Betul,
1: ya,
0: pukul 15 hari ini.
1: Oke. Berarti saya gak telat ya?
0: Enggak dong, aman banget. Pas di tengah-tengah pas kita ketemu.
1: Ya, Mas Andes.
0: Siap.
1: Selamat siang. Selamat siang bertugas juga. Sampai tuntas. Baik. Jangan lupa hari ini bukan minum kopi Mas Andes ya?
0: Belum.
1: Yang enak dingin-dingin ya?
0: Betul, itu dia yang seger-seger nih.
1: Oke ya. Terima kasih Mas Andes.
0: Siap Bung Brandy.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya juga saya mau menyapa untuk Kak Eca Hamid yang juga ada di Bogor. Halo, selamat siang Bang Andes dan juga kru di studio RRI Pro 1 Jakarta. Mau request Bang Andes, silahkan Kak Eca. Kita selamanya dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Terima kasih, have a nice weekend. Sukses and happy always untuk Bang Andes dan juga kru RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih Kak Eca. Bang Ray juga mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan. Bang Ray ini mau mendengar lagu siapa pada kesempatan siang hari ini di 100% Indonesia. Silakan Bang Ray.
2: Selamat siang. Saya Herman ya. 100% Indonesia.
3: Pak Herman requestnya.
2: Apa kabar Bang Andes?
0: Iya.
2: Selalu Bang Andes.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Mau request lagu dari Dewi-Dewi. Begini salah, begitu benar. Buat semuanya saja Bang Andes.
3: 3 pukul.
0: Baik.
2: Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Bung Andes tetap semangat, seruput dulu kopinya.
0: Mantap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Bang Redi Cibinong, lagunya tadi dari Dewi-Dewi begini salah begitu salah ya. Baik, disiapkan tentunya pendengar. Berikutnya juga ada tadi Bung Brandy sudah. Dan untuk Anda pendengar, ada dari ini Ibu Dina yang ada di Jakarta. Requestnya Yofi Widianto, Terlalu Cinta yang featuring Leo Drama Mas Andes siang hari ini. Baik, ditujukan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan katanya. Baik, terima kasih Bu. Ini juga ada dari, tunggu sebentar. Oh, ada dari selamat siang Mas Andes. Saya dari Linda yang ada di Karawang. Wah, jauh juga. Selamat siang Karawang. Bu Linda mau request lagu dari Agnes Monica, Sebuah Rasa katanya. Baik, disiapkan tentunya. Untuk Anda pendengar, masih ada kesempatan kurang lebih 20 menit ke depan tentunya bersama saya di 100% Indonesia. Silakan di 0811-7972-7912 atau juga di line telepon kami ada di 021-344-1499.

Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.

100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yovi Widianto bersama Liodra, pendengar dengan Terlalu Cinta. Ngajak kita ke pukul 2 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sudah hadir melalui WhatsApp. Ini di putaran akhir ya. Ini terakhir ada dari selamat siang Mas Andes. Saya dari Ibu Rini yang ada di Kemanggisan, Jakarta Barat. Halo Jakarta Barat, mau request lagu berjudul Sebuah Rasa dari Agnes Monica. Tadi juga sudah di request ya, ini belum terputar, sebentar diputarkan tentunya. Tadi sama dong artinya nih ya, Sebuah Rasa dari Agnes Monica. Kebetulan, wah baik, disiapkan juga tentunya. Terima kasih untuk Anda tentunya yang sudah bergabung. Masih ada di putaran akhir pendengar, silakan di 0811-7972-7912 tentunya. Ditunggu bersama saya Andi Satria di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
2: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
1: Iya sih, buat difoto dulu lah Bu, biar eksis.
2: Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
1: Iya juga ya, abis beli, ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis? Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
3: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
4: Informasi 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, di putaran akhir tentunya tadi sudah diputarkan satu demi satu lagu yang sudah di request di 100% Indonesia. Kalau ada yang belum sempat terputarkan, mohon dimaafkan, Anda bisa ikuti kembali tentunya 100% Indonesia esok hari. Anda Satria pamit dari kebersamaan di 100% Indonesia dan juga Jakarta Sore Siang Ini, maksud kami, akan dilanjutkan di Jakarta Sore Ini nanti bersama Ruli Hutahayan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan tentunya. Pendengar, selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

0: palangnya belum tertutup penuh. Masih sempet. Cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Neng Ning Nung Nang, filosofi Jawa kuna yang menjawab keresahan manusia modern. Buku karya Setyo Hajar Dewantoro pada 2025. Di tengah krisis makna dan kegelisahan yang menghadapi manusia modern, ajaran filosofi Jawa kuna yang diwariskan para leluhur sesungguhnya menyimpan jawaban yang mendalam dan membumi. Konsep-konsep agung seperti Neng Ning Nung Nang, Suwung, Sastra Jendra, Sangkan Paraning Dumadi, hingga Jumbu Kawula Gusti merupakan kunci menuju transformasi diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Sayangnya, ajaran luhur ini kian kabur, sering disalahpahami, dibiaskan, bahkan dijauhkan dari esensinya. Buku ini hadir untuk menyingkap kehadiran kembali inti ajaran Jawa kuna yang selama ini dianggap mistis atau usang. Penulis, yang seorang praktisi mindfulness, menegaskan bahwa ajaran Jawa bukanlah klinik dan perdukunan, melainkan peta jalan yang bisa diaplikasikan untuk menjadi manusang kang sampurna. Manusia sempurna yang mampu memenuhi rancangan agungnya. Filosofi utama yang diuraikan dalam 8 tahap kesadaran, Neng Ning Nung Nang Neng, dan kata Heneng dan Meneng. Heneng berarti relaks tubuhnya. Meneng berarti pikiran terkelola. Ning, hening dan wening. Hening merupakan setiap tarikan dan hembusan nafas natural, dan wening artinya jernih dari faktor pengeruh jiwa. Nung, dunung dan sinung. Dunung artinya setia pada tuntunan Gusti di relung hati. Dan sinung artinya mendapat anugerah. Nang, wenang dan menang. Wenang berarti dilimpahi kuasa ilahi. Dan menang berarti menjadi pemenang dalam kehidupannya. Pada dasarnya sederhana, yaitu menyadari napas natural atau lakum mangening yang membuka jalan bertemu Gusti sejati dalam diri. Selain tentang Neng Ning Nung Nang, banyak nilai-nilai lain yang diangkat di buku ini, seperti nrima ing pandum, sepi ing pamri, rame ing gawe, dan hame mayu hayuning buono, diangkat kembali sebagai etos praktis untuk membangun kehidupan modern yang lebih bermakna. Penulis mengajak pembaca memahami, menjalani, dan menghayati kembali kearifan leluhur secara autentik. Ini bukan sekedar buku, melainkan ajakan untuk menyalakan kembali sudu kesadaran yang telah lama padam. Bacaan penting bagi siapapun yang merindukan kebenaran sejati dan jalan keluar dari kegersangan jiwa zaman ini. Sebuah pemantik kebangkitan spiritual dan peradaban agung dari rahim Nusantara.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Di hari Sabtu ya, ih tanggalnya cantik loh, 8/8/2027. Ini tanggalnya tanggal untuk jajan di flash sale ya, pendengar Pro 1 ya, di hari Sabtu ini. Semoga ada perlengkapan-perlengkapan rumah yang mungkin mau Anda isi ulang. Ya siapa tahu tisunya habis, deterjennya habis, bohlam lampunya mati ya kan. Beli online tuh lebih murah ya, atau kabel chargernya udah minta diganti. Siapa tahu ya. Pergunakan flash sale dengan baik ya di tanggal kembar ini, pendengar Pro 1. Saya akan menemani hari Sabtu Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini menyenangkan untuk Anda ya, pendengar Pro 1. Bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak. Seusai tadi mungkin ada kegiatan di pagi hari hingga siang hari ya. Jadi sorenya udah family time deh. Saya temani dengan lagu-lagu yang enak ya. Dan kalau Anda mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada sesuatu yang menarik di sekitar Anda, boleh di 0811 7972 7912.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini di tanggal 8 Agustus 2026, saya mengajak Anda bergabung dalam Beranda Astacita Green Radio pendengar Pro 1 ya. Hari ini temanya adalah generasi muda menghidupkan kembali tradisi jamu. Wah, ini sih selalu kayaknya ya, karena di generasi muda milenial ini di umuran saya ini ya, late milenial ini ya, itu sih masih suka konsumsi jamu ya. Kalau sakit juga tuh masih carinya jamu gitu. Kalau udah mulai suara gak enak ya, pendengar Pro 1, itu tuh biasanya kita minum beras kencur gitu. Kalau wanita udah mau PMS atau mungkin lagi menstruasi, biasanya carinya kunyit asem ya. Kalau lagi gak nafsu makan, minumnya temulawak gitu. Tahu nggak tahu ya nih kalau milenial, kalau Gen Z gimana nih, jamu-jamu apa kopi nih ya. Tapi ya ini harus kita hidupkan kembali ya, untuk tradisi jamu ini untuk generasi muda. Dan nanti Anda akan ngobrol bersama dengan PIC Akademi Herbal Nusantara Yogyakarta dari Komunitas Pusaka Indonesia, ada Eduardo Nanda Satria. Selamat mendengarkan
0: Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, Green Radio kembali hadir menemani Anda dengan tema Generasi Muda Menghidupkan Kembali Tradisi Jamu. Pendengar, minuman herbal tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun kini kembali menarik perhatian masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Jika dahulu jamu identik dengan minuman tradisional yang hanya dikonsumsi oleh generasi yang lebih tua, kini anggapan tersebut mulai berubah. Berbagai inovasi dalam penyajian cita rasa, kemasan, hingga strategi promosi melalui media sosial berhasil menghadirkan jamu dengan tampilan yang lebih modern dan lebih menarik tanpa menghilangkan khasiat maupun nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Kehadiran berbagai merek jamu kekinian serta meningkatnya minat masyarakat terhadap produk alami turut mendorong popularitas minuman tradisional ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa warisan leluhur tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bahkan, semakin diminati oleh generasi masa kini sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan pelestarian budaya. Munculnya berbagai komunitas, pelaku usaha kreatif, serta kegiatan edukasi mengenai jamu juga menjadi bukti bahwa tradisi tersebut terus dilestarikan dan dikembangkan. Berbagai pihak tidak hanya berupaya memperkenalkan kembali berbagai jenis jamu tradisional, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai proses pembuatannya, kandungan bahan alami, serta manfaatnya bagi kesehatan. Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga dan melestarikan budaya bangsa agar tetap dikenal oleh generasi mendatang, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menjadikan jamu sebagai salah satu pilihan dalam menerapkan pola hidup sehat. Dengan semakin besarnya perhatian terhadap jamu, diharapkan minuman tradisional ini dapat terus berkembang dan mampu bersaing di tengah tren minuman modern. Lebih jelasnya, kita dengarkan wawancara rekan kita bersama narasumber Eduardo Nanda Satria dari Pusaka Indonesia.
3: Topiknya kali ini adalah generasi muda menghidupkan kembali tradisi jamu. Nah, yang pertama ingin kami tanyakan atau saya tanyakan, Mas, apakah Pusaka Indonesia dan Akademi Herbal Nusantara itu, biar pendengar mengetahuinya nih Mas. Silakan Mas.
4: Oke, baik. Pusaka Indonesia adalah perkumpulan pergerakan kebangsaan yang mewadahi para kader bertumbuh bersama dengan menyalakan api Pancasila di dalam sanubarinya masing-masing untuk berkarya dengan ketulusan sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Nah, salah satu bidang yang ada di dalam Pusaka Indonesia adalah bidang pendidikan dan pemberdayaan dengan subbidang Akademi Herbal Nusantara atau biasa kami singkat AHN, yang berfokus kepada upaya untuk melestarikan tradisi jamu dan herbal peninggalan nenek moyang Nusantara sebagai solusi kesehatan yang terbukti empiris turun-temurun manfaatnya. Itu Mas.
3: Baik. Mas Edo, lalu bagaimana cara belajar herbal di Akademi Herbal Nusantara atau AHN ini?
4: Oh, di AHN kami belajar mengenal herbal hingga meramu jamu melalui kelas-kelas online yang dibimbing oleh Dr. Prati Utami. Beliau adalah seorang dokter herbal yang selama 25 tahun telah menekuni herbal dan manfaatnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Pengetahuan inilah yang kemudian kita bagikan kepada para kader dan masyarakat umum. Kami juga pula melaksanakan kegiatan secara offline dengan mengadakan acara edukasi serta demo meracik jamu.
3: Baik, Mas Edo, kan tema kita kali ini adalah generasi muda yang ikut memasyarakatkan jamu kembali. Nah, ingat tidak apa momen pertama yang membuat Anda ini akhirnya memutuskan untuk terjun ke bidang ini?
4: Baik Mas. Ya, ketertarikan untuk terjun ke bidang ini sebenarnya terjadi nggak sengaja sih Mas. Dulu di awal tahun 2024 saya mengikuti kelas webinar yang diadakan Pusaka Indonesia dan Nusantara Center. Nah, di situ ada pembahasan mengenai jalur lempah. Dari situ saya jadi terpantik nih, ingin mengenal jamu lebih dalam. Saya melihat jamu adalah bagian dari budaya Indonesia yang sangat berharga. Lalu mulailah dari sering beli es beras kencur atau temulawak di bakul-bakul jamu sekitar rumah. Terus beberapa kali konsumsi kok rasanya ada dampak yang nyaman di tubuh, jadi seger-seger gitulah. Terus nyoba belajar buat sendiri dari bahan-bahan sederhana di rumah. Dengan mengetahui kekayaan herbal dan rempah yang luar biasa, apalagi kita bisa merasakan sendiri khasiatnya, jadi timbul semangat untuk bisa membagikan pengetahuan ini ke banyak orang agar bisa ikut bangga dan ikut memanfaatkan herbal dan jamu ini. Nah, setelah belajar di AHN, yaitu dengan mengikuti kelas-kelas online yang dibimbing oleh Dr. Prati Utami, saya jadi makin tahu lebih banyak lagi, dan ternyata masih sangat banyak ilmu dan herbal yang perlu dipelajari serta betapa luar biasa kekayaan dan manfaat herbal tersebut. Bahkan saya juga baru tahu kalau tanaman-tanaman di sekitar rumah itu juga bermanfaat Mas. Seperti gagan, meniran, daun anting-anting, kitolot, bunga telang, ya, dan masih banyak lagi lah. Nah, kemarin saat mendemukan jamu di Magelang juga menggunakan bahan tanaman liar itu, yaitu pakai daun anting-anting. Itu manfaatnya untuk nyeri sendi, karena kebetulan pesertanya kebanyakan ibu-ibu yang sudah sepuh gitu Mas.
0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, momen apa yang menarik saat kegiatan menyebarkan jamu atau herbal ini?
2: Momen yang paling menarik saat menyebarkan jamu itu ketika menemukan ramu jamu. Jarang sekali kadang pusaka pria yang mendemukan, karena biasanya disuruh oleh ibu. Nah, kebetulan untuk wilayah Yogyakarta, tim HN itu pria, yaitu aku sendiri, saya sendiri, dan partner saya, Mas Rangga. Awalnya sempat grogi gitu Mas, karena pesertanya kan banyak wanita ya ibu-ibu, apalagi digerubungin begitu saat meramu. Tapi justru di situ menariknya, para peserta sangat antusias, bisa saling berbagi pengalaman, terus icip-icip jamu, dan ada yang minta dibungkus bawa botol mineral sendiri itu. Dari situ kan dari cuaca jadi cair, hangat, dan penuh semangat kebersamaan gitu Mas.
3: Baik, Mas Edo, apa yang harus atau perlu dilakukan untuk para pemula ini yang ingin memulai mencoba membuat jamu sendiri?
2: Mulailah dengan bahan-bahan yang ada di dekat kita, yaitu yang biasa ada di dapur. Bahan herbal yang biasa kita gunakan untuk memasak sehari-hari saja punya banyak manfaat untuk jaga kesehatan dengan membuatnya menjadi minuman yang seger, enak, dan menarik Mas.
1: Pendengar, generasi muda memiliki peran penting dalam menghidupkan kembali tradisi jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang kaya akan manfaat kesehatan. Melalui kreativitas inovasi dalam penyajian, serta pemanfaatan media sosial, jamu dapat diperkenalkan kembali kepada kalangan muda dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan gaya hidup masa kini. Salah satu sosok yang berupaya melakukan hal tersebut adalah Nanda, yang berkomitmen melestarikan budaya minum jamu agar tetap dikenal dan diminati oleh generasi muda. Namun, di tengah derasnya pengaruh minuman modern dan perubahan pola konsumsi masyarakat, tantangan tentu tidak dapat dihindari. Lalu, tantangan apa yang dihadapi oleh Nanda dalam menghidupkan tradisi jamu di kalangan anak muda?
2: Tantangan utamanya itu anggapan kalau jamu itu identik dengan rasanya yang pahit dan kuno. Nah, karena itu kami berusaha memberikan edukasi bahwa jamu juga bisa diolah menjadi minuman yang enak, ramah di lidah, dan juga kekinian, nggak ribet pembuatannya, dengan bahan-bahan yang sederhana sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mengonsumsi herbal atau jamu sebagai pilihan minuman yang lebih sehat selain untuk penghilang dahaga.
3: Ini sudah mulai dipasarkan juga dari akademi herbal yang ada di Jogja.
2: Kita lebih mengadakan demo jamu sih Mas.
3: Demo.
2: Jadi
3: ya?
2: Seperti edukasi, mengedukasi gitu.
3: Baik. Lalu apa yang membuat Anda terus bersemangat ini memasyarakatkan jamu ini?
2: Ya saya seneng kalau melihat makin banyak masyarakat, terutama anak-anak muda yang mulai mau untuk mengenal, mencoba, dan membuat jamu. Ya, itu menjadi bukti bahwa budaya tradisional tetap bisa relevan di era modern ini, Mas.
3: Banyak para pemuda yang antusias di daerah Yogyakarta?
2: Menurut pengalaman saya sih, belum banyak sih. Cuman ada beberapa, apalagi bahkan anak kecil pun juga sudah ikut mencicip gitu, ada yang seneng.
3: Mas Edo, nah, di tengah ya, industri yang bergerak cepat ini, apa sih nilai utama yang selalu Anda pegang teguh dan tawarkan kepada masyarakat?
2: Mengonsumsi jamu itu tidak sekedar minum terus sudah, tapi mengajak orang lain untuk self-awareness. Jadi memperhatikan respon tubuh sendiri dan tidak mengabaikan tanda-tanda yang muncul. Sadar terhadap adanya perubahan keseimbangan kondisi tubuh, pikiran dan perasaan sendiri. Contohnya kayak pusing, sakit tenggorokan, rambut rontok ya, dan banyak anak-anak muda juga sekarang banyak rambut yang rontok kan Mas. Dan lain sebagainya. Kemudian mengelola 5 keseimbangan, yaitu aktivitas kerja, asupan makan dan minum, istirahat, lalu mengelola stres dan olahraga.
1: Pendengar, apa harapan Anda untuk masa depan jamu di Indonesia? Kita dengarkan kembali wawancaranya.
2: Saya berharap jamu semakin dikenal masyarakat luas. Selain itu, saya ingin lebih banyak generasi muda yang bangga mengonsumsi dan melestarikan jamu sebagai identitas budaya bangsa.
3: Mas Edo, bagaimana nih jika pendengar RRI, terutama Pro 1, ingin mengetahui lebih banyak mengenai Pusaka Indonesia dan Akademi Herbal Nusantara atau AAHN ini?
2: Oke, pendengar RRI bisa memfollow akun Facebook Pusaka Indonesia atau akun Instagram @pusakaindonesiagemahripa. Dan pendengar juga bisa menghubungi nomor telepon atau WhatsApp admin Pusaka Indonesia di nomor 0878-8740-9090.
3: Lalu yang terakhir, Mas Edo, apa pesan Anda yang ingin disampaikan untuk pendengar RRI?
2: Jangan ragu untuk mencoba jamu, kenali manfaatnya, konsumsi dengan bijak, dan jadikan jamu sebagai salah satu cara untuk menghargai warisan budaya sekaligus gaya hidup sehat. Matur nuwun.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio, melestarikan jamu, merawat budaya Indonesia. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Brin Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Shawn Mendes dengan Stitches menemani di hari Sabtu ini pendengar Pro 1, tepat di pukul 15:42 waktu Indonesia Barat. Roli Huta Hayan juga masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Sabtu Anda menyenangkan ya. Saya dari tadi ngeliatin story teman-teman saya lagi pada main, seru banget sih sore-sore pada main. Lagi datang ke sebuah bazar gitu, banyak sekali bazar-bazar di Jakarta yang memang yang dijual itu adalah barang-barang art gitu loh pendengar Pro 1. Pajangan, kemudian putri, kemudian ada clay juga, hobi, barang-barang antik gitu ya di Grand Indonesia dan juga di The Brick Hall Fatmawati kalau gak salah ya. Itu seru sekali ya, dari tadi ngeliatin seru-seru banget, belanja barang-barang lucu, makan-makan, ih gemes. Ada juga yang lagi main keragunan hari ini ya, nyobain naik itu apa namanya, ada kayak semacam bus suara wiringnya gitu, tapi bentuknya bentuk harimau. Lucu banget. Jadi memang muterin Ragunan ya pendengar Pro 1. Mungkin juga Anda mau ikutan ya Ragunan at Zoo, Ragunan at Night at Ragunan. Malam-malam ke Ragunan itu loh pendengar Pro 1 loh ya, seru banget. Memang banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya kalau akhir pekan nih bersama dengan yang tersayang. Tapi untuk Anda yang mungkin hari ini masih harus bekerja sama seperti saya, semangat ya pendengar Pro 1, ingat tagihan-tagihan dan cicilan-cicilan yang harus dibayar. Jadi harus semangat ya. Semangat untuk Anda yang mungkin hari ini masih harus bekerja, baru dapat off besok gitu ya. Yang besok bekerja juga semangat juga, mungkin baru dapat off-nya di weekday. Semangat, pokoknya semangat semuanya. Karena katanya kalau kerjanya benar-benar dari hati, pekerjaannya agak sedikit lebih ringan gitu. Gak jamin ringan banget, paling gak ya ringan aja ngejalaninnya. Saya juga mau update nih pendengar Pro 1, kalau semalam ya terjadi kebakaran yang cukup besar nih di gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta, tepatnya di Jalan Abdul Muiz Petojo Selatan Gambir pada Jumat malam kemarin ya. Itu letaknya tidak jauh dari studio RRI Pro 1 dan studio Radio Republik Indonesia lainnya, tepat sekali di belakang kantor kami, deket gitu ya. Dan informasi terbaru tadi di sekitar jalan menuju ke gedung Bapenda ini masih ditutup ya, itu kalau saya nggak salah dari lampu merah Budi Kemuliaan ke kanan atau mungkin yang arah lurus dari Tanah Abang menuju ke Bapenda ini yang ada rumah makan Mandoro Beautica ya, terus pom bensin itu masih ditutup tuh pendengar Pro 1. Mungkin Anda bisa cari jalan lain ya kalau mau menuju atau motong ke arah Cideng, bisa lewat yang potongan jalan Pas Pampres tuh, kantornya Pas Pampres ya, atau mungkin bisa lewat Abdul Muiz ujung yang dekat Harmoni gitu kalau Anda memang ada tujuan ke sana. Kemudian ini juga dipastikan ya kalau data perpajakan dan aset daerah ini aman dari kebakaran di gedung Bapenda. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Bayu Megantara, yang mengatakan bahwa data perpajakan di DKI Jakarta ini dinyatakan aman semuanya karena data ini telah terdigitalisasi serta memiliki sistem cadangan pada server dan pusat data di lokasi yang terpisah sehingga layanan perpajakan ini tidak akan terganggu. Hal ini juga berlaku untuk data aset daerah yang dikelola oleh Badan Aset Daerah atau BPAD, di mana seluruh data dan server berada di pusat data yang terpisah dari gedung di Abdul Muiz sehingga tetap aman. Dan gedung Dinas Teknis Bapenda DKI Jakarta ini juga telah diasuransikan ya pendengar Pro 1. Diketahui juga sekitar 1000 ASN dari sejumlah perangkat daerah yang berkantor di gedung tersebut. Itu ada Bapenda, ada BPAD, ada BPSDM, Dinas Perhubungan, Bank Jakarta, dan juga Deskranasda.
Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan pengaturan kerja sementara melalui skema bekerja dari rumah atau WFH secara bergantian yang berkantor di kantor suku dinas wilayah kota maupun memanfaatkan gedung pemilik yang gedung milik dari Pemprov DKI Jakarta lainnya. Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan investigasi penyebab kebakaran dan dipastikan kalau seluruh langkah penanganan ini difokuskan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung langsung tanpa hambatan. Diketahui sebagai informasi tambahan kalau kebakaran ini terjadi pada pukul 21.40 waktu Indonesia Barat dan ini mengerahkan 40 unit damkar dan juga 200 personel untuk memadamkan si jago api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan tim penyelamat Gul Karmat berhasil mengevakuasi seorang pekerja yang pada saat itu berada di lantai 15 dan diketahui dalam kondisi yang selamat. Selain itu juga Kodim 0501 Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 50 orang personel dalam rangka mengamankan lokasi di sekitar tempat kejadian. Untuk Anda pendengar Prosatu yang mungkin ada di lokasi dekat dengan gedung Bapenda kemarin malam atau mungkin hingga pada hari ini ya, mungkin ada yang ngekos di belakang atau rumahnya di belakang atau kemarin sempat bertugas juga mau mengupdate informasi terkini untuk RRI Pro 1 Jakarta, boleh sekali pendengar Pro 1. Saya bisa tunggu cerita Anda dan laporan Anda yang terkini ya di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami ya di 0213440696 dan 3441499.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Bu Sri, saya sih lebih nyaman berteman sama yang suku dan agamanya sama, biar nggak ribet.
6: Loh Bu, justru Indonesia ini kuat karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak suku, bahasa, dan budaya.
5: Tapi kan beda-beda, Bu. Takutnya malah sering bertengkar.
6: Kalau saling menghormati, perbedaan bukan penyebab pertengkaran. Tapi kekayaan harus kita banggakan. Kita semua tetap satu bangsa, Indonesia.
5: Oh, jadi meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup rukun ya?
6: Betul banget. Persatuan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Saling menghormati, saling membantu, tanpa membeda-bedakan.
5: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Mari jaga persatuan, hormati perbedaan, dan bangga menjadi Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.

0: Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Alhamdulillah pada tahun 2025 laporan keuangan BPKH tutup buku di akhir Desember 2025 telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
3: Jujur tertarik sih, pengennya Budi Doremi kayaknya.
4: Karena beliau juga asli dari
3: iya,
4: sini.
3: Iya, dari sini ya. Jujur. Iya,
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Rowli Hutahayan. Sari berita penting. Badan Pengelola Keuangan Haji meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Serang Fair 2026 siap hibur masyarakat Kota Serang dengan konser musik hingga pameran UMKM. Berita selengkapnya. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan konsolidasian BPKH dan entitas anak tahun 2025. Raihan ini menjadi opini WTP ke-8 secara berturut-turut sejak BPKH mulai beroperasi pada 2017, sekaligus menegaskan konsistensi lembaga dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Demikian disampaikan Kepala Badan Pelaksanaan BPKH, Fadlul Imansyah, kepada wartawan di Jakarta kemarin.
2: Alhamdulillah, pada tahun 2025, laporan keuangan BPKH tutup buku di akhir Desember 2025 telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Jadi ini tepuk tangan gak usah malu-malu ya, Pak. Jadi ini adalah opini wajar tanpa pengecualian yang ke-8 kali dan 8 tahun berturut-turut.
1: Opini WTP diberikan setelah BPK menyatakan laporan keuangan BPKH telah memenuhi aspek material sesuai standar akuntansi, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta bukti audit yang cukup. Capaian ini menjadi indikator pengelolaan dana haji dijalankan dengan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Beralih ke informasi berikutnya, di bulan kemerdekaan ini banyak warga yang berharap bangsa ini terus menjadi negara yang lebih baik dan pembangunan semakin merata. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
5: Tinggal menghitung hari kemerdekaan Indonesia akan berusia 81 tahun. Banyak warga berharap bangsa ini terus menjadi negara yang lebih baik dan pembangunan semakin dirasakan seluruh masyarakat. Hari kemerdekaan menjadi momentum refleksi untuk melihat kembali cita-cita pendiri bangsa, sekaligus mengharapkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh warga. Salah satunya, Angga, warga Matraman, Jakarta Timur yang ditemui saat mengikuti Festival Utan Kayu Selatan, Sabtu siang. Di sela antusiasmenya mengikuti perlombaan rakyat khas 17 Agustus, Angga berharap kemerdekaan dapat diwujudkan melalui pemerataan pembangunan hingga ke berbagai daerah.
6: Itu kayaknya rasa kemerdekaan masih kurang. Jadi hanya sebagian mereka yang bisa menikmati kemerdekaan. Belum merata keseluruhan, itu pandangan saya ya, seperti itu.
7: Artinya mudah-mudahan Indonesia semakin merata pembangunan.
6: Ya, harapannya begitu, betul.
7: Gitu ya, Bang, ya.
6: Betul, jadi sesuai sama undang-undang.
5: RRI Jakarta juga meminta pandangan anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera. Di lokasi yang sama, Mardani menyoroti pendidikan sebagai salah satu kunci untuk mendorong kemajuan bangsa.
8: Tidak bisa maju negeri, kelurahan, kecamatan, RW, kecuali pendidikan. Karena itu tadi saya titip, mulai dari negara, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke RW, RT, urusan pendidikan penting. Kalau udah terdidik, naik semuanya.
5: Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang melawan kolonialisme. Namun perjuangan membangun bangsa terus berlanjut hingga saat ini dan nanti. Mardani menilai salah satu tantangan yang perlu dihadapi saat ini adalah kebodohan melalui penguatan pendidikan dari tingkat negara hingga lingkungan masyarakat. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ada kisah seorang buruh pemanggul kayu yang menyambung hidup dari mobil ke mobil lebih dari 30 tahun. Cerita selengkapnya akan disampaikan oleh Samsudin Ilyas.
9: Suara deru mesin dan hiruk-pikuk aktivitas bongkar muat menjadi latar kehidupan bagi Pak Rokijen sehari-hari. Pria asal Batang, Jawa Tengah ini sudah merantau dan mengadu nasib di Jakarta selama lebih dari 30 tahun. Sepanjang 3 dekade itu pula, pundaknya tak pernah absen menjadi tumpuan ribuan batang kayu di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pekerjaan sebagai buruh panggul kayu bukanlah hal yang ringan. Setiap kali truk pengangkut kayu yang dikirim dari daerah seperti Lampung, Pak Rokijen dan kawan-kawannya harus bersiap menguras tenaga. Aktivitas harian mereka berputar pada pola yang melelahkan, mengangkut, membongkar, memuat, hingga memotong kayu-kayu tersebut untuk dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan. Sistem kerja ditempatkan mengandalkan pola kelompok. Satu kelompok biasanya terdiri dari 10 orang. Mereka bahu-membahu membongkar satu muatan mobil truk kayu yang berat totalnya bisa mencapai sekitar 150 kg per angkutan bersama. Untuk satu truk kayu, kelompoknya mendapat upah borongan sekitar Rp500.000 yang kemudian dibagi rata.
10: Sudah lama banget.
11: Oh, dari tahun berapa?
10: 94.
11: Wih, dari tahun 94. Iya. Sebelum jadi pemanggul kayu, jadi apa Pak kerjanya Pak?
10: Aduh, kerja apa aja saya yang
11: benar. Oh, serabutan. Nah, kalau jadi pemanggul kayu udah dari tahun berapa, Pak?
10: Baru 2 tahunan lah.
11: 2 tahun. Kenapa memilih untuk jadi pekerja pemanggul kayu, Pak?
10: Karena nggak punya pengalaman yang lain, profesinya jadi pemanggul kayu, Pak.
11: Hmm. Ini biasanya kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
10: Dari jam 3 sampai jam 5.
9: Menurut Pak Rokijen, ada kalanya truk kayu tak kunjung tiba karena kendala perjalanan, kemacetan, atau pasokan kayu dari daerah asal yang belum ditebang. Pada hari-hari tanpa kedatangan truk itulah, tidak ada lembaran rupiah yang bisa dibawa pulang untuk keluarga. Meski harus bergulut dengan ketidakpastian dan rasa pegal yang terus menghinggapi fisiknya setiap hari, Pak Rokijen tetap setia menyandarkan hidupnya pada kayu-kayu di Kalibaru, sebuah keteguhan dari seorang perantau yang terus memanggul nasib demi menyambung hidup. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sementara itu, Polres Jakarta Pusat sedang memburu pengendali jaringan peredaran barang terlarang narkotika. Berikut Mas Kadir Raisa melaporkan.
12: Polres Metro Jakarta Pusat masih mengembangkan 3 kasus peredaran ganja yang diungkap sepanjang Juli 2026. Polisi kini memburu sejumlah pihak yang diduga berperan sebagai pengendali jaringan dan telah menetapkannya sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro mengatakan ganja dalam 3 perkara tersebut berasal dari Sumatera, tepatnya Aceh. Barang tersebut kemudian direncanakan diedarkan ke sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
13: Nah, terkait satu jaringan masih kita dalami, namun untuk terkait 3 LP yang kita tangani terkait peredaran ganja yang masuk ke wilayah yang kita tangani di Jakarta Pusat memang keseluruhan berasal dari wilayah Sumatera, tepatnya Aceh. Jadi masih kita dalami untuk atasnya terkait jaringan tersebut.
12: Lebih lanjut, Wisnu mengatakan aktivitas peredaran tersebut telah dilakukan beberapa kali. Salah satu tersangka berinisial WSW juga diketahui merupakan residivis kasus narkotika jenis sabu pada 2018. Sementara itu, ia juga mengatakan pengembangan kasus dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap sumber serta pengendali jaringan yang masih dalam pencarian. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
1: Serang Fair 2026 siap hibur masyarakat Kota Serang dengan konser musik hingga pameran UMKM. Selengkapnya, Malika Cinta Meilani melaporkan.
14: Serang Fair 2026 menjadi salah satu event hiburan dan ekonomi kreatif terbesar di Kota Serang dengan menghadirkan rangkaian acara menarik bagi masyarakat. Acara ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 Agustus hingga 10 Agustus 2026 dan dimeriahkan oleh konser musik dengan penampilan guestar lokal hingga nasional. Tidak hanya menyuguhkan konser musik, Serang Fair 2026 juga menghadirkan beragam kegiatan seperti pameran UMKM, kuliner, dan produk kreatif. Perpaduan antara promosi ekonomi lokal dan pertunjukan musik diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Kabid Perindustrian Dinkop UKM Perindah Kota Serang, Tubagus Angga Jai Sartika, berharap acara ini berjalan dengan lancar dan dengan tingginya antusiasme pengunjung bisa meningkatkan omset penjualan UMKM yang ada di Serang Fair 2026.
15: Besar harapan kami ya tentunya acara ini berjalan dengan lancar, dengan sukses, terutama IKM maupun UMKM yang ada di Kota Serang ini dapat meningkat omsetnya. Nah, target kami itu sebetulnya besar harapan kami mudah-mudahan dengan terselenggaranya di acara Serang Fair 4 hari ini, omset penjualan dari semua produk yang ditampilkan di sini itu lebih dari 1 miliar.
14: Kehadiran pengunjung menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan. Masyarakat yang datang tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga diharapkan turut membeli dan mendukung produk-produk lokal yang dipasarkan oleh para pelaku UMKM. Antusiasme masyarakat terlihat dari beberapa pengunjung yang ada di area Serang Fair 2026. Salah satu pengunjung, Nasya, mengaku tertarik dengan kegiatan ini karena menghadirkan band lokal Serang dan UMKM yang ada di Kota Serang.
3: Jujur tertarik sih, pengennya Budi Doremi kayaknya ya.
4: Budi Doremi. Karena beliau juga asli dari
3: sini. Iya, dari sini ya. Jujur. Iya, ya, lumayan lagu-lagunya juga enak kan.
4: Tadi sih baru menghampiri stand-stand yang ini apa?
3: UMKM itu apa sih namanya? Bank sampah untuk produk-produk mengolah kembali dari sampah-sampah ke produk-produk. Jadi produk-produk yang spray-spray itu terus juga ke produk-produk minuman.
14: Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jaringan, meningkatkan daya saing produk, serta memperkuat perekonomian masyarakat. Masyarakat Kota Serang dan sekitarnya dapat hadir dan turut mensukseskan Serang Fair 2026.
15: Untuk masyarakat Kota Serang, Serang Fair ini kami mengundang atau mengajak warga masyarakat Kota Serang untuk meramaikan dan membeli produk UMKM Kota Serang untuk memajukan usaha mikro kecil di Kota Serang.
14: Selain menikmati berbagai hiburan yang tersedia, pengunjung juga dapat memberikan dukungan terhadap karya dan produk unggulan daerah. Di Serang, Malika Cinta Milani melaporkan.
1: Sejumlah UMKM berbasis lingkungan menyedot perhatian pengunjung Serang Fair 2026 dengan kreativitas. Berikut Cezilia Tiara Manihuruk melaporkan.
16: Ajang Serang Fair 2026 dalam rangkaian HUT Kota Serang ke-19 menjadi wadah unjuk gigi bagi para pelaku UMKM berbasis lingkungan. Sampah kertas hingga plastik saset yang kerap diabaikan kini disulap menjadi beragam produk kerajinan bernilai jual tinggi dan menyedot perhatian pengunjung. Gelaran Serang Fair 2026 diwarnai dengan pameran produk ekonomi kreatif olahan limbah daur ulang dari kelompok UMKM dan bank sampah. Barang bekas seperti kertas koran, buku LKS, hingga kemasan saset kopi dirangkai menjadi produk fungsional menarik mulai dari jam dinding, tempat tisu, hingga tas unik. Pemilik usaha Omah Kertas Rani, Surani Dewi, menuturkan bahan baku kerajinan dikumpulkan secara konsisten dari penimbangan rutin bank sampah lingkungan. Upaya pengolahan sampah daur ulang ini tidak hanya mengurangi timbulan limbah, tetapi juga menghasilkan produk yang sempat diminati pejabat daerah sebagai cenderamata resmi.
17: Kan setiap bulan ada penimbangan bank sampah, jadi nanti yang kertas-kertas yang bisa dimanfaatkan, saya ambil dari situ, di rumah saya kembangkan, saya buat tempat tisu, jam dinding, gitu. Bahkan waktu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, jam dinding itu jadi souvenir ke Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
16: Langkah serupa dijalankan anggota Bank Sampah Unyur Makmur, Nining Juningsih. Ia memanfaatkan bungkus makanan ringan dan plastik kopi bekas untuk diolah menjadi dompet, topi, hingga pot bunga sebagai produk alternatif bernilai ekonomi.
18: Kita olah, ya kita kan anggota, ya. Dari Ibu Nisa ketuanya itu kita punya kreatif nggak nih, bareng-bareng sama ibu-ibu dari Unyur itu ya. Ayo kita olah sampah ini menjadi barang yang bernilai gitu.
16: Kreativitas pengolahan daur ulang ini mendapat respon positif dari warga. Salah seorang pengunjung asal Pandeglang, Nasya, mengaku terkesan saat mengelilingi stan pameran UMKM di area pameran.
3: Tadi sih baru menghampiri
4: mengakhiri stand-stand yang ini apa? UMKM itu apa sih namanya, bank sampah, untuk produk-produk mengolah kembali dari sampah-sampah ke produk-produk bunga. Jadi produk-produk yang berguna.
16: Ajang tahunan ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat luas agar tidak sekedar membuang sampah, melainkan mengolahnya menjadi barang bernilai tambah bagi perekonomian lokal. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Atlet olahraga hoki asal kota Cilegon, Danik Safitriani, menargetkan medali emas pada ajang pekan olahraga provinsi ke-7 di Banten. Berikut Bram Adi melaporkan.
19: Atlet hoki Banten asal kota Cilegon, Danik Safitriani, menargetkan raihan medali emas pada ajang pekan olahraga provinsi atau Porprov 7 Banten setelah sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu pada Porprov 6. Target tersebut menjadi motivasi utama dirinya bersama tim dalam menjalani persiapan intensif menjelang pertandingan yang akan berlangsung di Kota Tangerang Selatan. Danik mengatakan seluruh tim telah memulai persiapan sejak jauh hari. Program latihan tidak hanya difokuskan pada peningkatan teknik bermain, tetapi juga pembinaan kondisi fisik dan kekompakan antar pemain agar mampu bersaing dengan kontestan dari daerah lain. Menurut Danik, pengalaman tampil di Porprov sebelumnya menjadi bekal berharga untuk menghadapi persaingan yang diperkirakan semakin ketat. Ia mengakui setiap daerah tentu mempersiapkan atlet terbaiknya, sehingga tim hoki Cilegon tidak ingin lengah dalam menjalani latihan.
20: Kita udah persiapin dari jauh-jauh hari sih untuk persiapan Porprov ini. Dari teknik, dari fisik, segalanya lah.
19: Danik mengungkapkan kepercayaan diri menjadi modal penting bagi seluruh atlet. Ia menyebut pelatih selalu menanamkan keyakinan kepada seluruh pemain agar berani memasang target tertinggi ketika memasuki arena pertandingan. Selain memburu prestasi pribadi, atlet hoki asal Cilegon itu ingin menghadirkan sejarah baru bagi cabang olahraga hoki di daerahnya. Selama ini tim hoki Cilegon beberapa kali meraih medali perunggu, karena itu Porprov 7 menjadi momentum untuk meningkatkan pencapaian menjadi medali emas.
20: Pengen cetak hal baru aja buat Cilegon, karena dari dulu kan emang perunggu terus ya, pengen dapat juara.
19: Danik juga berharap masyarakat semakin mengenal olahraga hoki yang menurutnya masih belum sepopuler cabang olahraga lain. Ia optimis semakin banyak masyarakat yang mengenal hoki, semakin besar pula minat generasi muda untuk bergabung menjadi atlet. Menurutnya perkembangan prestasi tidak hanya bergantung pada latihan, dukungan masyarakat serta fasilitas olahraga yang memadai juga diperlukan agar atlet dapat berkembang dan terus mengharumkan nama Kota Cilegon maupun Provinsi Banten di berbagai kejuaraan. Dari Serang, Bram Adi melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Badan Pengelola Keuangan Haji meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Serang Fair 2026 siap hibur masyarakat Kota Serang dengan konser musik hingga pameran UMKM. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Yah, tadi teman aku mau pinjem KTP.
2: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
1: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
2: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
1: Disalahgunain gimana ya?
2: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
1: Waduh, berarti bahaya dong ya.
2: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
1: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
2: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
3: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Samson dengan nafasku. Dengan nafasmu. Saya main ganti judul lagu orang aja ya, pendengar Pro 1. Rolly Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta sore ini di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Tanggalnya cantik ya. 0808, tapi tadi saya sempat ngecek nih ya di e-commerce gitu ya. Ada beberapa perlengkapan rumah tangga saya yang sudah habis. Ternyata kok gak ada diskon ya. Kok sama aja ya, apa sih udah kelewatan ya jam-jamnya. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1 ya? Apakah hari ini memanfaatkan untuk flash sale-flash sale atau ya jalan-jalan aja gitu sama keluarga, sama pasangan, mampir ke beberapa bazar yang ada di Jakarta juga, atau cuman sekedar cobain makanan-makanan viral tuh di daerah Jakarta Selatan ya? Sambil menemani perjalanan sore Anda di hari ini pendengar Pro 1, mungkin sekarang ada yang baru keluar mall juga, memilih untuk pulang sekarang atau justru mau berangkat ke mall ya. Saya akan menemani Anda dengan lagu The Massive nih. Kenapa sih? Karena The Massive ini nanti juga akan tur di Asia pada Oktober 2026 pendengar Pro 1. Jadi The Massive punya konser, punya tour, namanya adalah The Massive Asia Home Run. Dan ini akan dilakukan atau diselenggarakan di sejumlah kota di wilayah Asia pada Oktober 2026. Rangkaian tour grup beranggotakan Rian, Eki Pradipta, Dwiki Aditya Marsal alias Kiki, lalu Rama, lalu Re, lalu Wahyu Piaji di drum. Ini akan dimulai di Taipei pada 4 Oktober 2026. Dan nanti ini penjualan tiketnya yang untuk Taipei itu dibuka di tanggal 10 Agustus 2026 di situs resmi themassivetour.com. Wah, keren banget ya. Rangkaian tour The Massive ini nanti akan ke Hong Kong, ke Kuala Lumpur, ke Singapura, dan di Jakarta pendengar Pro 1. Wah, gila. Udah tour Asia, keren banget ya. Dan pastinya The Massive akan menemui para penggemar dan menghadirkan suasana yang akrab dan hangat selama konsernya. Ini juga mengingatkan ya, kalau nanti penikmatnya juga akan menikmati konser dan juga pengalaman imersif selama The Massive menyanyikan lagu-lagunya dari album-albumnya semua. Dan teringat juga nih kalau mereka terbentuk di tahun 2003 yang lalu. Wah, udah lama banget tuh ya. Kayaknya udah seumur saya. Lah. Tiba-tiba seumur saya ya. Baiklah pendengar Pro 1, mungkin nanti ya akan menjadi salah satu kenangan buat Anda juga gitu ya. Dimana Anda menjadi salah satu penonton nih ya di Jakarta kali pendengar Pro 1. Karena untuk di Jakarta sendiri nanti mereka akan tampil di tanggal 1 November 2026 ya. Maaf. Untuk di Hong Kong ternyata. Di Hong Kong tuh penampilannya di tanggal 1 November 2026. Dan sebelumnya nanti akan dibuka di Taipei tanggal 4 Oktober gitu. Ternyata di Jakarta belum ada nih jadwal tournya. Ya udah, kita bersiap aja lah kalau gitu ya pendengar Pro 1. Apakah Anda juga salah satu penggemarnya The Massive ya? Karena kayaknya dilihat-lihat nih The Massive makin lama makin mantep aja ya. Punya nama Halte Transjakarta ya kan, Petukangan The Massive. Coba, keren banget ya. Sekarang udah mau konser Asia gitu nih. Gimana Massive First? Sebutan untuk pendengarnya The Massive ya, Massive First. Saya mau kasih lagu-lagunya The Massive yang mengingatkan saya dulu waktu zaman-zaman SMA kali ya. Atau mengingatkan pendengar Pro 1 juga gitu. Karena
lagu-lagu The Massive cukup menemani perjalanan hidup Anda gitu ya, pendengar Pro 1. Karena kemarin juga kalau saya nggak salah The Massive juga sempat mampir ya ke RRI, tapi bukan ke Pro 1 gitu, tapi ke Pro 2 kalau saya nggak salah ya. Baiklah, menemani Anda di sore hari ini saya punya The Massive dengan Jangan Pergi.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: Buruli.
2: Kenapa?
1: Ya, sekarang kehidupannya beda ya. Dulu rumahnya sederhana sekali loh. Bahkan katanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja susah, Bu. Sekarang kok bisa punya usaha yang maju ya, Bu?
2: Iya, Bu. Tapi jangan lihat hasilnya sekarang. Kita juga harus lihat perjuangannya.
1: Maksudnya gimana tuh, Bu?
2: Jadi gini, Bu Gea itu mulai dari kecil-kecilan. Dia belajar membuat makanan, berani mencoba jualan, dan dia juga menerima kritik loh. Dan dia terus memperbaiki usahanya. Nggak langsung sukses dalam sehari, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu. Berarti selama ini saya cuma lihat keberhasilannya saja. Nggak tahu perjuangannya ya, Bu?
2: Betul. Keluar dari kemiskinan itu butuh kemauan, Bu. Butuh kerja keras, keterampilan, dan juga ketekunan. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Keluar dari kemiskinan butuh usaha, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar.

Guys ya, Jika Cinta Dia dari tahun 2009 mendengar Pro 1 menemani di sore hari ini tepat di pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat. Roli Utayan juga menemani Anda ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat mendengar Pro 1. Bagaimana sejauh ini hari Sabtunya? Menyenangkankah? Ini ada Bapak Sutama Cipondo. Bapak Sutama, ya, Pak, selamat sore. Pak Sutama baru kirim info nih kalau dari arah Cideng menuju Tomang itu parah macetnya, Pak. Ini bukan lagi parah. Ini tuh weekend ya. Ini banyak banget nih pasti yang mau ke arah BSD, Tangerang, kemudian ke Mall Taman Anggrek, ke Central Park ya. Belum lagi ntar belok ke arah Rumah Sakit Harapan Kita ya. Ini saya warlock banget memang. Ini kadang-kadang saya tiap hari lewat sini nih Pak, pulang ke rumah. Jadi kalau weekend saya sudah tidak mau lewat sini kalau tidak terpaksa sekali. Pak, ini hati-hati di jalan. Semangat ya. Semoga lagu-lagu enak yang diputerin sama RRI di Pro 1 Jakarta bisa menemani Bapak dalam kemacetan ini di sore hari bersama dengan keluarga mungkin Pak, atau dengan rekan-rekan lainnya. Semangat-semangat Pak, sabar-sabar ya. Semoga selamat dan gak marah-marah sampai tujuan. Saya tahu banget rasanya kalau udah kejebak macet tuh kayak, ya udah deh, mari kita hadapi bersama dan marilah kita buat menyenangkan kemacetan ini. Untuk Anda pendengar Pro 1, kalau Anda juga mau update informasi terkait dengan informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin peristiwa menarik di sekitar Anda, silakan 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Saat ini beredar sebuah narasi dan berita yang katanya pemilik AC sampai dengan kulkas akan dikenai pajak tahun 2027. Buset. Apakah benar? Ya ampun, padahal beli kulkas sama AC aja udah kena pajak ya. Tapi ternyata pendengar Pro 1, unggahan yang beredar di media sosial TikTok ini dengan narasi yang mengklaim kalau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak

0: pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas ini adalah tidak benar. Karena setelah dicek dari turnbackhouse.id, setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan yang berjudul Menkeu Purbaya janji tidak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kalau pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Jadi kalau ada informasi akan ditarik pajak untuk pemilik AC dan kulkas, itu adalah hoax atau tidak benar ya pendengar Pro 1. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tangga. Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Marion Jola featuring Rayi dengan Jangan menemani Anda di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1 bersama saya Roli Hutahayan. Saya akan menemani Anda di Jakarta sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di Sabtu sore ini mungkin banyak pendengar Pro 1 yang memutuskan untuk mulai berjalan kaki atau jalan kaki sore bersama dengan orang-orang tersayang, rekan-rekan Anda gitu ya. Karena berjalan kaki ini memang direkomendasikan sebagai cara untuk meredakan stres, dan ini tuh gak susah gitu ya. Mungkin bisa keliling komplek gitu, atau mungkin Anda bisa pergi sebentar ke tempat olahraga atau taman di dekat rumah Anda gitu ya. Dan aktivitas ini banyak manfaatnya ya, dan pastinya ini juga bisa berguna untuk kesehatan mental Anda, pendengar Pro 1. Salah satunya adalah Tai Chi Walking. Wah, katanya Tai Chi ini memang sangat baik ya untuk olahraga ditujukan kepada lansia, apalagi dipadukan dengan berjalan gitu ya. Dimana si Tai Chi ini sekarang-sekarang ini bukan cuma lansia aja yang banyak, tapi juga anak-anak muda udah banyak yang ikutan Tai Chi gitu ya. Dikenal juga dengan seni bela diri meditatif yang berasal dari Tiongkok kuno. Ini terdiri dari atas gerakan-gerakan lembut dan penuh kesadaran untuk merelaksasi tubuh dan pikiran. Praktek ini juga dilakukan selama berabad-abad di Tiongkok ya, pendengar Pro 1. Dan kali ini Tai Chi Walking mulai menyebar luas di berbagai platform media sosial gitu. Karena praktik Tai Chi Walking ini membantu yang melakukannya gitu ya, untuk lebih merasa membumi, terus juga mendukung kesehatan fisik. Dan Tai Chi Walking ini juga mudah untuk dilakukan, gak perlu pakaian khusus, gak perlu peralatan, gak perlu properti, gak perlu studio gitu ya. Bisa dipraktekan hampir di mana saja. Di tengah maraknya perhatian masyarakat ya, pendengar Pro 1, para ahli menyebutkan kalau sekarang ini banyak orang yang mencari olahraga sederhana untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Terus Roli, Tai Chi Walking tuh seperti apa gitu ya? Nah, Tai Chi Walking ini adalah praktek dasar Tai Chi yang prinsipnya mirip dengan gerakan-gerakan dalam Tai Chi gitu ya. Dan ini dilakukan secara perlahan dan penuh kesengajaan dengan fokus mempelajari cara memindahkan berat badan sepenuhnya dari satu kaki ke kaki lainnya. Jadi saat berlatih, seseorang perlu memfokuskan kesadaran akan kaki berat dan kaki ringan. Ini menjadi dasar dari kesadaran penuh terhadap setiap langkah yang diambil. Ini beda ya, pendengar Pro 1, sama jalan kaki biasa. Kalau jalan kaki biasa itu kan cenderungnya otomatis, terus perhatiannya lebih fokus pada tujuan akhir. Tapi kalau Tai Chi Walking ini menekankan untuk kualitas gerakan dan mengajarkan seseorang untuk tetap hadir di masa kini. Jadi jalan bukan sekedar jalan, bertumpu bukan sekedar bertumpu gitu ya. Tapi banyak yang harus dilatih gitu ya. Disarankan juga kalau misalnya mau melakukan Tai Chi Walking ini, bahunya rileks dulu, pandangannya diarahin ke depan, bukan ke bawah, ke arah kaki, supaya postur tubuhnya tetap terjaga. Jadi memang langkah awalnya dimulai dengan memindahkan berat badan secara perlahan ke satu kaki hingga terasa lebih berat di sisi tersebut. Kemudian kaki yang lain yang lebih ringan dilangkahkan ke depan dalam gerakan yang disebut sebagai sit step. Ini meletakkan tumit secara ringan di lantai dengan jari-jari kaki sedikit terangkat. Oh, jadi kayak jalan pakai tumit gitu loh, pendengar Pro 1. Ini juga bisa melatih kekuatan kaki otot Anda. Dan perlahan-lahan nanti si telapak kaki itu diturunkan secara perlahan ke lantai sambil memindahkan berat badan ke kaki tersebut gitu. Boleh nih ya dilakukan pelan-pelan untuk Anda supaya koordinasi tubuhnya lebih baik, penguatan otot kaki, pinggul, dan juga inti tubuh. Kemudian ini juga bisa menjadi perbaikan postur dan mekanika tubuh, serta juga peningkatan fleksibilitas dan mobilitas sendi. Nggak cuman itu aja, bisa juga mengurangi stres, kecemasan, dan bisa menyembuhkan suasana hati yang buruk, pendengar Pro 1 ya.
Gak usah jauh-jauh ya, walaupun kadang-kadang tuh kalau lagi hatinya tidak baik-baik saja, sembuhnya karena makanan enak atau minuman enak gitu ya. Anda mulai bisa coba tuh dengan Tai Chi Walking.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie. Dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Hamka. Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan salah satu karya fenomenal yang mengisahkan percintaan antara Hamid dan Zainab yang terhalang kasta ekonomi. Hamid merupakan seorang anak yatim yang miskin, sampai suatu ketika Hamid bertemu dengan Haji Jafar, seorang dermawan kaya raya. Melihat kehidupan Hamid dan ibunya yang dipenuhi nelangsa, membuat Haji Jafar tersentuh dan bersedia membiayai pendidikan Hamid. Sampai tiba-tiba Haji Jafar meninggal dunia. Hal ini menyebabkan sekolah Hamid turut terhenti. Novel ini berisi 74 halaman, di mana Buya Hamka menyampaikan kisah Hamid dan Zainab dengan padat dan lugas. Tidak ada penambahan yang terkesan bertele-tele. Namun biarpun begitu, segala emosi turut tersampaikan dengan baik. Akhir kisah ini adalah titik emosi tertinggi, karena Hamid dan Zainab tidak mudah untuk merealisasikan cinta mereka. Gaya bahasa yang digunakan Buya Hamka halus dan beradab, namun juga cenderung tinggi, hingga kita perlu berpikir lebih untuk mencerna kata-katanya. Mungkin juga sebab telah ditulis lama sekali, sehingga kultur bahasa di lingkungan Buya saat menulis novel ini memang begitu. Selain itu, buku ini memiliki kultur yang sangat jauh berbeda dengan realitas zaman sekarang. Seperti budaya pingitan yang dijalani Zainab, ia jadi tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena sudah balik. Sedangkan di zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Kisah dalam buku ini syarat dengan nilai keislaman. Mengingat Buya Hamka sendiri merupakan seorang ulama besar dan pastilah memiliki kultur Islam yang kental. Nilai ini tergambar dari tokoh Hamid yang dikisahkan sebagai seorang yang religius, lagi cerdas. Hamid selalu menyadari eksistensi sang pencipta dalam kehidupannya, sehingga setiap jejak hidupnya didasari atas nilai-nilai keislaman. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka, tahun 2011.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Menjaga hati dari Yovia Nuno, pendengar Pro 1, menemani kita di Jakarta sore ini. Saya Roli Utahayan, masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya akan temani dengan lagu-lagu yang enak pastinya, menemani sore santai Anda ya. Mungkin ini sekarang ada yang dalam perjalanan pulang, atau lagi mau jalan keluar bareng sama keluarga, mau makan malam bareng ya, atau mau pacaran nih sama pasangannya ya, karena di bioskop banyak banget film-film bagus. Atau mau datang ke tempat makan yang viral, atau ya mungkin lagi ada bazar-bazar gitu ya di tempat Anda, jadi lagi pengen jalan-jalan deh daripada ngelamun aja di rumah, ya kan? Walaupun ngelamunnya sambil ditemenin sama Jakarta sore ini sih ya, tapi bahaya gak sih kalau kebanyakan ngelamun nih pendengar Pro 1? Jujur saya kadang-kadang tuh suka sekali ngelamun. Kayaknya enak banget gitu, bengong ya, gak banyak yang dipikirin. Tapi si melamun ini ternyata ada baiknya, ada buruknya nih pendengar Pro 1 ya gitu. Jadi dalam batasan tertentu melamun atau bengong ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tapi dalam jangka waktu tertentu ternyata ini dikhawatirkan gitu. Biasanya kita tuh suka ngelamun kalau lagi menunggu, lagi bosen, atau lagi beristirahat dari aktivitas, atau mungkin lagi abis kekenyangan gitu ya. Jadi enak aja gitu diem, melamun, bengong gitu ya. Dan ternyata walaupun kita kayaknya tidak lagi melakukan apa-apa, melamun ini tuh adalah aktivitas yang ternyata menjadi bagian dari proses berpikir dan berimajinasi gitu. Tapi gimana nih kalau misalnya seseorang terlalu larut dalam khayalan dan sulit kembali memperhatikan hidupnya? Jangan ya, bahaya. Kalau misalnya sudah ada di kondisi tersebut, itu namanya adalah maladaptive daydreaming, pendengar Pro 1 ya. Dan berbeda dari melamun biasa, fenomena ini ditandai dengan lamunan yang sangat menyerap perhatian, sulit dikendalikan, serta berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi ketika kegiatan melamun ini sudah mulai mengganggu ya, atau yang dikenal dengan maladaptive daydreaming, ini adalah siklus keterlarutan yang kompulsif dalam fantasi mental sampai dengan menimbulkan tekanan psikologis dan gangguan fungsi sehari-hari. Ini penelitian menyebutkan kalau persoalannya bukan cuman adalah khayalan seorang doang, tapi adalah seberapa jauh aktivitas tersebut mengambil alih kehidupan sehari-hari ya. Mungkin bayangan hidupnya berbeda, hubungannya ideal, pencapaian tertentu, atau ada versi diri lain yang dianggap lebih sempurna. Nah, fantasi-fantasi ini yang akhirnya memberikan perasaan nyaman, percaya diri, diterima, atau bahagia untuk sementara. Nah, masalahnya ini bisa muncul ketika seseorang semakin sering memilih berada dalam dunia fantasi ya. Ini bukan wahana, tapi imajinasi, dunia imajinasi ya. Dan juga pada akhirnya jadi susah tuh menjalani aktivitas yang nyata. Contoh nih, biasanya waktunya harus digunakan untuk belajar, bekerja, atau berinteraksi dengan orang lain, atau mungkin bisa untuk menjalankan tanggung jawab, jadi malah dihabiskan untuk melamun gitu ya. Jadi penting juga nih pendengar Pro 1 ya, untuk membedakan mana yang merupakan imajinasi aktif dengan kondisi ketika melamun yang sudah mengganggu fungsi sehari-hari gitu ya. Karena ini bukan bukan cuman sejenak doang, bukan cuman sebentar, tapi juga sudah mengganggu rutinitas Anda gitu ya, dan membuat Anda kehilangan waktu dan tertinggal dalam kehidupan yang nyata. Bahkan nantinya Anda bisa memiliki perasaan bersalah, perasaan malu, atau frustasi kalau ketidakpuasan terhadap kehidupan sehari-hari itu bisa muncul gitu. Boleh melamun, tapi secukupnya aja ya pendengar Pro 1.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aku heran deh, orang sekarang kalau bangun tidur tuh bukan doa dulu, tapi malah langsung scroll. Media sosial itu bikin hidup makin ribet tau.
1: Tapi kalau dipakai benar, justru bikin hidup makin gampang, Nur. Bisa chat keluarga jauh, lihat kabar teman, sampai belajar hal baru juga.
0: Belajar? Aku sih yang ada malah belajar sabar. Lihat orang pamer makan enak tiap hari.
1: Iya sih, kadang bikin iri juga. Tapi media sosial juga tempat info cepat, berita penting, sampai komunitas yang sesuai minat kita.
0: Tapi beritanya juga banyak yang kata-katanya. Nggak jelas kebenarannya. Jadi rawan hoax tau.
1: Iya, makanya jangan langsung percaya. Cek dulu, baru share. Jangan jadi ikutan penyebar hoax. Jadi pakai medsos itu harus bijak.
0: Iya deh. Kayaknya aku harus mulai batasi waktu scrolling deh. Fokus ke hal yang bermanfaat gitu.
1: Betul. Jadi seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.

Liak dengan Jangan Pernah Berubah. Lagu ini merupakan lagu dari Marcel dulunya ya, pendengar Pro 1, Marcel Siahaan dikenalnya. Walaupun kalau ditanya Marcel lebih suka nyanyi apa main drum, sejujurnya dia lebih suka main drum ya. Kangen gitu katanya main drum. Lagu ini mengantarkan kita pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Jakarta sore ini juga masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Roli Hutahayan. Dan nanti tepat di pukul 17:58 ya, ini adalah azan maghrib berkumandang untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi mungkin sekarang Anda sudah boleh nih meninggalkan beberapa aktivitas gitu ya, pendengar Pro 1, agar bersiap-siap nih menuju ke jam maghrib gitu. Oh, baiklah kalau begitu pendengar Pro 1, saya akan menemani Anda ya hingga nanti beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk Anda yang masih mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca gitu ya, boleh banget saya tunggu ya pendengar Pro 1 di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499 ya. Mau menyapa dulu nih, ada Mbak Echa. Halo Mbak Ulil Hutahayan, kabarnya sehat ya dan semua kawan-kawan kru di Studio Pro 1 Jakarta. Alhamdulillah, puji Tuhan, kami sehat-sehat semua nih ya. Update nih, Bogor dan sekitarnya cerah berkabut, suhu udaranya panas banget, 34 derajat Celcius. 34, anget banget Echa. Ini sih anget ya, 34 ya. Terima kasih juga nih Mbak Roli info kesehatannya. Sama-sama, semoga bisa berguna ya buat Teh Echa, bisa langsung dipraktekin tuh tadi soal Tai Chi walking ya, sama jangan kebanyakan ngelamun. Selamat beraktivitas untuk sore hari ini, sukses dan bahagia selalu. Have a nice weekend Teh Echa. Teh Echa teh kangen nih katanya ya, lagunya diputerin di 100%. Boleh, nanti kalau lagi jam saya, requestnya di jam request ya, jangan mepet-mepet, susah masukin lagunya. Dan katanya lagi ngenak badan juga. Oh gitu. Baiklah, lekas sembuh, lekas enakan badannya besok hari Minggu biar bisa banyak kegiatan yang dilakukan. Jangan lupa untuk jalan pagi kali kece ya, kalau sempet enak sih. Atau malam hari ini nanti pilihan makannya bisa tuh pakai sop ayam atau pakai bakso, enak gitu kayaknya ya. Pokoknya enak gitu kayaknya ya. Baiklah pendengar Pro 1, sesaat lagi saya akan memutarkan Muratal Quran dari surat Ali Imran nomor 1-9, sambil Anda juga nanti akan menuju ke azan maghrib di pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Saya mengucapkan selamat beribadah bagi Anda yang menjalankannya.

Yang dirindukan surga. Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam yang kemudian masuk Islam. Sebelumnya, dia telah merasakan beratnya siksaan oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Bilal juga dikenal sebagai muadzin pertama kali yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan. Siapa sangka kalau Bilal yang hanya dipandang sebelah mata sebagai budak berkulit hitam saat sebelum merdeka, tapi ternyata sejak masih hidup di dunia, sendalnya telah terdengar di surga. Diceritakan dalam hadis bahwa selepas sholat subuh berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal dan bertanya, "Wahai Bilal, katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya dalam Islam? Karena aku mendengar hentakan sandalmu di surga." Kemudian Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki amalan apapun yang lebih baik kecuali saya selalu menjaga wudhu saya. Setiap kali saya berhadas, saya langsung kembali berwudhu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudhu."

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

sahabat Nabi Abu Dujana. Sahabat Nabi yang jarang diketahui adalah keseharian Abu Dujana. Suatu ketika Rasulullah menemui Abu Dujana yang sedang risau akan keadaannya. Rasulullah memerintahkan dirinya untuk segera menunaikan ibadah sholat duha. Namun, Dujana tidak memperhatikan saran Rasulullah tersebut. Pernah menceritakan bahwa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu atau fakir dan mengakui bahwa seringkali keluarganya kelaparan. Di dalam keluarganya itu terdapat banyak anak kecil dan mereka sering kelaparan sehingga beberapa di antara anak-anaknya sering mengambil buah kurma yang terjatuh di depan masjid. Dalam cerita ini, pohon kurma tersebut memiliki buah yang lebat dan sering terjatuh. Pemilik buah kurma tersebut adalah tetangga Dujana. Melihat tindakan anak-anak yang mencuri buah kurma, akhirnya Abu Dujana memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma dari mulutnya. Abu Dujana menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa dirinya tidak mau malu sebagai ayah sampai di akhirat nanti karena gagal memberikan makanan kepada anaknya. Abu Dujana lebih memilih memaksa anaknya muntah daripada makanan haram tersebut masuk dan menjadi daging dalam tubuhnya. Mendengar cerita Dujana tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis tersedu-sedu karena salah satu sahabatnya benar-benar menjadi ayah yang baik dengan tidak membiarkan anaknya menjadi pencuri.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar Pro 1. Tepatnya pukul 18:18 di tanggal 8 bulan 8 2026. Ih, tanggalnya dan waktunya cantik banget ini angkanya. Pendengar Pro 1 Jakarta sore ini hingga pukul 20 ya. Saya juga punya informasi nih untuk Anda yang mungkin di akhir pekan ini gak ada kegiatan yang terlalu ribet, akhirnya cuman nge-scroll sosial media aja ya, pendengar Pro 1. Tapi sejujurnya dalam minggu ini cukup bersedih sih saya, karena melihat banyak sekali netizen yang kayaknya tuh gampang banget untuk mengetik kata-kata jahat, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang bikin sedih gitu ya. Ada yang kemarin ceritanya tentang pasien di IGD yang harus menunggu cukup lama ya. Terus akhirnya banyak sekali yang komen di threads. Lalu semalam baru aja saya baca gitu ya, ada seorang kakek-kakek di TikTok. Dia itu lagi live shopping gitu, lagi jualan, pendengar Pro 1. Dia jualan baju, jualan celana, jualan baju gitu. Terus banyak banget yang masuk ke live-nya si kakek ini, tapi isinya menghujat gitu. Bilang barangnya sampah, barangnya maling, barangnya jelek gitu. Gak usah jualan gitu ya. Jujur saya cukup sedih sih melihat itu ya. Kok banyak banget sekarang orang-orang yang empatinya tuh kurang. Terus kok bisa sih sejahat itu sama orang yang dia bahkan gak kenal gitu ya, pendengar Pro 1. Bahkan dengan orang yang kita kenal aja mau jahat tuh gimana sih? Bahkan jahat aja sama orang tuh gak boleh gitu kan ya. Jadi kemarin tuh kayak, ih kok ada sih manusia-manusia kayak gini gitu. Enteng banget mencaci orang, marah-marahin orang, menjatuhkan orang gitu ya. Akhirnya si kakek ini sempat beberapa kali bilang gitu ya di live-nya, kalau Anda gak suka sama barangnya tolong jangan dihina gitu. Sampai beberapa kali lah si kakek di TikTok ini ya. Sampai akhirnya ya udah kakek mohon maaf kalau memang barang kakek tuh tidak bagus, tapi tolong jangan kata-katain barang kakek sampah, barang maling gitu. Dan akhirnya si kakek izin untuk tidak melanjutkan live-nya lagi. Mungkin kalau Anda lagi lowong sekarang nih ya, sambil dengerin saya, boleh sambil scroll juga gitu, coba cek cari gitu ya, kakek TikTok jualan baju gitu. Itu benar-benar saya ngebacain komennya di cuplikannya tuh kayak, ih gila kejam-kejam banget sih orang ini ya gitu. Nah akhirnya hal ini membuat seorang psikolog klinis dari Universitas Indonesia, Mbak Rati Ibrahim, menyarankan kalau seseorang itu perlu menerapkan prinsip pause before posting. Bahkan bukan think lagi ya, tapi pause before posting, atau memberi jeda sebelum mengunggah sesuatu pada media sosial ketika emosi sedang meningkat gitu ya, pendengar Pro 1. Dimana kita mulai diingatkan untuk memberi jeda sebelum mengunggah sesuatu. Prinsip sederhana ini, pause before posting ini sangat membantu sekali. Apalagi jika Anda sedang marah, sebaiknya jangan langsung menulis atau mengunggah apapun ya. Disarankan juga karena melihat beberapa peristiwa, menanggapi peristiwa yang sedang ramai di media sosial gitu ya, terkait yang tadi yang beberapa sempat saya informasikan, seseorang yang sudah meninggal, terus sebelum dia meninggal dia menceritakan belum dapat kamar di rumah sakit setelah menunggu 8 jam. Akhirnya banyak sekali tuh yang komen di threadsnya dengan kalimat tidak benar. Bahkan yang komentar sendiri itu datang dari tenaga kesehatan untuk merundung si korban ini. Dan tadi juga ya si kakek yang jualan di TikTok itu, pendengar Pro 1, sedih banget nonton ya gitu ya. Dan menurut Mbak Rati, seseorang ini memang perlu mengenali tanda-tanda ketika emosinya mulai meningkat ya. Seperti tubuhnya mulai berasa tegang, pikirannya dipenuhi kemarahan, atau muncul dorongan untuk segera membalas komentar tersebut. Dan Mbak Rati menyarankan
Untuk seseorang ini harus menunggu beberapa menit atau bahkan beberapa jam sebelum mengunggah atau membalas sesuatu di media sosial agar kondisi emosinya jadi lebih stabil. Jadi selain memberi jeda, direktur di lembaga yang bergerak di bidang layanan psikologi personal growth ini juga menyarankan seseorang untuk menjaga kualitas tidurnya. Nah, ini penting banget nih. Kalau kurang tidur emang tuh bawaannya pengen marah-marah, mulu semua orang salah, mulu padahal yang kurang tidur dia ya. Pendengar Pro 1 mau pasti nih tidurnya baik-baik semua, jadi gak ada yang marah-marah ya. Ini perhatian penting loh pendengar Pro 1 ya. Kualitas tidur yang gak baik itu bisa mengganggu juga tuh. Terus juga beban kerja jika tidak dikelola dengan baik juga bawaannya pengen marah-marah mulu gitu ya. Bingung gimana, padahal mungkin Anda bisa sesimpel bikin to-do list gitu, hari ini apa yang mau dikerjakan, mana yang lebih prioritas ya. Jadi satu-satu selesai. Kemudian ini yang cukup menantang sih, untuk membatasi paparan media sosial ketika merasa sedang sangat lelah gitu ya. Jadi kalau lagi capek, kalau lagi lelah, itu bukan scroll sosial media, tapi justru harus rest dari sosial media. Jauhin dulu sosial medianya, ngobrol mungkin sama orang di dekat Anda, tidur mungkin gitu ya. Karena seseorang ini perlu memiliki saluran pelepas stres untuk membantu mengurangi perilaku impulsif di ruang digital. Jadi gak main asal komen di tempat orang marah-marah ya, tapi memang harus dikontrol gitu ya. Pause before posting. Dimana kesadaran terhadap kondisi emosi ini menjadi salah satu keterampilan penting dalam menggunakan media sosial secara bijak. Saya yakin kalau pendengar Pro 1 tuh baik-baik ya. Jadi semuanya pada bijak menggunakan media sosial.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Keluar deh yang sedang sayang-sayang ya pendengar Pro 1 di Jakarta sore ini bersama saya Roli Huta Hayan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di minggu lalu ini juga rame ya untuk Anda yang mungkin juga sempat lihat nih video yang beredar dari Bandung ya, di mana ini Pak Farhan marah-marah nih sama salah satu bangunan padel yang ada di sana karena itu menebang 10 pohon besar yang ada di Bandung. Lalu Pak Farhan bilang gitu ya, kalau sampai ketahuan ini betul ada penebangan 10 pohon secara ilegal ya, tempat padel ini saya sita gitu ya, disegel gitu ya. Nah ternyata ini betul pendengar Pro 1, ada 10 pohon yang ditebang secara ilegal. Oleh karena itu Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat angkat bicara nih terkait dengan kasus penebangan 10 pohon secara ilegal yang ada di depan 69 Padel di Jalan R.E. Marta Dinata atau yang dikenal dengan Jalan Riau di Bandung ya. Dan memang ini halnya tidak boleh dilakukan dan itu katanya barbar ya, ya kalau kata Pak Menteri. Jadi orang memotong demi satu kegiatan bisnis itu sangat pribadi ya. Dan menurutnya penebangan pohon ini yang begitu rendang tidak perlu dilakukan gitu. Jadi pohonnya juga nggak rindang-rindang banget, jadi nggak perlu dilakukan untuk ditebang. Dan ini telah diterima juga laporan terkait dengan kejadian tersebut gitu ya. Karena memang penebangan pohon yang begitu rindang selama ini kan dianggap sudah bisa membuat suasana tertentu ya, karena bisa menyerap karbon dioksida dan sebagainya. Nah tiba-tiba ditebang brutal gitu. Dikatakan juga kalau saat ini laporannya sudah diperiksa dan dia berharap bisa memberikan pelajaran agar hal serupa tidak terulang kembali. Sebelumnya juga izin usaha Videotron dibekukan buntut kasus penebangan 10 pohon secara ilegal ini ya di Bandung ya. Ini juga melalui perda sudah, kalau nanti terbukti betul ya, karena sekarang lagi masa investigasi, setiap pohon itu didenda 10 juta plus 100 bibit pohon. Dan terbukti melalui BAP bahwa pelaku memotong pohon ini termotivasi untuk memberikan visibility atau daya lihat ruang visual kepada Videotronnya. Oh, serakah memang nih kadang-kadang manusia ya. Kagak ada puasnya, bingung saya tuh. Ini harusnya ditindak secara serius ya Pak, agar tidak terjadi lagi di tempat lain. Kata saya sih satu pohon 10 juta kemurahan ya. Itu kan nanam pohonnya lama, butuh dipupuk, butuh disiram, butuh diperhatiin gitu. Dan saat ini penyidikan masih terus dilakukan ya untuk mendalami dugaan keterlibatan pengelola tempat padel tersebut atas kasus penebangan pohon secara ilegal ya. Dan ini masih ditelusuri. Apakah nih yang saat ini sedang bergabung ada yang warga Bandung pendengar Pro 1? Boleh lo update-update sama saya nih. Siapa tahu lagi dengerin dari Bandung juga ya. Atau sekarang nih warga Bandungnya lagi mudik ke Jakarta. Boleh nih di-update gimana nih terkait dengan pohon yang tadi ya pendengar Pro 1. Silakan di 08 11 7972 7912. Menemani malam minggu Anda, saya punya lagu yang sangat manis. Di mana tahun sekarang 2026 ya, di 2025 lagu ini tuh banyak sekali digunakan sebagai lagu pre-wedding, sebagai lagu wedding gitu ya, karena memang lagunya manis sekali. Dan ini juga jadi salah satu lagu favorit saya juga sih. Ada Raisa dengan Barsena Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
2: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
1: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
2: Terus sekarang?
1: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang aku takuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
2: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
1: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
2: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
1: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
3: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Billie Eilish, No Time to Die. Ini adalah soundtrack dari James Bond, No Time to Die, di tahun 2020, pendengar Pro 1. Di sore hari ini, Roli Huta Hayat masih menemani Anda dalam Jakarta sore ini, gak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum nanti kita bergabung pukul 19 ke RRI Programa 3 ya, untuk Warta Berita Sentral, saya mau mengajak Anda untuk mendapatkan informasi cuaca terlebih dahulu nih, terkait dengan cuaca kelautan ya, pendengar Pro 1. Ini untuk perairan DKI Jakarta sampai dengan utara Jawa Barat dari Stasiun Maritim Meteorologi Tanjung Priok bersama dengan Prakirawan Dini Istihana.
1: Baik, terima kasih dan selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan juga perairan Subang. Kemudian angin dengan kecepatan mencapai 20 knot atau setara dengan 38 km per jam diprediksi terjadi di sebagian perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam ini dan pasang minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjirop ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 13 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi antara pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan juga transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Prakirawan Siti Fadilah untuk informasi cuaca kelautan di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat. Pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini. Dan nanti tepat pada pukul 19 kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral. Menuju ke sana saya punya sebuah lagu yang aduh ini saya favorit juga sih lagunya. Ini bukan saya yang pilih sendiri tapi memang sudah ada di playlist ya. Dari Craig David dengan Don't Love You No More, I'm Sorry. Bukan kamu lagi yang aku suka nih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar.

0: Era Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya?
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
3: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
4: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
5: Tidak ada korban.
4: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat UAS semua. Alhamdulillah semua aman.
3: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakatnya rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhat terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhat ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhat ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhat melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ini
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu. Terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana...
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang Kondigi bersama IGDX dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkom Digi Alfredo Kautsarama dan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
0: Mendengar peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang bukan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara FUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan FUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada kore khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa kami sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smart Pro Indonesia. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin. Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margetti Herwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ruth Sahanaya dengan Rubahlah Hatiku dari tahun 2006 pendengar Pro 1. Menemani kita di pukul 19 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Jakarta sore ini bersama saya Ruli Hutahayan menemani malam minggu Anda ya. Sekalian mau mengingatkan juga nih pendengar Pro 1, kita sedikit recap dulu yuk dari kemarin. Kalau sangat disayangkan ya, kalau kemarin itu Timnas Indonesia gagal untuk memenangkan Piala AFF 2026 yang membuat skuad Garuda ini resmi tidak bisa menjuarai turnamen tersebut selama 30 tahun sejak kompetisi ini dimulai. Jadi Timnas Indonesia sejauh ini hanya bisa bermain imbang lawan Singapura. Hasil imbang ini membuat Timnas Indonesia hanya mengoleksi 7 poin dan duduk di peringkat ketiga di bawah Vietnam 10 dan Singapura 8. Jadi kali ini mimpi Timnas Indonesia untuk bisa menjadi juara di Piala AFF 2026 pun harus dikubur dalam-dalam dulu ya, di waktu yang lebih awal. Dan kegagalan ini juga menandai Timnas Indonesia belum bisa ada di podium tertinggi selama 30 tahun kompetisi ini bergulir. Dari tahun 1996, di mana dulu namanya adalah Piala Tiger ya, pendengar Pro 1. Ini merupakan kompetisi tertinggi untuk negara-negara Asia Tenggara yang menjadi salah satu kompetisi yang dijadikan barometer kekuatan tim nasional di kawasan. Dulu Timnas Indonesia ini sering loh muncul sebagai favorit juara sebelum turnamen berlangsung ya. Namun catatan terbaik Timnas Indonesia adalah masuk final 6 kali tanpa pernah sekalipun jadi juara. Baiklah, tapi terima kasih. Kita sampaikan yang tertinggi-tingginya ya untuk skuad Timnas Indonesia karena pastinya juga sudah berjuang dalam pertandingan kemarin ya. Di hari ini saya mau mengingatkan Anda nih untuk yang lagi mau mungkin jalan-jalan di sekitaran Senayan ya. Sudirman, Blok M. Hari ini itu ada Indonesian Super Cup 2026 antara Chelsea versus AC Milan, pendengar Pro 1. Ini pasti rame sekali Stadion GBK ya. Stadion utama GBK ini pasti ramai sekali dari pukul 16 tadi ya. Ini pertandingan kalau saya ngelihat di story teman-teman saya itu lagi pada main tuh ya. Untuk Anda yang mau ada ke Senayan, Sudirman, Blok M, pakai kendaraan pribadi atau pakai ojek, kata saya sih mending ganti titik tujuan ya. Ini pasti macet banget nih pendengar Pro 1 ya. Tadi pastinya di pukul 16 antriannya juga cukup panjang tuh ke GBK ya. Kemudian sebelum kick off di pukul 17 juga itu udah rame banget. Dan terpantau tadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ini duel Chelsea versus AC Milan sudah dimulai ya. Seru sekali sepertinya. Saya sebagai penikmat bola dari Instagram story, saya seneng-seneng aja sih. Saya nonton aja lah dari story teman-teman saya nih yang benar-benar anak bola banget ya, ngefans banget. Jadi tadi juga saya sempat ngeliat tuh salah seorang teman saya ikut signing gitu kali ya, kayak semacam dapat kesempatan untuk ngobrol gitu sama pemainnya, terus dapat tanda tangan gitu. Keren-keren. Nih saya mau heads up dulu untuk para istri ya. Para istri, para pasangan yang merelakan mengizinkan suaminya dan pasangannya untuk nonton ini nih, keren semuanya ya. Nanti boleh ya update-update pendengar Pro 1 mungkin bareng sama rekan saya di Jakarta malam ini nih, kali ini informasi Chelsea sama AC Milan ya. Boleh 08 11 7972 7912. Kalau sekarang mau update juga boleh banget nih kalau mau cerita ya. Atau lewat line telepon kami, boleh 021-344-0696 dan 344-1499. Saya akan putarkan sebuah lagu yang enak banget menemani malam minggu Anda ya. Ini dia Vintonic dengan Di Garis Senja.

0: Senja ini menjadi lagu penutup saya pendengar Pro 1 di Jakarta sore ini tanggal 8 Agustus 2026. Selamat beristirahat untuk Anda yang mungkin sekarang sudah kembali ke rumah atau mungkin sedang dalam perjalanan ke rumah ya, untuk Anda yang lagi beraktivitas. Untuk yang sedang mendengarkan di rumah atau mungkin ada kerjaan ya, atau memang lagi memilih untuk istirahat aja. Selamat beristirahat, selamat bermalam minggu pendengar Pro 1. Roli Hutahayan pamit dari Jakarta sore ini. Selamat beristirahat untuk Anda, dan setelah ini akan ditemani oleh rekan saya yang lain di Jakarta malam ini. Sampai ketemu besok ya pendengar Pro 1. Saya besok pagi pukul 10 sampai 15 di Jakarta siang ini menemani Anda ya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan, di mana sebelumnya di Jakarta sore ini dengan Ruli. Kita sambung kebersamaan kita sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga tentunya bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Kita awali Jakarta malam ini dari Run dengan Curiga.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, saat kami mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Sumenep dengan judul drama Sebelum Terlambat. Selamat mendengarkan.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya? Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memastikan layanan mobilitas dan juga pengaturan lalu lintas kepada masyarakat tetap berjalan normal pasca kebakaran Gedung Teknis Abdul Muiz, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Di mana sebelumnya peristiwa kebakaran yang terjadi berdampak pada ruang operasional sistem pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan di lantai 16. Diupdate oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena lampu lalu lintas tetap beroperasi dan juga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan pengaturan lalu lintas tetap berjalan. Dan disampaikan juga di Sub DKI Jakarta akan menempatkan petugas di sejumlah persimpangan yang menjadi titik perhatian dan yang berpotensi mengalami kepadatan sebagai langkah penguatan. Ya pendengar, semoga kita harapkan ya, bisa segera normal dan pelayanan transportasi dan pengaturan lalu lintas tetap berjalan optimal sehingga mobilitas masyarakat di Jakarta tetap terlayani dengan aman dan lancar.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang nape lu? Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Naif dengan Curi-Curi Pandang yang dirilis di tahun 2002. Saudara pendengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagi konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id. Baik, di WhatsApp kita akan sapa ada Ibu Eren di Tangerang. Selamat malam Ibu Eren, shalom. Selamat malam Maverly, Ibu Eren di Tangerang. Informasi malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, and God bless you untuk Ibu Eren. Baik, selamat malam Maverly dan kawan-kawan Pro 1 Jakarta. Selamat malam mingguan ya, baik. Izin update cuaca di Bogor dan sekitarnya umum berawan dengan suhu udara saat ini 28 derajat Celcius dan tadi siang mencapai 34 derajat Celcius. Kalau pagi jam 3 pagi suhunya mencapai 21 sampai dengan 22. Sangat ekstrim sekali cuaca pagi dingin dan siangnya panas. Terima kasih selama bertugas dengan kondisi cuaca yang tak menentu, tetap jaga kesehatan Kak Eja. Baik, bagi pendengar juga ingin berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca sekitar Anda, kami tunggu di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Eh Mai, gue heran deh, kenapa orang-orang masih pada ribut soal sampah di sungai sih? Namanya juga sungai, sampahnya pasti kebawa arus kan?
1: Ya elah Don, terbawa arus kan bukan berarti hilang tuh. Sampah itu cuma pindah tempat, lama-lama menumpuk di hilir, nyumbatin aliran, dan akhirnya bisa menyebabkan banjir kan?
0: Ah masa? Paling pengaruhnya juga kecil kan? Masih kelihatan mengalir kok.
1: Nah, justru itu tuh yang sering disalahpahami. Air sih memang tetap mengalir, tapi kan kualitasnya bisa menurun. Sampah dan limbah mencemari air, terus merusak habitat makhluk hidup di sungai, dan akhirnya membuat air tidak lagi aman digunakan.
0: Oh gitu, berarti dampaknya bukan cuma sungainya aja yang kotor ya?
1: Betul tuh, air bersih jadi berkurang, ikan-ikan ikut terdampak, dan kesehatan masyarakat juga bisa terancam. Menjaga sungai berarti menjaga kehidupan kita sendiri, Don. Sungai bukan tempat sampah. Jaga kebersihannya hari ini agar manfaatnya tetap bisa dinikmati sampai nanti.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Peter Pendengan mungkin nanti. Saudara pendengar, Karang Taruna Kelurahan Karet Kuningan ini kembali menggelar perhelatan tahunan Festival Budaya volume kelima tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan berlangsung meriah tentunya. Mengusung tema merayakan kebinekaan, mempertahankan warisan, festival ini berlangsung selama 2 hari, dari 8 sampai dengan besok 9 Agustus 2026. Lurah Karet Kuningan Leo Yudastara mengatakan, di mana jajaran Karang Taruna selaku pemrakarsa utama kegiatan, serta dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan juga pengurus lingkungan. Dan juga kita harapkan ya pendengar, acara yang seperti ini ataupun Festival Budaya Volume Kelima tidak hanya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk bisa menikmati pertunjukan seni dan juga budaya, tetapi juga menjadi momentum untuk bisa mempererat kebersamaan dan juga menjaga keberagaman dari warisan budaya di tengah-tengah masyarakat. Wow.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Jazz Channel dalam Jazzy 5. Tetap bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Senang banget saya Lia Kusuma Wardani bisa kembali lagi menemani Sabtu malam Anda dalam Jazzy Vibes. Kita akan menikmati pilihan musik jazz dari RRI Jazz Channel yang tentu saja dirilai oleh RRI Pro 1 Jakarta. Jazz lovers, kalau kita dengar nih ya, Summertime atau juga My Funny Valentine atau My Favorite Things, kita mungkin langsung teringat sama Billie Holiday atau Chet Baker atau juga John Coltrane. Tapi sebenarnya lagu-lagu itu nggak lahir sebagai komposisi jazz. Kalau Summertime itu asalnya dari opera judulnya Porgy and Bess. Terus My Funny Valentine itu pertama kali dinyanyikan dalam pertunjukan Broadway judulnya Babes in Arms. Sementara kalau My Favorite Things kita tahu itu bagian dari musikal The Sound of Music. Nah, musisi jazz kemudian mengambil lagu-lagu itu dan membawanya keluar dari panggung teater. Melodinya dipertahankan, tapi tempo, harmoni, karakter, bahkan suasana emosionalnya itu berubah sepenuhnya gitu ya. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak Anda ngobrol soal lagu-lagu yang ada dari panggung Broadway, dari opera, dari teater musikal, menuju ke klub jazz, ke studio rekaman, sama panggung konser. Oke, kalau begitu mari kita mulai Jazzy Vibes kita malam hari ini dengan mendengarkan lagu yang satu ini.

0: InfoJazz, SimpoJazz.
1: SimpoJazz Made in Russia. Ini adalah program yang memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia, tentunya kepada pendengar musik jazz untuk lebih mengenal komponis-komponis besar Rusia. Cinta terbesar dalam hidup Alexander Svasmang adalah Duke Ellington. Namun, pada kenyataannya Svasmang tidak meniru siapapun. Ia berhasil mengembangkan gaya piano khasnya sendiri yang langsung dapat dikenali. Ciri khas permainannya terletak pada energi dan kekuatan maskulin dalam bunyinya, palet warna suara yang kaya, teknik yang sangat halus dan presisi, serta ritme yang lentur dan dinamis. Jazz lovers, Alexander Svasmang, Intermezzo for Clarinet and Orchestra.

Podcast, kita perlu paham dulu kali ya, satu istilah yang akan cukup sering disebut malam ini, yaitu jazz standard. Jazz standard ini komposisi yang dikenal dan dimainkan secara luas oleh para musisi jazz. Jadi lagunya tidak harus diciptakan oleh seorang musisi jazz, karena banyak jazz standard itu asalnya dari pertunjukan Broadway, dari film, atau juga dari lagu populer pada awal abad ke-20. Nah, apa sih yang bikin dia jadi standar? Yang bikin dia jadi standar itu adalah penggunaannya. Jadi lagu itu dimainkan berulang kali, dipelajari oleh banyak musisi, direkam dalam berbagai versi, dan juga menjadi bahasa bersama dalam pertunjukan dan jam session. Karena sudah mengenal melodinya sama susunan akordnya, beberapa musisi bahkan bisa ketemu untuk pertama kali, gak pernah latihan sama sekali, langsung bisa mainin lagu itu bareng-bareng. Mereka mungkin belum pernah latihan bareng gitu ya sebagai sebuah grup. Tapi ketika seseorang menyebutkan judul lagu terus menentukan nada dasarnya, semuanya udah tahu nih kerangkanya seperti apa. Nah dari situlah percakapan dalam bentuk musiknya dimulai. Pianisnya bisa mengubah harmoninya, terus juga apa ya, pemain bassnya gitu punya pola tertentu. Drummernya bisa menentukan nuansa ritmis, terus penyanyi atau pemain hornnya bisa bawa melodinya sama atau memakai phrasingnya sendiri gitu. Jadi musisi jazz itu tidak cuma menyanyikan kembali lagu lama, tapi mereka memakai itu sebagai bahan untuk menyampaikan suara dan kepribadian masing-masing. Itu sebabnya satu lagu bisa punya ratusan versi yang sangat beda. Kerangkanya sama nih, tapi kisah yang kita dengar bisa berubah tergantung siapa yang membawakannya.

0: Richest Figure of the Week.
1: Herbie Hancock menikah dengan Gigi Hancock atau nama aslinya Nee Meisner pada tahun 1968, dan pasangan tersebut memiliki seorang putri. Herbie sangat memuja istrinya. Bahkan dalam sebuah wawancara di tahun 2019, Hancock bercerita banyak tentang Gigi. Menurut Hancock, Gigi adalah seorang figur yang sangat penyayang. Dia sangat peduli dengan orang lain. Gigi menghabiskan sebagian besar waktunya membantu teman-temannya. Dia memiliki hati yang besar. Gigi membawa Hancock masuk ke dunia seni pop di New York pada tahun 1960-an. Dan sebaliknya, Herbie Hancock memperkenalkan Gigi ke dunia jazz yang menjadi dunia Hancock. Sejak tahun 1972, Hancock telah mempraktikkan Buddhisme Nichiren sebagai anggota asosiasi Buddhist Sokagakai International. Sebagai bagian dari latihan spiritual Hancock, dia melafalkan nyanyian Buddha Nam-myoho Renge-kyo setiap hari. Pada tahun 2013, dialog Hancock dengan musisi Wayne Shorter dan presiden Sokagakai International Daisaku Ikeda tentang jazz, buddhisme, dan kehidupan diterbitkan dalam bahasa Jepang dan Inggris, kemudian dalam bahasa Prancis. Pada tahun 2014, Hancock menyampaikan ceramah di Universitas Harvard bertajuk Buddhisme dan Kreativitas sebagai bagian dari seri Norton Lecture-nya. Herbie yang penganut Buddhisme Nichiren itu memetik pengalaman sebagai seniman jazz untuk kehidupan sehari-hari. Jazz mengajarkannya untuk mendengar dan menghormati orang lain dalam rangka menciptakan keharmonisan kehidupan. Jazz baginya adalah dialog antar musisi. Dalam lingkaran dialog itu, jazz ia sebut sebagai musik yang non-judgmental atau musik yang tidak menghakimi dan tak berprasangka buruk.
0: Legendary Jazz Figure of the Week. RRI Jazz Channel.

0: Lia Kusumawardani ada di sini, Jazz Lovers dan juga pendengar Pro 1. Tentu saja kita masih di Jazzy Vibes, baru saja mulai. Jadi belum terlambat buat Anda yang baru bergabung. Mari-mari sini bergabung. Malam hari ini saya ingin mengajak Anda ngobrol-ngobrol soal lagu-lagu musikal yang berubah menjadi jazz standard gitu. Nah, salah satu yang mau saya obrolin itu Summertime. Ini lagu diciptakan sama George Gershwin untuk opera Porgy and Bess yang pertama kali dipentaskan tahun 1935. Liriknya ditulis sama Dubois Hayward. Semoga saya nggak salah sebut namanya ya. Ini penulis novel Porgy yang menjadi dasar cerita opera tersebut. Di pertunjukan aslinya, Summertime itu bukan lagu romantis, bukan lagu yang dinyanyikan kepada pasangan. Tapi lagu ini tuh lullaby gitu ya, atau lagu pengantar tidur yang dinyanyikan untuk seorang bayi. Melodinya memang sederhana, menenangkan gitu ya. Tapi di balik ketenangan itu ada rasa muram dan juga kerinduan. Nah, George Gershwin memadukan unsur opera, jazz, sama blues dan spiritual serta tradisi musik masyarakat kulit hitam di wilayah selatan Amerika untuk lagu itu. Karena itu, Summertime bisa dibawakan dengan berbagai cara tanpa dia kehilangan identitasnya. Terus, Billie Holiday merekamnya dengan nuansa blues. Ella Fitzgerald itu sama Louis Armstrong menyajikannya kayak percakapan antara dua karakter yang sangat berbeda. Terus kalau misalnya versi yang lain, ada Miles Davis bersama arranger Jill Evans, itu mengubah musiknya dari Porgy and Bess menjadi eksplorasi jazz orkestra. Ada lagi versi John Coltrane yang juga merekam Summertime, direkam dengan tempo dan energi yang jauh beda dari bentuk lullaby aslinya. Jadi setiap versi itu memperlihatkan bagian lain dari lagu tersebut gitu ya. Jadi Summertime itu salah satu contoh gimana musik yang tadinya itu untuk satu opera bisa menjadi versi jazz dengan berbagai versi lainnya. Seru ya?
1: It's a

Hai, Just Lovers dan pendengar Pro 1, sekarang saya mau mengajak Anda ngobrolin soal My Funny Valentine. Kalau kita tahu My Funny Valentine, mungkin kalau belum dengar musiknya, kita mikirnya itu lagu tentang hari Valentine gitu. Tapi ternyata, walaupun judulnya My Funny Valentine, lagu ini awalnya bukan diciptakan khusus untuk perayaan hari Valentine. Jadi Richard Rodgers sama Lawrence Hart itu menulis buat musikal judulnya Babes in Arms yang dipentaskan di tahun 1937. Di cerita aslinya, kata Valentine itu merujuknya tuh ke nama seorang tokoh laki-laki namanya Valentine Val Lemar. Nah, lagu itu dinyanyikan oleh karakter Billy Smith kepada Val karena dia menggoda Val gitulah ya, menggoda Val di drama itu, di musikal itu. Terus dia tuh kayak pokoknya ngejek melulu soal penampilan, soal kecerdasan dan berbagai kekurangan Val. Tapi akhirnya dia meminta Val untuk tidak mengubah dirinya. Jadi lagu ini tuh kayak pernyataan sayang kepada seseorang yang jauh dari sempurna. Nah, waktu itu lagu keluar dari konteks musikal, My Funny Valentine mulai dinyanyikan oleh laki-laki atau juga perempuan. Dan liriknya bisa berlaku untuk siapa saja. Dan nama Valentine itu kedengerannya jadi kayak panggilan sayang gitu. Dan jadi kayak lagu yang sering dinyanyikan di bulan Februari gitu gak sih? Lagu ini kayak lagu atau komposisi yang paling banyak direkam katanya kalau di Great American Songbook gitu. Itulah dia cerita tentang My Funny Valentine, lagu musikal yang awalnya punya konteks jenaka tapi berubah jadi salah satu ballad yang paling personal kalau di dalam musik jazz.

Masih ngomongin soal musik-musik yang ada di opera, di teater, di musikal yang kemudian banyak dibunyikan dalam bentuk lain di jazz. Sekarang masih dari musikal yang sama, Babes in Arms, saya mau ngomongin The Lady is a Tramp. Nah, ini lagu yang juga kemudian sangat dikenal di dunia jazz ya, lagu lainnya gitu. Kata tramp dalam judulnya emang bisa menimbulkan salah pengertian sih, tapi lagu ini bukan lagu yang sedang merendahkan seorang perempuan. Lawrence Hart itu menulis sebagai sindiran terhadap kehidupan sosial kelas atas New York waktu itu yang penuh aturan dan kepura-puraan. Jadi tokoh perempuan dalam lagu ini tidak mengikuti kebiasaan kelompok elit. Jadi dia makan waktu dia lapar, terus dia nggak pura-pura suka sama orang yang tidak dia sukai, tidak tertarik sama perhiasan dan pesta mewah, terus juga dia lebih memilih menjalani hidup dengan caranya sendiri. Nah, karena dia tidak mengikuti aturan sosial tersebut, dia menyebut dirinya sebagai tramp, tapi dengan nada bangga gitu ya, sama penuh humor. Nah, karakter seperti ini yang dinilai juga cocok sama jazz. Mandiri, nggak takut beda, terus menolak untuk menjalani hidup cuma buat mendapatkan persetujuan orang lain gitu. Terus lagu ini direkam oleh banyak penyanyi termasuk Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Shirley Bassey, Tony Bennett, sama Lady Gaga. Masing-masing tuh punya karakter yang beda waktu nyanyiin. Waktu Frank Sinatra ini bikin lagu ini jadi swing yang penuh percaya diri gitu. Terus Ella Fitzgerald bawainnya ada kayak humor-humor ya gitu. Kalau Tony Bennett sama Lady Gaga itu mengubah lagunya menjadi percakapan dua generasi. Jadi itu The Lady is a Tramp sebenarnya bicara tentang kebebasan menentukan cara hidup sendiri. Gitu kan. Get too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater.

0: Jazz, Simfo Jazz.
1: Simfo Jazz Made in Russia. Ini adalah sebuah program yang khusus untuk mereka pencinta musik jazz dan bisa mengenal para komponis Rusia yang nama dan warisan musiknya pernah terlupakan dan pernah hilang. Nikolai Kapustin adalah seorang komponis dan pianis. Ia pernah bermain bersama sejumlah band jazz awal Soviet, seperti Orkestra Oleg Lundstrom. Dalam karya-karyanya yang sebagian besar ditulis untuk piano, Kapustin sering memadukan unsur jazz dan bentuk musik klasik. Jazz Lovers, Nikolai Kapustin, Premonition.

Lovers dan pendengar Pro 1, yuk kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita di Jazzy Vibes untuk kali ini. Masih ingin mengajak Anda ngobrolin soal lagu-lagu musikal yang berubah menjadi jazz standard. Sekarang saya mau ngomongin soal My Favorite Things. Ini salah satu lagu yang saya suka juga nih. My Favorite Things itu diciptakan oleh Richard Rodgers sama Oscar Hammerstein II buat musikal The Sound of Music tahun 1959. Kalau di versi panggung, itu ada momen mengenang berbagai hal sederhana yang mereka sukai. Di situ ada Maria mengenang itu gitu ya. Nah, ketika cerita itu diadaptasi jadi film di tahun 1965, fungsi lagunya diubah. Maria menyanyikannya kepada anak-anak keluarga Von Trapp untuk menenangkan mereka waktu badai dan suara petir bikin mereka takut. Hanya beberapa tahun setelah lagu itu diperkenalkan di Broadway, John Coltrane menemukan kemungkinan untuk bikin atau mengubah lagu itu. John Coltrane ini mendapatkan lembaran musik My Favorite Things, terus dia bawa ke tempat latihan bareng sama kuartetnya. Dan akhirnya di Oktober 1960, dia merekam versi berdurasi hampir 14 menit bareng sama McCoy Tyner di piano, Steve Davis di bass, sama Elvin Jones di drum. Dan akhirnya versi itu mereka rilis di tahun 1961. Buat mempercantik versi aslinya, kadang-kadang itu bikin ada dunia baru yang kebuka yang selama ini belum ada gitu, yang selama ini masih tersembunyi di dalam melodinya gitu. Coba deh dengerin.

0: Rary Jazz Figure of the Week.
1: Rary Jazz Channel. Herbie Hancock yang lahir pada tanggal 12 April 1940 merupakan musisi jazz dengan instrumen piano yang menjadi salah satu ikon di musik modern. Ia juga merupakan ketua dari International Jazz Day bersama dengan Audrey Azoulay, Director General dari UNESCO, dan telah memenangi 14 Grammy Awards, termasuk Album of the Year for River, The Johnny Letter. Herbie, lelaki berdarah Afrika Amerika itu, pada era 1960-an menjadi bagian dari kesegaran baru jazz ketika Miles Davis mengajaknya bergabung dalam kuintet Miles Davis pada tahun 1963. Miles dikenal sebagai seniman yang peka mengendus kejeniusan musisi. Merekuk pengalaman penting dalam naungan Miles Davis, Herbie kemudian melintasi sejarah jazz dengan terus berusaha memberikan kesegaran baru pada jazz. Kesegaran itu antara lain terdengar lewat komposisi karyanya, seperti Cantaloupe Island, Watermelon Man, Maiden Voyage, dan Chameleon, yang menjadi lagu wajib jazz. Hancock juga merekam beberapa album yang kurang terkenal, namun masih mendapat pujian kritis dengan ensemble yang lebih besar, yaitu My Point of View pada tahun 1963, Speak Like a Child di tahun 1968, dan The Prisoner di tahun 1969. Album yang menampilkan flugelhorn, alto flute, dan bass trombone selain instrumentasi jazz tradisional. Sejak tahun 2012, Hancock menjabat sebagai profesor di Universitas California, Los Angeles, tempat dia mengajar di UCLA Herb Alpert School of Music. Ia juga merupakan ketua Herbie Hancock Institute of Jazz, yang dikenal sebagai Thelonious Monk Institute of Jazz hingga 2019.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

Jazz Lovers dan pendengar Pro 1, belakangan memang di Indonesia tuh lagi, khususnya di Jakarta ya, dan di beberapa kota lainnya sih, kayak Jogja atau juga Bandung atau Surabaya, itu lagi banyak teater yang bikin musikal gitu. Kalau di Jazzy Vibes malam hari ini kita ngobrolin musik-musik yang ada di teater, yang ada di musikal, yang kemudian juga diadaptasi atau di apa ya, dibuat melodinya yang berbeda untuk musik jazznya. Tadi kita udah ngobrolin sampai My Favorite Things. Sekarang saya mau ngomongin satu lagu judulnya Make the Knife. Ini lagu yang apa ya, yang melodinya ceria gitu, tapi sebenarnya ini tentang tokoh yang berbahaya. Jadi ya, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1, Make the Knife ini kan punya melodi yang ringan gitu, sampai sering bikin orang mau ikutan goyang buat mengikuti iramanya. Tapi cerita di baliknya tuh sama sekali gak seringan lagunya gitu. Lagunya tuh diciptakan sama Kurt Weill dengan teksnya dari Bertolt Brecht untuk satu opera namanya The Three Penny Opera, yang dipentaskan di Berlin tahun 1928. Judul aslinya itu bahasa Jerman pasti ya, Die Moritat von Mackiemesser. Dan lagu itu memperkenalkan tokoh Macbeth bacanya ya, atau Macbeth gitu. Dia ini seorang kriminal berbahaya dari dunia bawah tanah gitu. Lagunya sebenarnya bercerita tentang berbagai kejahatan yang dikaitkan sama si Mac ini. Setelah The Three Penny Opera dipentaskan dalam bahasa Inggris, jadi udah diadaptasi gitu dalam bahasa Inggris, lagunya mulai dikenal dengan Make the Knife. Itu tadi ngomongin soal lagu Make the Knife yang dinyanyikan juga dalam versi

0: RRI Gesture. RRI Gesture.
1: Anda masih bersama saya, Lia Kusuma Wardani, dalam Jazzy Vibes, Jazz Lovers, dan juga pendengar Pro 1. Saya sekarang mau lanjut ngobrolin lagi satu musik jazz. Judulnya Night and Day, yang ditulis sama Cole Porter untuk musikal Gay Divorce di tahun 1932. Jadi lagu itu pertama kali diperkenalkan oleh Fred Astaire di panggung Broadway. Penciptanya, Cole Porter itu dikenal sangat memperhatikan siapa nih yang akan nyanyiin karyanya gitu. Jadi dia tuh menyesuaikan gitu ya melodi sama karakter dan kemampuan si pemainnya. Nah, Night and Day itu dirancang tuh untuk suaranya Fred Astaire yang gak punya jangkauan terlalu lebar, tapi kuat dalam ritme sama penyampaian kata-kata. Terus melodinya pakai beberapa nada yang diulang gitu ya, terus menerus. Dan akhirnya sukses tuh, lagunya bikin orang jadi tertarik gitu, dan membuat perhatian pendengarnya tuh tertuju di harmoni, di ritme, sama intensitas liriknya. Lalu waktu musikal itu diadaptasi menjadi film di tahun 1934, Night and Day ini menjadi satu-satunya lagu dari pertunjukan panggung musikal yang dipertahankan untuk filmnya. Masih Fred Astaire yang menyanyikannya dan menarikan lagu itu bersama Ginger Rogers. Tapi setelah itu lagunya nggak diem di situ aja, Jazz Lovers dan Mendengar Pro 1. Lagu ini kemudian direkam oleh Billie Holiday, Ella Fitzgerald, juga Frank Sinatra, Stan Getz, Arta Tum, sama masih banyak musisi lain. Kalau Anda

Lagu lainnya yang mau saya bahas juga nih, Jazz Lovers dan Mendengar Pro 1 di obrolan malam hari ini tentang lagu-lagu musikal, lagu-lagu teater, lagu-lagu opera yang kemudian dijadikan versi jazz, itu I Got Rhythm yang nyiptain namanya George Gershwin. Liriknya tuh dari saudaranya, Ira Gershwin. Dan lagu ini memang diperkenalkan pertama kali di dalam musikal Girl Crazy di tahun 1930 oleh Ethel Merman. Tapi akhirnya kayak lebih populer di jazznya gitu gak sih? Kalau menurut saya sih gitu ya. Susunan akordnya I Got Rhythm itu begitu disukai sama musisi jazz sampai kemudian dikenal dengan istilah rhythm changes. Jadi musisi memakai susunan akordnya sebagai kerangka terus menciptakan melodi yang sama sekali baru di atasnya gitu. Jadi beda gitu lah ya, pasti ya melodinya. Kalau di jazz, cara ini dikenal sebagai contrafact, yaitu melodi baru yang dimainkan di atas progresi akord dari lagu yang sudah ada. Nah, rhythm changes ini kemudian menjadi dasar bagi banyak komposisi. Ada Cottontail dari Duke Ellington, ada Anthropology yang diasosiasikan dengan Charlie Parker dan Dizzy Gillespie, terus ada Oleo dari Sonny Rollins, ada juga Rhythmening dari Thelonious Monk. Dan apa ya? Ya kalau misalnya kita dengar gitu, didengerin melodinya, lagu-lagu itu nggak terasa berhubungan. Tapi di dalam dasarnya, di balik permukaan lagu itu, ada kerangka harmoni yang berasal dari si I Got Rhythm itu. Jadi dia jadi semacam pola dasar yang melahirkan banyak karya baru. Kayak menyediakan fondasi gitu ya, kemudian generasi berikutnya membangun bangunan musiknya yang beda-beda di atas

Tempo Jazz Made in Russia adalah program unik karena dengan program ini kita bisa mengenal para komponis-komponis terkenal Rusia yang karya-karyanya pernah hilang karena berbagai alasan, namun kemudian ditemukan kembali dan direstorasi oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Nikolai Mink adalah seorang komponis, dirijen, dan pianis Soviet. Pada awal tahun 1930-an, maestro besar Leonid Utesov mengundangnya untuk bergabung dengan T-Jazz Orchestra. Mink memainkan piano dan akordeon serta membuat aransemen jazz. Pengalaman ini menjadi sangat berharga bagi perjalanan karirnya. Jazz Lovers, Nikolai Mink, Lullaby.

Jazz lovers dan pendengar Pro 1, Lia Kusumawardani masih ada di sini di Jazzy Vibes menemani Anda sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Barat nanti. Ngomongin soal musik-musik jazz yang asalnya dari opera, dari teater musikal gitu. Lagunya dinyanyikan sama karakter tertentu, terus di titik tertentu dalam cerita itu si lagu ini kayak bagian dari dialog yang disampaikan sama si karakter itu dengan tujuan tertentu pula gitu ya. Nah, pendengar musik yang gak pernah dengerin versi musikal atau operanya itu bisa jadi gak relate gitu ya sama cerita-cerita yang tadi saya obrolin gitu. Gak kenal lagi tuh sama tokohnya, sama dialog atau jalan cerita yang menjadi latar belakang munculnya si lagu itu. Melodinya, harmoninya, liriknya itu tuh yang dikenal gitu. Dan anehnya kehilangan konteksnya bukan bikin lagunya jadi gak punya makna, tapi kayak lagunya tuh punya arti baru gitu. My Funny Valentine misalnya, dia gak lagi ditujukan kepada satu tokoh aja, tapi lagu itu bisa bicara tentang siapapun yang dicintai beserta segala kekurangannya. Terus tadi lagu Lullaby Summertime gitu, itu berubah menjadi lagu blues yang ngomongin soal harapan. My Favorite Things, wah itu versinya banyak banget sih. Bahkan kita juga sering denger gitu ya, lagu itu dimainkan gak pakai lirik, tapi tetap mengajak orang tuh bisa masuk ke perjalanan musik, perjalanan emosional yang panjang. Nah, itu tuh sebenarnya menurut saya ya, itu kayak kekuatan interpretasi gitu. Sebuah karya tuh tidak harus kehilangan identitas waktu dipindahkan ke gaya yang beda, ke cara penyajian yang beda, tapi justru bisa mendapatkan kehidupan yang berbeda atau kehidupan keduanya gitu. Si musisi jazz ini tidak menghapus cerita lamanya, tapi menambahkan pengalaman, menambahkan sudut pandang baru ke dalam ceritanya. Kalau menurut Anda gimana? Setuju gak?

0: RRI Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Benny Goodman berangkat ke New York City dan menjadi musisi sesi yang sukses selama akhir 1920-an dan awal 1930-an. Dia membangun reputasi sebagai pemain yang solid, yang sigap, dan dapat diandalkan. Dia bermain dengan band-band terkenal secara nasional seperti Pat Salvin, Brad Nichols, Asham Jones, dan Tad Lewis sebelum membentuk bandnya sendiri di tahun 1932. Pada tahun 1934, dia mengikuti audisi untuk Let's Dance di NBC, sebuah program radio yang disegani yang menampilkan berbagai gaya musik dansa. Karena dia membutuhkan tanggal lagu baru setiap minggu untuk acara itu, agennya John Hammond menyarankan agar dia membeli tanggal lagu jazz dari Fletcher Henderson, yang memiliki band Afrika-Amerika paling populer di New York. Kombinasi tanggal lagu Henderson, pemainan klarinet yang solid, dan bandnya yang terlatih dengan baik membuatnya menjadi bintang yang sedang naik daun pada pertengahan tahun 1930-an. Pada awal tahun 1935, siaran radio Let's Dance Goodman menarik banyak pengikut di California. Benny dan bandnya tetap tampil di acara itu hingga bulan Mei 1935, ketika terjadi pemogokan buruh yang memaksa acara radio itu dibatalkan. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, band tersebut memulai tur keliling Amerika. Akan tetapi, dalam sejumlah pertunjukan, band tersebut mendapat sambutan yang tidak bersahabat. Karena banyak penonton mengharapkan jazz yang lebih lembut dan manis, bukan gaya panas yang biasa dimainkan oleh band Goodman. Pada bulan Agustus 1935, Goodman mendapati dirinya bersama band yang hampir bangkrut.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
3: RRI Jazz Channel.

Jazz lovers dan pendengar Pro 1, pernah nggak tahu cerita soal gimana sebuah show tune gitu menjadi jazz standar? Nggak semua lagu Broadway itu otomatis menjadi jazz standar. Supaya terus dimainkan sama musisi jazz, sebuah lagu itu biasanya punya beberapa kualitas penting. Yang pertama tuh melodinya pasti ya, melodinya tuh kuat gitu. Harus cukup mudah dikenali si melodi ini, tetapi tetap menarik waktu diubah, dibikin lebih lambat, dibikin lebih cepat, atau dimainkan tanpa lirik. Terus yang kedua itu susunan akord yang menyediakan ruang buat improvisasi. Kalau misalnya harmoninya terlalu datar gitu ya, musisi jadi nggak punya cukup ruang buat menjelajahi lagu itu gitu, menjelajahi musiknya gitu. Tapi kalau misalnya terlalu rumit dan cuma bekerja untuk satu adegan tertentu, lagu itu juga jadi susah gitu buat dibawa keluar pertunjukan. Jadi ya butuh itu tadi, susunan akord yang punya kemungkinan improvisasi lebih besar. Terus yang ketiga itu keluwesan. Lagu yang tetap punya ciri yang bisa beda gitu kalau dibawakan sama penyanyi-penyanyi yang berbeda juga. Misalnya dibawain sama perempuan, itu jadi bisa juga masuk. Dibawakan sama penyanyi laki-laki juga, dimainin sama trio kecil atau big band bisa juga. Bahkan diubah dari lagu ballad sampai ke up tempo swing itu juga bisa. Itu salah satu ciri yang bisa di yang bisa diubah ke macam-macam gaya, ya tentu saja keluasan. Terus katanya ada satu lagi nih unsur yang tidak kalah penting, yaitu komunitas musisi. Jadi sebuah lagu menjadi standar itu karena terus dimainkan, komunitas musisinya juga tertarik untuk memainkan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, Merdeka!

Kita akan awali dengan mendengarkan murotal Al-Quran, kemudian juga akan hadir nanti hadis sahih. Dan pastinya untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi nanti akan hadir untuk Anda juga bergabung melalui WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini.

Musa, Uwais Al-Qarni. Meski belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, pemuda ini memiliki kisah yang menginspirasi tentang bakti kepada orang tua. Tinggal di pinggiran Yaman, pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit sehingga tidak ada orang yang mengenalinya. Namun, dia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah sebagai seseorang yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya karena ia begitu patuh dan menghormati ibunya yang lumpuh. Pada suatu ketika, ibunya meminta Uwais untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais tidak menolak. Meski mereka

Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabatnya, yang artinya, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Hadis riwayat Ahmad.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, pagi hari ini kita masuk untuk Mutiara Pagi ya. Jadi nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912 ya, dengan tema kita penafsiran ayat-ayat Nusyus dalam pembangunan relasi keluarga yang harmonis. Sudah bersama saya via telepon pagi hari ini, beliau adalah Divisi Organisasi dan Kaderisasi DPP Wazin Wihdah Azariah Indonesia. Ini organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir. Ada Ustazah Ada Irma LCMHI. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah. Wah, sepertinya terputus ya pendengar. Nanti akan coba kita hubungi kembali untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi. Tetap bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, pagi hari ini kembali kita sudah terhubung ya dengan Ustazah Ade Irma LCMHI yang sudah hadir pagi hari ini di Mutiara Pagi. Halo, assalamualaikum Ustazah. Halo. Halo Ustazah, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, wah baik, sepertinya juga masih terputus ya pendengar. Nanti coba kita hubungi kembali di Pro 1 RRI Jakarta pagi hari ini.

0: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
1: Eh Jar,
2: apa?
1: Pernah gak bayangin jika suatu saat nanti hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
2: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
1: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
2: Bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
1: Benar sih, tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
2: Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
1: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
2: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
1: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
0: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bergabung satu dari Jakarta, kita sudah kembali terhubung ya dengan Ustazah Ade Irma LC-MHI ya, dengan tema kita pagi hari ini, penafsiran ayat-ayat Nusyus dalam pembangunan relasi keluarga yang harmoni. Selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, sebelumnya kita mohon maaf ya Ustazah bahwa ada sedikit trouble di pagi hari ini.
1: Oh iya, nggak
0: ya,
1: apa-apa.
0: baik. Ustazah, tema kita betul ya hari ini penafsiran ayat-ayat Nusyus dalam pembangunan relasi keluarga yang harmonis.
1: Benar
0: Ya,
1: sekali.
0: baik. Kalau begitu saya persilakan Ustazah, silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Aman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang dekat dengan kehidupan keluarga, yaitu penafsiran ayat-ayat nusus membuka ruang dialog tentang relasi keluarga. Mohon maaf sebelumnya, ini hostnya terdengar suara saya enggak ya? Karena khawatirnya jaringan jelek.
1: Ya, terdengar
0: Terdengar ya?
1: saja. Iya, aman. Silakan.
0: Oke. Kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Tema ini penting karena kata nusus sering digunakan ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri. Namun istilah tersebut sering difahami secara sempit ya. Nusus kerap dianggap hanya sebagai ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya. Pemahaman seperti ini dapat menyebabkan istri menjadi pihak yang paling sering disalahkan ketika terjadi masalah dalam rumah tangga. Padahal kalau kita mau membaca ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh, nusyuz ya kita sebut, bukan hanya dapat dilakukan oleh istri, suami juga dapat melakukan nusyuz ketika mengabaikan kewajiban, meremehkan hak istri, dan tidak memberikan nafkah misalnya, bersikap kasar, atau tidak memperlakukan pasangan dengan baik. Pembahasan ini sebenarnya tidak saya tujukan untuk mempertentangkan suami dan istri. Kajian ini juga tidak bertujuan untuk menentukan siapa yang paling berkuasa dalam rumah tangga. Karena kita mengetahui hakikat pertingkahan adalah ikatan ketentraman dan kasih sayang, sebelum membahas nusus, kita perlu mengingat kembali tujuan dasar pernikahan. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan seharusnya menghadirkan tiga nilai penting, ya, ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Karena pernikahan bukan hanya hubungan hukum, pernikahan merupakan perjanjian yang kuat, di dalamnya terdapat hak, kewajiban, tanggung jawab, komitmen untuk saling menjaga. Konflik sebenarnya merupakan bagian pernak-pernik dari kehidupan bersama. Masalah muncul ketika konflik tidak diselesaikan dengan baik. Masalah kecil dapat berubah menjadi pertengkaran besar kalau tidak diselesaikan. Kata-kata kasar dapat meninggalkan luka. Sikap diam dapat berubah menjadi pengabaian. Dalam keadaan seperti inilah, pembahasan tentang nusuz menjadi penting. Kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan nusuz. Secara bahasa, nusuz itu berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti meninggi atau terangkat. Dalam hubungan suami istri, nusuz dapat dipahami sebagai sikap meninggi terhadap pasangan, menjauh dari komitmen pernikahan, meninggalkan kewajiban, atau menunjukkan sikap tidak peduli. Dalam pengertian yang lebih luas, nusus merupakan gangguan dalam hubungan suami istri yang muncul ketika salah satu pihak tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya yang baik. Dari paparan tersebut, para ulama fikih memberi pengertian yang beragam ya. Jadi intinya ketidakharmonisan dari mulai ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, sampai Hanabilah itu mengindikasikan kepada hubungan yang tidak harmonis dan mengarah kepada konflik. Karena itu nusuz tidak seharusnya hanya dilekatkan pada istri. Suami dan istri sama-sama dapat melakukannya. Bagaimana dengan landasan ayat-ayat nusuz? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan nusuz dalam Al-Quran antara lain terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 34 dan Surah An-Nisa ayat 128 ya, secara umumnya. Di dalam Surah An-Nisa ayat 38, di sini Allah menjelaskan ketika keadaan ketika seorang suami menghadapi tanda-tanda nusuz dari istrinya. Saya bacakan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض

Jadi di antara artinya perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berarti yang nusyuz di sini adalah istri. Berilah mereka nasihat. Pertama, penjelasannya adalah nasihat. Yang kedua adalah tinggalkan mereka di tempat tidurnya atau pisah ranjang ya. Ini di dalam teks ayat tersebut. Dan kalau perlu, pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kalau kita perhatikan, ayat ini menyebut beberapa tahapan penyelesaian. Tahapan ini memberikan nasihat, berpisah tempat tidur untuk sementara ya, nggak selamanya. Dan menyebut istilah dorob yang sering diterjemahkan dengan kata memukul. Sementara di surah An-Nisa ayat 128 berbicara tentang seseorang perempuan yang khawatir suaminya melakukan nusyuz atau bersikap tidak acuh. Nah, ini suaminya yang nusyuz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan.

الغيب وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusuk atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusus atau dari sikap tidak acuh, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa masalah rumah tangga dapat datang dari kedua pihak. Surah An-Nisa ayat 34 membicarakan nusus istri, sementara Surah An-Nisa ayat 128 membicarakan nusus suami. Jadi keduanya berpotensi untuk melakukan nusus atau acuh tidak acuh atau sifat ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Bagaimana dengan para tafsir dari masing-masing penafsiran para mufassir? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mufassir pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah Imam At-Tabari ya, dari mufassir klasik. Dalam menafsirkan surah An-Nisa ayat 34, At-Tabari menjelaskan nusuz itu sebagai sikap meninggit seorang perempuan terhadap suaminya. Sikap tersebut dapat terlihat ketika seorang istri meninggalkan tempat tidur, menentang suami dalam perkara yang memang menjadi kewajibannya, menunjukkan kebencian atau berpaling dari suami. Penafsiran At-Tabari memberikan perhatian besar pada kewajiban istri dalam menjaga hubungan dengan suaminya. Namun, penafsiran ini perlu dibaca bersama dengan ayat lain yang membicarakan kewajiban suami. Artinya, jangan sampai penjelasan tentang tanggung jawab istri digunakan untuk membenarkan tindakan sewenang-wenangnya. Jadi, tidak hanya melihat satu perspektif ya. Ketaatan dalam rumah tangga bukan berarti istri harus mengikuti semua keinginan suami tanpa pertimbangan. Ketaatan harus berada dalam batas kebaikan, tanggung jawab, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga si suami juga tidak boleh menggunakan kedudukannya untuk merendahkan, menekan, atau menyakiti istri. Kemudian kita lihat penafsiran dari Muhammad Quraish Shihab. Quraish Shihab menjelaskan nusus sebagai sikap keangkuhan, sombong, atau pembangkangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Penjelasan ini penting karena nusus tidak hanya diarahkan kepada perempuan. Sikap angkuh dan pembangkangan terhadap tanggung jawab dapat muncul dari suami maupun istri. Suami mungkin menunjukkan sikap acuh tak acuh, ia tidak lagi

0: Baik, pendengar, sepertinya hubungannya terputus ya pagi hari ini. Coba nanti kita hubungi kembali untuk Ustazah Ade Irma yang pagi hari ini masih akan terus hadir menemani Anda di Mutiara Pagi, pendengar. Tentunya juga nanti Anda bisa bergabung ya untuk WhatsApp yang bisa Anda kirimkan melalui 0811 7972 7912, atau juga bisa melalui telepon kami di 0213440696 ya, atau di 0213441499. Jadi pendengar, untuk pagi hari ini Anda masih kami tunggu untuk yang bergabung ya. Kita sudah terhubung kembali. Sila, Ustazah.
1: Iya,
0: Halo. Iya, baik.
1: ada gangguan sinyal ya.
0: Iya,
1: Kalau
0: baik.
1: pakai telepon biasa tidak,
0: Iya.
1: belum bisa ya pakai telepon
0: Iya,
1: biasa.
0: betul. Kayaknya ada gangguan sedikit di sini, tapi nggak apa-apa, Ustazah, ini silakan dilanjutkan saja
1: Oke.
0: obrolannya, ya. Yeah.
1: Nanti kalau ada terputus atau
0: Iya. Yeah.
1: koneksi kurang bagus boleh diinfo ya, Pak
0: Iya,
1: ya.
0: baik.
1: Karena saya kadang asik sendiri nih.
0: Tidak apa-apa, Ustazah, silakan lanjutkan ya.
1: Oke,
0: Ya.
1: kita lanjut ya.
0: Ya.
1: Kemudian kita lihat bagaimana penafsiran ayat-ayat nusus tadi melalui pendekatan mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir ya. Pendengar RRI yang berbahagia, penafsiran berikutnya menggunakan pendekatan mubadalah yang dikembangkan oleh Ustazuna Faqihuddin Abdul Qadir. Mubadalah artinya kesalingan. Pendekatan ini menekankan bahwa pesan-pesan kebaikan dalam Al-Quran dapat berlaku secara timbal balik bagi laki-laki dan perempuan. Apabila istri diperintahkan untuk menjaga komitmen pernikahan, berarti suami juga sama. Apabila istri tidak boleh merendahkan suami, suami juga tidak boleh merendahkan istri. Dalam membaca surah An-Nisa ayat 34, pendekatan mubadalah melihat bahwa tahapan penyelesaian konflik dapat diterapkan secara timbal balik. Langkah yang pertama, memberi nasihat. Nasihat bukan berarti membentak. Nasihat juga memberi kesempatan, tidak juga artinya memberi kesempatan untuk mempermalukan pasangan, gitu ya. Nasihat bertujuan mengingatkan kembali komitmen pernikahan, ya, saling nasihat menasihati akan kebaikan. Karena itu, nasihat harus disampaikan dengan bahasa baik, waktunya yang tepat, niatnya juga untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan salah satu pasangan. Nasihat juga dapat berlaku dua arah. Suami dapat mengingatkan istri ketika istri mengabaikan tanggung jawab, istri juga berhak mengingatkan suami ketika suami tidak memenuhi kewajibannya. Nah, adapun langkah berikutnya, kalau langkah pertama tidak berhasil, masuk ke dalam langkah kedua, proses kedua, yaitu pemisahan tempat tidur untuk sementara. Tindakan ini tidak harus dipahami sebagai hukuman. Pemisahan dapat menjadi ruang untuk menenangkan pikiran, menenangkan diri, melakukan evaluasi. Dalam keadaan emosi, seseorang sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Karena itu, mengambil jarak sementara dapat membantu menurunkan ketegangan. Namun, mengambil jarak tidak berarti menelantarkan pasangan. Suami tidak boleh menghentikan nafkah, salah satu pihak juga tidak boleh meninggalkan rumah tanpa kejelasan atau mengabaikan anak-anak. Jadi, relasi suami istrinya masih berjalan seperti biasa. Adapun langkah yang ketiga adalah dorob ya. Penyelesaian ketiga adalah dorob. Dorob di sini tidak harus dipahami tindakan kekerasan fisik ya, tidak harus dipahami sebagai memukul. Dalam perspektif mubadalah, kekerasan tidak direkomendasikan sebagai cara menyelesaikan masalah rumah tangga. Kekerasan dapat menimbulkan luka fisik, ketakutan, sakit hati, trauma, dan kebencian. Karena itu dorob dapat dipahami sebagai tindakan tegas yang tidak melukai dan tidak merendahkan martabat pasangan. Lalu kita masuk ke dalam nusus sebagai masalah bersama dalam keluarga. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dari ketiga penafsiran tersebut kita dapat melihat beberapa titik penting. At-Tabari menekankan bahwa nusus istri dapat terlihat melalui sikap meninggi, menjauh, dan mengabaikan kewajiban terhadap suami. Quraisyah memperluas pemahaman nusus dengan menunjukkan bahwa suami juga dapat melakukannya. Nusus suami dapat terlihat ketika ia meremehkan hak istri, bersikap tidak acuh, dan menutup komunikasi. Sementara pendekatan mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir menekankan bahwa tanggung jawab menjaga pernikahan berlaku bagi kedua belah pihak. Bentuk-bentuk perilaku nusus. Pendengar RRI yang berbahagia, nusus tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan besar. Nusus itu bermula dari kebiasaan kecil-kecil ya, kemudian dibiarkan terus-menerus. Bentuk yang pertama adalah pengabaian terhadap hak dan kewajiban. Suami dapat mengabaikan kewajibannya memberi nafkah dan perlindungan. Istri dapat mengabaikan tanggung jawabnya yang telah disepakati dalam rumah tangga. Ini bentuk-bentuk nusus. Bentuk kedua, merendahkan martabat pasangan. Ini juga bentuknya. Bentuk ketiga adalah ketidakpedulian. Artinya suami dan istri mungkin tetap tinggal dalam satu rumah tetapi tidak lagi saling memperhatikan, tidak ada lagi komunikasi yang sehat, tidak ada lagi kehangatan. Yang keempat adalah mencari-cari kesalahan. Apapun yang dilakukan pasangan dianggap salah. Kebaikannya tidak pernah dihargai. Kekurangannya terus dibesar-besarkan. Ini juga bentuk dari nusus. Bentuk yang kelima, pengabaian nafkah. Ini banyak yang terjadi ya. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang memicu nusus. Ada beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal ya, yang memicu nusus. Faktor internalnya yang pertama adalah masalah ekonomi. Ini masalah yang paling sering terjadi. Kesulitan ekonomi dapat memberikan tekanan besar kepada keluarga. Namun, masalah ekonomi sering menjadi lebih berat ketika suami dan istri tidak terbuka. Faktor kedua adalah tidak adanya tanggung jawab. Salah satu pihak mungkin lebih mementingkan kepentingan pribadi. Ia mengabaikan pasangan dalam kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Faktor ketiga, perbedaan karakter dan latar belakang. Ini juga menjadi problem ya, yang sangat susah untuk ditemukan penyelesaiannya. Setiap orang membawa kebiasaan nilai, cara berpikir yang berbeda ke dalam pernikahan. Ada orang yang terbiasa berbicara secara langsung, ada pula yang lebih banyak diam, ada yang sangat teratur mengelola keuangan, ada yang teliti. Tapi perbedaan tidak harus menjadi masalah. Namun perbedaan dapat memicu konflik ketika pasangan tidak mau belajar saling memahami. Faktor yang keempat, komunikasi yang tidak efektif. Faktor yang kelima adalah kecanduan. Ya, kecanduan di sini bisa kita lihat banyak ya bentuk-bentuknya. Kecanduan terhadap perjudian, narkoba, pornografi, permainan daring, belanja berlebihan juga merupakan faktor kecanduan ini. Selanjutnya, terakhir adalah faktor eksternal, faktor-faktor dari luar ya. Faktor eksternal pertama adalah kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga dapat berupa mantan pasangan, teman, keluarga, atau orang lain yang mengganggu kepercayaan dalam rumah tangga. Campur tangan keluarga juga dapat menjadi masalah apabila tidak dilakukan secara bijaksana. Kemudian faktor eksternal selanjutnya adalah pengaruh lingkungan. Ya, lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan, perselingkuhan, perjudian, perilaku buruk dapat membawa pengaruh negatif kepada keluarga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bisa kita masuk ke sesi
0: Iya.
1: selanjutnya.
0: Baik, Usaha, ini karena waktunya juga sudah hampir udah habis ya, sampai jam 6 pagi saja. Betul. Ini karena ada kendala pagi hari ini. Mungkin secara singkat saja sebagai kesimpulan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, silakan Usaha.
1: Oke.
0: Ya.
1: Pendengar RRI yang dirahmati Allah, setiap konflik rumah tangga hendaknya diselesaikan melalui nasihat, dialog, dan perdamaian yang adil. Suami dan istri perlu saling memperbaiki diri, bukan saling menyalahkan atau menyakiti. Namun, jika semua upaya telah dilakukan dan hubungan tetap dipenuhi kekerasan, pengabaian, serta ketidakadilan, maka perceraian mungkin menjadi jalan terbaik. Perpisahan pun harus dilakukan dengan baik, tanpa dendam, tanpa saling menzalimi. Semoga Allah memberikan jalan terbaik bagi setiap keluarga. Amin. Terima kasih,
0: yeah.
1: Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih
0: Baik.
1: kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Selamat berakhir pekan, Ustazah. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Coba terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ya Warta Berita Pagi yang akan hadir sesaat lagi di jam 6 pagi untuk Anda tetap di Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0812-1234-912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Apalagi momennya momen bersejarah menyambut satu kemerdekaan gitu kan ya. Antusias yang luar biasa, jadi saya ngerasa kayak bangga aja gitu ya. Yang kita biasanya terpisah masing-masing RW, akhirnya dicampur jadi satu di sini.
3: Yang dari tadinya hanya sebatas satu atau dua panen, sekarang indeks tanamnya bisa jadi tiga kali indeksnya.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga Matraman, Jakarta Timur meramaikan Festival Hutan Kayu Selatan. Bantuan Kementerian Pertanian di Pontang, Serang, Banten mendorong peningkatan produktivitas petani. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga Matraman, Jakarta Timur meramaikan Festival Hutan Kayu Selatan. Selengkapnya Setyo Agung melaporkan.
4: Belum genap matahari menyinari jalan Galur Sari Timur di Matraman, ratusan warga sudah bersolek untuk mengikuti rangkaian acara menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pakaian bernuansa merah putih dan wajah-wajah semeringah memenuhi kawasan yang menjadi lokasi Festival Hutan Kayu Selatan pada Sabtu 8 Agustus. Sejak pagi, warga mengikuti jalan sehat yang mengitari kawasan hutan kayu. Kemeriahan kemudian berlanjut dengan penampilan tari Cokro Manggilingan dari remaja setempat, pembagian door prize, dan berbagai kegiatan hiburan. Tidak ketinggalan, lomba makan kerupuk yang diikuti 81 peserta turut mengundang sorak-sorai warga. Angga, 32 tahun, warga setempat, menjadi salah satu peserta yang mengikuti rangkaian acara sejak pagi. Ia mengaku bangga melihat warga dari berbagai RW dapat bersuka cita, berkumpul, dan membaur dalam satu perayaan kemerdekaan.
2: Yang pasti, apalagi momennya momen bersejarah menyambut satu kemerdekaan gitu kan ya. Antusias yang luar biasa, jadi saya ngerasa kayak bangga aja gitu ya. Yang kita biasanya terpisah masing-masing RW, akhirnya dicampur jadi satu di sini. Itu udah nge-blend semua jadi sesuatu yang luar biasa banget sih.
4: Nilai keindonesiaan begitu kental dari semangat kebersamaan yang hadir dalam festival tersebut. Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, yang turut menemani warga memeriahkan festival, mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan, silaturahmi, serta keamanan dan kenyamanan lingkungan.
5: Tentunya momen ini kita jadikan pertama rasa persatuan, silaturahmi, jaga Jakarta Timur, khususnya wilayah Kecamatan Matraman maupun Kelurahan Hutan Kayu Selatan, untuk nyaman, damai, aman, dan tentram, dan juga jaga lingkungan.

0: ajuan.
1: Nggak bisa maju negeri, lu kelurahan, kecamatan, RW, kecuali pendidikan. Karena itu tadi saya titip, mulai dari negara, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke RW, RT, urusan pendidikan penting.
0: Puluhan stan UMKM turut menyemarakan Festival Utan Kayu Selatan. Kemeriahan ini akan berlanjut hingga Minggu 9 Agustus. Puncak perayaan akan dilaksanakan pada 17 Agustus melalui Karnaval Budaya. Setio Agung, RRI, Jakarta.
2: Di sudut pesisir utara Jakarta berdiri sebuah pemukiman warga yang dikenal dengan nama unik, yaitu Kampung Bengek. Meski memiliki nama demikian, asa dan solidaritas antar warga begitu kuat di tengah keterbatasan. Kisah selengkapnya disampaikan reporter Syamsuddin Ilyas.
3: Di balik dinamika kawasan pesisir yang berada di atas tanah milik sebuah perusahaan besar di Indonesia, berdiri sebuah pemukiman warga yang dikenal dengan nama unik, Kampung Bengek. Kendati pemukiman ini tidak terdaftar secara resmi dalam keilmuan administratif, kehangatan dan rasa kekeluargaan antar warga di tempat ini justru mengalir begitu kuat. Adalah Haji Nurhaya, seorang wanita asal Sulawesi Selatan yang telah merantau sejak tahun 1980-an, kini mengemban amanah sebagai ketua RT 05 di wilayah tersebut. Bagi Nurhaya, keberadaan warga baik yang menetap maupun yang hanya singgah adalah sesama manusia yang wajib diayomi. Nama Kampung Bengek sendiri memiliki kisah unik dari nilai kenangan tersendiri bagi Nurhaya. Dahulu, menurutnya, sewaktu anak laki-lakinya masih kecil dan sering menangis tanpa henti, ia menjalankan sebuah tradisi atau syarat lokal dengan membawa sang anak ke area lapangan. Suara bengek dari tangisan sang anak di tempat terbuka itulah yang akhirnya melekat di telinga warga sekitar, sehingga pemukiman tersebut secara informal dijuluki Kampung Bengek. Meski memiliki nama demikian, warga setempat hidup sehat dan saling menjaga satu sama lainnya.
4: Main layangan, main bola, gosip. Iya. Apalagi iya. Kalau hari Minggu, pokoknya kayak taman Ancol.
5: Gitu. Ibu berarti nggak pindah karena masih happy, rame mulu ya hari
4: ini. Iya. Ya gitulah.
6: Mungkin mana?
4: Mungkin kalau anak saya yang bontotan udah nikah, mungkin saya pindah ke kampung gitu. Karena ini nungguin bontotan saya juga, anak laki-laki saya yang bungsu gitu.
3: Di kawasan yang dihuni oleh sekitar seratusan kepala keluarga dari berbagai RT, termasuk RT 04, RT 05, hingga RT 011 ini, keterbatasan fasilitas menjadi makanan sehari-hari. Mulai dari urusan sanitasi atau MCK, hingga pengelolaan sampah yang masih memprihatinkan dan seringkali harus dibakar secara mandiri. Pihak RT pun sering mengajukan proposal pengaduan tempat pembuangan sampah yang lebih memadai kepada pemerintah. Meskipun menyadari status lahan yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh pihak tanah, warga Kampung Bengek bersikap kooperatif dan bijak. Mereka tetap merawat kerukunan, saling membantu di kala susah, serta menjaga asa agar kehidupan mereka dan anak-anak dapat terus berjalan dengan harmonis. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Jajaran DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta melepas keberangkatan tim sepak bola Banteng Jakarta FC menuju Soekarno Cup 2026 di Jawa Timur. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
7: Banteng Jakarta FC menyiapkan 23 pemain U17 untuk mengarungi turnamen sepak bola Soekarno Cup 2026 yang akan berlangsung di Jawa Timur pada 10 hingga 24 Agustus 2026. Lewat persiapan selama 3 bulan dan kolaborasi bersama Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP DKI Jakarta, tim asal ibu kota itu membidik gelar juara. Skuad terbentuk melalui proses seleksi dan kurasi ketat terhadap pemain dari berbagai klub sekolah sepak bola. Keterlibatan PPOP Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta ditujukan untuk membentuk komposisi tim yang utuh dan solid sebelum bertolak ke lokasi pertandingan. Demikian disampaikan manajer Banteng Jakarta FC, Adi Yoga Nusirwan, usai acara peluncuran kostum dan pelepasan 23 pemain serta 4 pejabat tim atau ofisial Banteng Jakarta FC di kantor DPD PDIP DKI Jakarta di kawasan Cakung, Jakarta Timur kemarin.
8: Ya itu tadi, kita agar memperkenalkan seperti apa identitas dari Banteng Jakarta FC, seperti apa kultur bahwa Banteng Jakarta FC itu adalah tim yang menganut ke depan sekali konsep kekeluargaan. Di tim Banteng Jakarta FC itu tidak ada yang dominan. semua pemain dari goalkeeper sampai

0: menyerang, semua adalah mempunyai skill yang rata. Dan kita memang ngedepankan semangat kolektif itu tadi. Karena kita percaya tim yang baik itu bukan hanya diandalkan oleh 1-2 pemain, tapi bermain secara keutuhan tim itu bisa mengalahkan tim manapun.
1: Soekarno Cup 2026 diikuti 16 tim perwakilan provinsi dan diselenggarakan di 3 wilayah Jawa Timur, yakni Surabaya, Gresik, dan Bangkalan. Banteng Jakarta FC tergabung di Grup D bersama Jawa Tengah, Papua, dan Jambi. Turnamen itu dijadwalkan dibuka pada 10 Agustus 2026, sementara partai final digelar pada 23 Agustus 2026 di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Selain menjadi ajang kompetisi dan penjaringan bibit pemain muda non-profesional, Soekarno Cup 2026 turut memadukan nilai edukasi sejarah. Bendahara Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Yuke Yurike, menyatakan para peserta akan diperkenalkan pada pemikiran serta perjalanan hidup Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Dan pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2026, para pemain dijadwalkan melawat ke Blitar untuk mengunjungi makam sang proklamator. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 3 kasus peredaran ganja sepanjang Juli 2026. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
3: Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Sawah Besar mengungkap 3 kasus peredaran ganja sepanjang Juli 2026. Polisi menyita 132.070 kg ganja, mengamankan 3 tersangka dan menetapkan 2 orang lainnya sebagai DPO. Kasus pertama di Kramat Jati, Jakarta Timur dengan barang bukti 80.004 kg ganja dan 2 tersangka. Kasus kedua di Gunung Putri, Bogor menyita 22.266 kg ganja dari seorang tersangka perempuan. Sedangkan kasus ketiga di Duri Kepa, Jakarta Barat mengamankan 29,8 kg ganja dan menetapkan 1 orang sebagai DPO. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Renold E. P.H. Tegalung mengatakan seluruh pihak yang terlibat telah diproses hukum.
4: Kami tetap akan berkoordinasi, tentunya tidak terlepas hanya jajaran Polres Metro Jakarta Pusat kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan juga kepada Bareskrim untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi pengembangan terhadap sumber ataupun pengendali yang saat ini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Demikian.
3: Polisi memperkirakan penyitaan tersebut dapat menyelamatkan sekitar 26.750 orang dengan nilai barang bukti sekitar 10 miliar. Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro mengatakan ganja tersebut berasal dari Aceh dan rencananya diedarkan ke Jawa Barat serta Jawa Tengah.
5: Nah, terkait satu jaringan masih kita dalami, namun untuk terkait 3 LP yang kita tangani terkait peredaran ganja yang masuk ke wilayah yang kita tangani di Jakarta Pusat memang keseluruhan berasal dari wilayah Sumatera, tepatnya Aceh. Jadi masih kita dalami untuk atasnya terkait jaringan tersebut.
3: Polisi masih mengembangkan kasus untuk memburu pengendali jaringan melalui koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, bantuan IRPOM Kementerian Pertanian di Pontang Serang dorong peningkatan produktivitas petani. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
6: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang melakukan monitoring dan evaluasi bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Bantuan tersebut ditujukan untuk menyediakan akses air bagi lahan pertanian sekaligus mendukung peningkatan produktivitas petani. Kepala Bidang Prasarana di KPP Kabupaten Serang, Syariful Hidayat, mengatakan IRPOM saat ini memberikan manfaat bagi kelompok tani dengan cakupan lahan sekitar 25 hektar. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman petani.
7: Yang dari tadinya hanya sebatas 1 atau 2 panen, sekarang indeks tanamnya bisa jadi 3 kali indeksnya, IP-nya Pak ya.
6: Ia juga mengapresiasi pendampingan dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pontang terhadap kelompok tani. DKPP berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan baik oleh para petani. Pemanfaatan IRPOM secara optimal dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Dengan adanya IRPOM, DKPP Kabupaten Serang berharap frekuensi panen petani dapat meningkat dari sebelumnya, 1 hingga 2 kali menjadi 3 hingga 4 kali dalam setahun. Peningkatan indeks pertanaman tersebut diharapkan turut memperkuat swasembada pangan. Pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi kelompok tani. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Sampah dari hulu irigasi Pamaraya menumpuk di saluran Sukadana Serang. Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung dan Cidurian membersihkan jaringan irigasi untuk menjaga kelancaran air. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
8: Tumpukan sampah memenuhi saluran daerah irigasi Sukadana Kecamatan Kasemen Kota Serang. Sampah yang terkumpul di lokasi tidak seluruhnya berasal dari sekitar saluran. Sebagian terbawa arus dari bagian hulu, termasuk jaringan irigasi Pamarayan, hingga akhirnya tertahan di sejumlah titik di wilayah Serang. Kondisi ini menjadi sasaran pembersihan dalam gerakan irigasi bersih yang digelar Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, atau BBWSC 3 pada hari Jumat, 7 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan sekaligus memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dilakukan serentak di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BBWSC 3 Dedi Yuda Lesmana menyebutkan, sampah dari Sungai Ciberem dan Cimanuk Raya mengalir melalui jaringan irigasi Pamarayan Baru hingga kawasan Serang. Sampah yang terbawa arus kemudian tertahan dan menumpuk di titik-titik tertentu. Pembersihan membuat kondisi saluran terlihat kembali bersih dan aliran kembali lebih lancar.
9: Kadana datang ke Cibanten karena kita tahu Cibanten ini yang menyebabkan terjadinya banjir 2022 lalu mengakibatkan Kota Serang terendam dalam waktu yang cukup lama, sehingga kita mencari permasalahannya di Cibanten ini, kita lakukan normalisasi sungai Cibanten, mengembalikan penampang sungainya seperti yang sesuai dengan sedia kala dengan kapasitas tampung yang memenuhi.
8: Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold Aperitiau, mengatakan kebersihan irigasi berkaitan dengan kualitas air baku bagi masyarakat dan kebutuhan air untuk pertanian. Sampah yang masuk ke saluran dapat mengganggu aliran sekaligus membawa material yang tidak diinginkan dalam aliran air.
10: Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan lagi yang saluran pembuang itu supaya lebih bagus. Ini kan bapak-bapak kan tahu dulu, semua ini kan tempat yang kumuh ya. Tapi sekarang lihat kan seperti apa. Itulah kami dari PU dan sekolah itu berusaha untuk menciptakan lingkungan bersih dengan menyiapkan.
8: Arnold berharap gerakan pembersihan irigasi tidak hanya dilakukan pada momentum hari besar, tetapi berlanjut secara rutin bersama masyarakat. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Tim Satuan Tugas Karhutla Kabupaten Pandeglang Banten menyiagakan posko khusus untuk memperketat pengawasan di area tempat pembuangan sampah akhir Bang Konol. Langkah preventif ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta mencegah munculnya titik api akibat musim kemarau ekstrim. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
11: Tim Satuan Tugas Satgas Terpadu yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, hingga perangkat daerah memperketat pengawasan di area tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bang Konol, Desa Bang Konol, Kecamatan Keroncong. Pengamanan khusus tersebut dilakukan guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta timbulnya titik api selama musim kemarau ekstrim. Wakapolres Pandeglang, Kompol Yuda Hermawan menyatakan, sebanyak 300 personil gabungan disiagakan untuk mengawal kesiapsiagaan tanggap darurat bencana di daerahnya. Posko terpadu tersebut didirikan secara khusus di kawasan TPSA Bang Konol guna melakukan patroli dan pengawasan titik api.
12: Untuk aplikasi di lapangan, kami sudah mendirikan posko di TPA Kecamatan Keroncong atau di TPA Bang Konon. Di sana ada posko terpadu untuk melaksanakan edukasi, kemudian patroli, dan juga mengantisipasi terjadinya karhutla di lingkungan TPA. Serta kami terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat ketika terjadi bencana agar tidak panik.
11: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Paneglang turut mengerahkan tim guna mengamankan kawasan pembuangan sampah dari resiko kebakaran. Cuaca kering berkepanjangan disinyalir dapat meningkatkan kerawanan munculnya titik api, sehingga pengawasan terpadu di area pembuangan sampah harus terus ditingkatkan. Kepala DLH Kabupaten Paneglang, Rahmat Yultika, menjelaskan, pengamanan kawasan pembuangan sampah terus dilakukan menyusul kemarau panjang yang saat ini tengah berlangsung. Pihaknya menekankan agar tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan di area TPSA.
13: Karena di beberapa tempat, TPA itu beresiko untuk kebakaran di masa kemarau panjang ini. Karena itu maka kita semua stakeholder dan polisi dan TNI itu melakukan tugas bersama, ya, tiket bersama Satgas di Tepo Bakono. Himbauan kita kepada masyarakat agar masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan. Ya.
11: Pemerintah daerah mengerahkan unit pemadam kebakaran serta mendirikan posko siaga di area pembuangan sampah guna memastikan penanganan darurat berjalan cepat. Sinergi lintas sektor ini diyakininya menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjaga keselamatan lingkungan dari musibah kebakaran. Petugas gabungan dikatakan Rahmat terus bersiaga, melakukan patroli rutin serta memantau kondisi tumpukan sampah secara berkala di lapangan. Langkah preventif tersebut dinilainya efektif untuk menekan potensi kemunculan titik api akibat cuaca panas terik. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga Matraman, Jakarta Timur meramaikan Festival Hutan Kayu Selatan. Bantuan Kementerian Pertanian di Pontang, Serang, Banten mendorong peningkatan produktivitas petani. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
1: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
0: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
1: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
0: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
1: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
3: Sudah lama ya Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
4: Iya Pak, rasanya kayak beda ya Pak. Udaranya segar, suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
3: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
4: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
3: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
4: Betul ya Pak, karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan lestari, kehidupan tetap berseri.
5: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 1. Kabar baik hari ini ya. Apalagi hari Minggu mungkin menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Menikmati suasana dengan menyenangkan. Pagi-pagi bangun, menikmati suasana pagi-pagi yang cerah gitu ya. Kalau biasanya kan tiap hari sibuk dengan aktivitas, dengan bekerja, ngejar kendaraan umum, ngejar kemacetan gitu ya. Kalau pagi hari ini kayak santai, sambil olahraga kecil, sambil ngopi, minum teh pagi hari ini, ditemani lagu-lagu di Pro 1 Jakarta. Ada saya Dede Firdaus di Jakarta pagi ini ya. Saya terus menyemangati Anda pagi hari ini dengan beragam informasi lagu-lagu bagus sampai nanti tepat jam 10 pagi berdengar. Anda pun bisa bergabung untuk menyapa pagi hari ini, berkirim salam atau juga beberapa informasi yang mau disampaikan, termasuk informasi cuaca misalnya. Anda bisa gabung di 0811 7972 7912.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus ya di pagi hari ini. Dan kita akan menyimak informasi dari BMKG Cuaca Kelautan ya, yang pagi hari ini pendengar akan disampaikan oleh rekan kita Primastuti Indah. Silakan Indah.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Primastuti Indah sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 9 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Kecepatan angin mencapai 20 knot atau dengan kecepatan 38 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 malam nanti. Dan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 besok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersama dengan fase bulan baru dan perigee. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 13 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 5 sore hingga pukul 11 malam. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, dan Muara Angke dan juga Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Primastuti Indah atas laporannya. Selamat bertugas kembali.

Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata, masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di pagi hari ini sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita pagi ya, sekitar 30 menit. Nanti setelah itu saya Deddy Virus akan segera kembali untuk menemani Anda di Jakarta pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar Jakarta kemudian